FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin kantor yang acara Rahajung Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ngadini nenek bantang budaya kumpul bersama keluarga nih kenge. Selain informasi napi kemantan gongnya kegiatannya nih yang sampun boleh gala angin mapupul kentang ya. Kegiatannya nih adalah lebih detail kuliner dan santap bersama. Sekali makan besar atau masak bersama, ngemil taler ngeteh nge. Sari pengkali puniki wantan hiburan dan permainan. Nonton film dados, karaoke keluarga juga dados nih kenge. Biasanya sampun mapupul sarang keluarga. Biasanya sani lanang-lanang puniki nge karaoke teman-teman Bali sambil megegonjaan nge rakalantara sekali tradisi sani wantan ring wawidangan karangasem. P3 puniki kegiatannya nih sani sampun nih kenge boleh galah mapupul sarang keluarga aktivitas luar ruangan. Sekali contohnya nih wantan piknik santai, jadi membuka tikar di taman kota atau halaman rumah nge nih ke rekomendasi untuk aktivitas ring luar ruangan. Selain ring piknik santai, wantan olahraga ringan. Hitung-hitung manfaatnya nih agen kesehatan tubuh, kesehatan mental. Jadi aktivitasnya nih pilihan wantan jalan pagi, bersepeda atau senam bersama tergantung nih kenge olahraga seni chen sane kesenengin oleh masing-masing keluarga. Nih kedumun rakalantre malaji bos kenge sapa sangra ring sesi selantarnya nih sekali biasa ring pesawat telepon 0361-223361 talar ring WhatsApp 4087898882 2420 kesarangan ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Regong ya. Cynthia Pudiki mewali nyaringin ring acara Rahajeng Bali. Muatang informasi lan teman-teman Bali. Sampun keatur, ge si ke jam renggala jam pitu wau ngawit. Nonton gila renggala jam pitu, renggala jam 6 lintang. Ya nampak renggala jam pitu. Sampun katur tembang niki perjuangan Rakelan Rai kantun ring hari kemerdekaan Republik Indonesia memperingati HUT ke-81 RI niki semeton ya. Niki gonge sapa sang kradumon ring masa perompat sampun wenten nyaringin ring acara Rahajeng Bali wenten Ka Angga. Rahajeng muali Ka Angga. Dumugi Ka Angga stata kena niki nggih. Manahan tiang sampun buka ge telepon ye lagu Mali nggih. Gonge wau info informasinya nih ake, kange yang lagu mangda nenten bosan dikiring ambara kange. Bu Ninda kum, sampun nyaringin tiang mebanten wau gongge astengkara cuaca cerah widangan kum suksema niki Bu Ninda nge. Ring ungkur sira wau sana nyaringin wenten Mbah Indira patut mancung Bu Eka Bebe niang Sri ring palatan ka pertama. Ring palatan ka pingkali sira puniki nyaringin ring acara Rahajeng Bali. Bantangnya nih budaya kumpul bersama keluarga niki nge sampun wenten informasi tetujuannya nih kegiatan apike mantar rekomendasi mina pering rekomendasi gongge wentan sane samun kelaksana yang diurus ke informasi yang dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi gongge Cynthia.
0: Selamat pagi nih Ita, sampun 2C nih kini.
1: Sampun
0: 2C, sampun jangkep.
1: Sampun jangkep. Angin hiburan kan tuh.
0: Nalar makin ngangin hiburan informasinya nih ya nampun jangkep cacak cicik ngajeng semeng informasi durung jangkep nih kini wawahin mali nih indi bantang kumpul bersama keluarga nih kini.
1: Yang di siang akhirnya kan, nampun tadi Mbak Indira wenten petoyan wenten yang petoyan nih kini tibaan wenten petoyan ring itu deh bumi sami ampun mantu. Nah, nanti yang keluarga besar tuh, itu yang sholat sempurnalah tuh. Min, nah orang-orang doan, min dua-dua udah tuh, kenten. Lame, biasanya yang yang 6 bulan atau pinti tuh, kenten. Kumpul-kumpul, kenten.
0: Ring dija nih, Kak, titik kumpulnya nih.
1: Ya?
0: Ring dija, titik kumpulnya nih, Kak.
1: Iya, nak disi, setiang lagi pokok. Kita anak-anak keluar nih kok sami ampun cucu-cucu budalin nuju modalin nuju galungan kenten nge
0: kenten
1: hari raya nyepi nih kok jak kumpul ampun kenten nanti ten man kijau bana tuh biasa tuh ampun kumpul-kumpul di siang tuh dan boleh kijau tuh
0: tapi biasanya
1: le asana kita tuh
0: nggih biasanya Sabtu Minggu ten wenten ane neloin ke pokobon ini
1: sami dodo tuh. Kami masuk dan menabian hari minggu ni kau enten kegiatan api ya enten orang ya. Niki ya cucu cuma kan jadi kan kumpul keluarga kan tu.
0: Kudang jam ni kan nelasin galah ni angin kumpul kumpul ni.
1: Ya.
0: Kudang jam nelasin galah angin kumpul kumpul.
1: Ya nuju petoyan ni kau nak kanti petang jam tu.
0: Petang jam. Mancan ngayabin duang jam.
1: Makeluan ampun pangkul makeluan ku nene ke onyang ku ano bel-bele selidang kenten ampun.
0: Oh kenten ngayap ne muspane duang jam. Terus iki jam angin ngajeng.
1: Jam ku niko malih urusan ano tu malih tas dinuna seto makeluan masih niko kenten tu.
0: Nge niko.
1: Siang jero nak memedinan kita rasa tu. Griang-griang sejak bawaan so nuna saya tu jagalang hilang kita tu.
0: Enggih, yang sampun budal tas semeton ini pun telas galah mepupul tan ngerasa sepi ni.
1: Sepi ya.
0: Enggih.
1: Nah, dia nak mana kan bu ampun urusan muskot dan itu. Nah, nas bu nyopo gasa nenek cucu-cucu kita nak nama kan nindona kami ampun berki kita. Ya mengok apa tiang tu.
0: Napi pikir Nini memang.
1: Asal rasa kangen ke pamakluaman nulis.
0: Oke, entan dados benulih gen waduk ten dagingin pang seger ne dagingin waduk kide nulih naler akeh.
1: Ampun kumpul ni ko sami boleh ano tu ya sana ternak warap tu.
0: Oh ngge uning gue nggak maksud ini.
1: Ngge
0: patah ya sekali misalkan ketemu bulan cepo ampun kangen tasa kecundo diapen ten ngajeng yang ampun kecundo nak warak ngge nih ngge.
1: Jati
0: ngge gue ngasain sekali nih kok ngge.
1: Pokoknya semua buat yang dia batana tole tiagan gitu pekerasa semua jadi gemen asana ti ya su nah. Terus warak dan penentu bunga kan yang ngawasan kena tu demam nak kita.
0: Ya nampun budal sebat. Nih ya nampun budal semetona sebat pun asan yang nih.
1: Ini ya si nak menat yang tu hari kene nyoba kau kumpul aku nedek nih kecil bolehnya tu.
0: Biasanya nini sedurung kumpul. Biasanya sedurung kumpul napi mantan. Nih
1: si sami kumpul tu ketiga karo nih kau kumpul nampun tu.
0: Napi mantan ke taki-taki yang dumeni napi wastane persiapannya nih.
1: Ketigo di tanah lot kumpul kumpul sami mereka kenten tu.
0: Kenten geng.
1: Nanti yang lah nek papa dan tu dijo jadi ko acara nih tapi pasti mereka kenten tu.
0: Kumpul-kumpul nak nyarang-nyarangin mantan yang penting kumpul-kumpul nih nge. Inge sukseman ini sampai nyarangin.
1: Kan hidang lemak, yang ngebulan 6 bulan ni kan becik rasa tu. Yang ngelemak nak kan masa becik ni tu. Dong enten, yang dong kene, dong kete, enten tu. Ini serang maki atau nak enten, kata-kata tu.
0: Enten
1: ya di keluarga, ngepiosan, ya kata-kata tu. Enten kan, nak hidik-hidik lah enten je. Robin itu kan mula mapundo tu.
0: Mula mapundo ni kan.
1: Suka duka ni kan dah tu.
0: Ingin.
1: Ingin semua tu.
0: Ingin mawali nini.
1: Ya, sampun boy kampun muka lawang
0: Ingin sampun.
1: Sampun tu jangan pelut yang kari di dapur.
0: Oh, beda galah berarti Bu Eka. Bu Eka wau ringgalah nike mesruputan wedang.
1: Ini mungkin wau tiang pole maldira piragiang sampun kenten. Sami pun make yang patak cung ben male. Nike yang kenten patak cung mare kena. Cuda sarang sami pun ge.
0: Ingen ini.
1: Oh, sane seneng nyarang yang semang-semang rahajang balinge. Mang do serang sami kena rahajeng. Gongge Cynthia pengantar serang sami mang do kena gongge.
0: Astengkara.
1: Duk semua do kala nini. Mau pamit om senti om.
0: Suk semen ini ita sampun nyarengin gongge Cynthia reungkurni ita sirap unik kesana nyarengin om swastiastu rahajeng durus kangen galanya ne ka angga sampun mungka gongge ring lain telpon niki durus nae kesempatannya ne kanton akeh nge kantos jam siya sama mali jebos om swastiastu selamat pagi. Inge, selamat pagi Om Sosiastu. Inge, Pak Mang Pandu tian niki.
2: Inge patut.
0: Pak Mang, nampain ya. Kide nike cangkem Pak Mang sarang HP Pak Mang.
2: Inge.
0: Niki wau jelas. Sampun suk semua Pak Mang. Pun api mangke, nampun boleh penyemang.
2: Dorong wau.
0: Toyanget tos dumun Pak Mang kita sama Pak Mang. Agak tengayan kidik wau nunas Pak Mange.
2: Nggih.
0: Pun api sampun kepikiran anggen kumpul keluarga di hari Sabtu Minggu.
2: Dan kumpul keluarga, keluarga inti, keluarga besar nih ke 6 bulan sekali.
0: Mm-hmm.
2: 6 bulan atau 3 kali dadas nih ring 1 tahun nih ke.
0: 1 tahun 3 kali.
2: Nggih galungan sampun kenten piodalan ring nggih piodalan ring merajaan sanggah.
0: Oh, nggih. Ring warsa ni mangkin nggih pang telu dadosne karena galungan kuningan cepok mantan tah warsa mangkin.
2: Nika sampun yen sarang keluarga kecil niki nggih Sabtu malam Minggu nika sika ngebatang tikah tiang ring halaman nika.
0: Ring halaman.
2: Nggih, rentukan niki kan wonten tanaman akeh. Pohon-pohonan nika, pohon buah. Sekali jeruk dan jeruk Bali ni kan kumpul pun mereka.
0: Napi mantan aja ngajengannya ni ke kesegang?
2: Nih ni ke kentan makanan ringan kentan ya.
0: Ajengan ringan. Wentan sana mau kupuk ring perantenan ngarianin aja ngajengan ringan angin ngebatin tikah ring pelemahan ni kan?
2: Pisang goreng kentan.
0: Oh pisang goreng.
2: Pisang goreng wedang.
0: Oh. Sarang sira mantan Pak Mang?
2: Ini sarang anak-anak, sarang
0: oh, anak-anak. Napi mantan men topik-topik yang sampun kumpul nih kah?
2: Kenten tentang pelajaran, kenten nggih, ampun kenten acara-acara karaoke, kenten. Nggih, yang kan senang nggih. Magandang ang
0: pernah. Oh, nggih.
2: Salah satu hobi.
0: Nge. Hobi. Apakah di kumpul-kumpul nih kan daging karaoke?
2: Nggih nika sampun. Daging karaoke. Kenten main catur.
0: Nge. Oh, senang main catur ternyata Pak Mangge.
2: Main catur. Nggih lumun tiang ring RRI. Lumun pisan nika waktu tiang kelas 2 SD boleh juara 1. Ring RRI.
0: Nika pecentoan serangkaian hari napi nika.
2: Ulang tahun RRI ini.
0: Oh, ulang tahun RRI. Niki yang tanggal 3 September, Niki wentan mepupul talar temu fans serangkan hari radio serang HUT RI minap Niki.
2: Nge, asteng karo, nge, memang ada yang boleh mereka uniki kenten tiang kewenangan tiang mereka.
0: Oh, ternyata serangkan hari radio serang RRI fest Niki ampura-ampura.
2: Oh, kenten nge.
0: Nge.
2: Hari radio nge.
0: Nge, serang RRI fest.
2: Nge, Mang Do Wenten galah. Nge, mogi-mogi Wenten sana ngantar tiang mereka.
0: Nge, mogi-mogi.
2: Kenten tiang sekali sana sampun tiang sering kudar.
0: Nge, Pak Mang. Mewali niki bantangnya nih malik ide Pak Mang. Kudang jam nih ke Pak Mang nelasin yang sampun mepupul?
2: Jam kudus sampun sampai... biasanya sampai jam 11 nih ke
0: jam 11 malam nge, kan dan
2: nonton mengganggu nih kan tapi Riki ring pekubuan di anak kari sepi nih kan
0: ring nih kan masuk ring, gang pekubuan Pak Mang tapi ring sisin jalan
2: masuk gang doh
0: oh nge, pantas nge. Memang nge, masuk nge. Gang agak lebih sepian nge suara motor doh soalnya nih kan
2: masuk di ring kentan doh nih kan di nampak taman Jepun mereka, tapi itu yang di ring tengah mereka. Ini taman Jepun ni, ring Hayam Wuruk mereka.
0: Ring napi?
2: Hayam Wuruk.
0: Pun napi?
2: Taman Jepun ni kuning ni.
0: Taman Jepun ring Hayam Wuruk.
2: Nah, ni kau pun nampak.
0: Oh, ring RRI kangen ni berarti ni?
2: Ah, ni kangen
0: mereka. Oh, okay.
2: Alat tangan.
0: Oh, nge, uning. Saya ngentasin, Rika. Kan je saya, palingan Nadin, kentor kan je saya. Oh, nge.
2: Nika sampun piasan dari Nika, yang keluarga besar, odalan, Nika, galungan, wawu, sarang akeh, Nika.
0: Iya, manca nak nguopin, telas pun mengudang-udang hari, Nika, nge.
2: Keluarga besar yang sarang akeh menyaman Nika.
0: Oh, kentan, inge, Pak Mang, inge. Sama informasinya nih Pak Mang
2: sarang-sarang nge semua Mang Dakena Niki sarang-sarang nge Niki Nini Santa nyalaman Niki
0: oh suksama Nini Santa widangan sanur nge
2: nge widangan sanur nge kong nge wawu patut mancung nge
0: patut mancung palatan pertama nge patut
2: nge Inggih, mang desa orang sami kena niki Bu Jerman yang saya pernah pin tiga tren niki. Nggih, nggih, kita mau pamit. Om Santi. Om.
0: Inggih, sok semua Pak Mang sampun ngewohin informasi ring acara Rahajang Bali. Sane mangkin mesanakan dumun tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggira Kelantrai Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kanton Sarang Titiang Gong ya Sintiaring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Inggira Kelantrai nggih diusahakan dumun nggih setahun sekali wentelah rencana untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Yening jarang sekali niki kumpul keluarga bisa membuat hubungan menjadi renggang niki nggih. Sampun nangge sampai hubungan menjadi renggang diusahakan niki seminggu sekali atau sebulan sekali nggih rekelantrai di malam hari mungkin nggih rekelantrai untuk kegiatan seru-seruan nggih karena dampaknya niki terutama pada anak kurang kasih sayang yening sampun jarang kumpul bersama keluarga masalah perilaku krisis percaya diri nggih yening keluarga tiang do niki gongge wenten saning rara pekarian ring dura negara punapi mengobati rasa rindu nah cara mengatasinya ne yening tan boleh kumpul bersama keluarga secara langsung di darat dados menggunakan teknologi niki semeton nge mungkin gunakan teknologi hubungi keluarga lewat video call setiap hari atau niki bisa mengatur waktu khusus sanepas untuk mengobrol santai dan nonton film atau makan bersama secara online lewat layar HP ataupun laptop makin sepenuhnya akan teknologi bisa dipilih kemanten sanecen ke anggen untuk video callan atau teleponan kemanten nge rakelan rai. Dan tentunya niki ngih rak lantrai ubah pola pikir niki terutama dumun yening sampun wenten keluarga piana orang tua sane niki meduwe pekarian ring dure negara kanten nggih niki tidak menjadi alasan untuk tidak pernah ketemu walaupun melalui telepon tan kenapi nggih rak lantrai jadi ubah pola pikir pun bisa membantu nggih rak lantrai untuk mengobati rasa rindu ketika niki nggih ten meduwe gala anggen mapupul sarang keluarga tercinta. Ingat rekan terus menonton yang serang sami sampun telas galahnya ini puniki ring acara Rahajeng Bali mangkin ampura dumun sane wawo gongge sampun janji ring sesi mangkin anggen lain telpon ge sapa-sapa ampura kentang ge sampun kebanda untuk gala semangkin gongge puputang dumun ring acara Rahajeng Bali sane pini untat nyarengin ring WhatsApp per 4 wenten Ibu Wisnu ke Angga sampun nyarengin suk semedahat ring lain telpon WhatsApp per 4 lan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar informasi sampun ake kesobian. Mogi-mogi mepekono bermanfaat. Tetap menikirin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana seperti kekeringan selama musim kemarau dengan menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan termasuk pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah. Dijelaskan penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air. Dewa Made Indra menambahkan, bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Buleleng dan juga Kabupaten Bangli. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa. Bye.

0: Gek. Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita. Kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi, selamat pagi rekanan Rai. Gue gak sini kantun mau nyaringin ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekanan Rai mau nyaringin ring acara Rahajung Bali Mangkin buatang informasi santukan niki renggala jam siya kan sekali biasa wenten pabelibakan Mangkin enten-wenten dumun nge prai dumun lanturang mali benjang ring rahina sukra. Niki lagi untuk informasi seputaran informasi ringan kemanten kantos jam dasa semeng mali jebos kantun seputaran budaya kebiasaan san iraga sarang sami kenten ngira kelantrai atau sane mentering sekitaran iraga sarang sami. Salah satunya nih puniki nggih ruangan sane menjadi tempat suka duka nggih melepas penat rekelantrai adalah kamar niki nggih. Sira puniki semeng-semeng kamarnya nih kantor berantakan. Nah, kamar berantakan iki ternyata bisa bikin pikiran ikut tidak tenang. Nah, kamar niki kan menjadi salah satu memang ruang yang paling sering digunakan untuk beristirahat. Namun, iki tanpa disadari barang yang menumpuk dan kondisi ruangan yang berantakan dapat sekali niki nggih membuat suasana menjadi kurang nyaman. Karena niki merapikan kamar, niki menjadi kunci nggih jadikan aktivitas sederhana untuk menciptakan suasana yang lebih tenang. Tidak perlu langsung melakukan pembersihan besar-besaran. Menata meja, melipat pakaian, membuang sampah atau mengembalikan barang ke tempatnya niki sampun cukup dumun menjadi langkah awal. Jadi aktivitas seringan Nike juga membuat seseorang lebih mudah Nike nggih menemukan barang yang dibutuhkan. Jadi kondisi ruangan yang memang lebih tertata dapat membantu menciptakan suasana yang terasa lebih nyaman nggih rakelan rai dan tentunya aktivitas kadi belajar, bekerja, membaca atau beristirahat langsung di kamar kenten nggih menjadi lebih menyenangkan. Informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: Dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
4: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
3: Enggak, Bu. Gak penting juga.
4: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gong?
4: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
3: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja?
2: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Kayak berencana mau nikah. Boleh nggak?
3: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
2: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
3: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
2: Hah? Emang penting ya, Bu?
3: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
2: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
2: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
3: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
2: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
3: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
4: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Inggih, selamat pagi rekalan Tremo, mali nyarangin gong ya sintiaring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rekalan Tremo, sampun kaldur mengkudang-kudang tembang yang acara Rahajeng Bali mangkin, tan wenten, tapi wasna pun iki pabrik bagan, bedaging untuk informasi menarik semang nih mangkin ya. Rekalan Tremo, sana samur uning atau skadi, tapi wasna ya niki bisa dikatakan bahan pangan, kentan ya. Sana cukup populer di Indonesia, terutama dalam berbagai olahan makanan atau minuman. Selain meduwe tekstur sane kenyal, menyegarkan, nggih, mengandung sejumlah nutrisi sane dapat mendukung kesehatan tubuh. Niki berwarna putih, niki visualnya nih semeton, uning napi nenten niki. Niki adalah kolang kaling, nggih, rakalan rai. Niki memang bahan pangan yang dicampur di berbagai olahan makanan atau minuman. Sane sesai niki ngajeng kolang kaling di minuman es campur minap niki, nggih. Pasti kesamaan uning nutrisinya nih, nggih, rakalan rai dapat mendukung kesehatan tubuh. Karena salah satu manfaat kolang kaling niki berasal dari kandungan seratnya, nggih. Serat niki berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan, talar ngewantu melancarkan buang air besar. Minap niki semeton sane napi wastane nggih sukil kentan nggih. Napi wastane puniki buang air besar. Nah, dados niki sekali-kali mengkonsumsi kolang kaling karena membantu dari menjaga kesehatan sistem pencernaan, talar niki ngewantu fungsi saluran pencernaan agar tetap optimal. Nah, kelantar informasinya nih jangkep, durus informasinya nih cek ke mantan ring RRI.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ini selamat pagi Rakelan Rai mawali nyarengin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai ring pekubonnya nih, siro puniki wenton sarang tawon. Napi sejatinya nih menurut perspektif Hindu utawi menurut dari ajaran agama Hindu kenten nggih. Jadi ring program Surya Puja RRI Denpasar niki ngangkat tema skadi nika nggih rakadan lai prawesa caru. Sane berkaitan dengan makna spiritual keberadaan tawon atau lebah di lingkungan pekarangan. Menjelaskan niki bahwa kemunculan tawon atau lebah merupakan ceciren utawi tanda dalam ajaran Hindu, sane medui makna mendalam dan tidak semestinya menimbulkan ketakutan. Keberadaan fenomena alam niki menjadi pengingat di kesempatannya untuk menjaga kebersihan, kesucian serta keseimbangan lingkungan tempat tinggal sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Hindu. Napi detailnya prinsip-prinsip ajaran Hindu, mugi-mugi kecendo male benjang kita membahas kembali nggih. Sane mangkin karena kebana tok gala sama telas dumun gongge sapa sangra rakalan rairing ambare. Selama 5 jam menika sampun nyarengin ringgala jam 5 kantos jam dasa niki maliki dik nggih rakalan rai. Tur malah jiba suasan gongge Sintia Wenten Blin titi yang sani nyarengin Beli duta ringgala jam dasa kantas jam 3 sanja. Ini Wenten atur gongge durung manut gongge Sintia yang langsung sudah gagrena pengampura. Maka wasana ning atur bobotan gongge Sintia untuk ngucarang para mahasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Rajang Akan Rai kembali lagi di Gatra Bali bersama dengan Gede Duta. Timbulan sampah di sungai-sungai wilayah Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebelumnya 44,1 ton menjadi sekitar 30,6 ton per hari. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya, mengatakan penurunan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memilih dan membuang sampah pada tempatnya. Meski demikian, volume sampah yang masuk ke sungai masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan. Ketut Ngurah Artajaya mengatakan penanganan sampah sungai masih menghadapi kendala karena sampah yang diangkat harus terlebih dahulu dipilah sebelum dibawa ke TPS 3R. PUPR Kota Denpasar terus mengerahkan tenaga untuk membersihkan sampah sungai dan mengarahkan sampah yang telah dipilah ke TPS 3R. Masyarakat diharapkan semakin sadar terhadap dampak membuang sampah ke sungai agar jumlah sampah dapat terus berkurang dan tidak mengganggu aliran sungai. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mari lestarikan budaya Metemang.

Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dudane. Ini mewali di tiang di kapeng iki nyarengan Ratu Dudane Serang Sami Paru Paru Pamiarse Hari sejeronan acara duit acara dagang gantal. Pasti kalau rahina sana makin nemuin rahina oras pati tanggal duang dasen kiring sasi Agustus kantun pengabdian di tiara di dunia sedang kena rajang rayu risi jeronin ngemargang sodarmo ragunis suang-suang sana makin semeton widangan koda madadin pasar mudigalah menawi te saya gayang cakep-cakepan duwine mali blos sirauning presiden ranjing yen nggih mangdo nenten sepanan niki nggih

0: Angge jadi sanggar tetiak niki semeton. Nah, ini terus ngeranjing. Nah, niki semeton ngeranjing niki. Angge Om Swastiastu. Angge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, dadah suamu ngeranjing ya di dunia pun tiang Om Swastiastu.
0: Ingi, niki minta kesalahan ki.
1: Oke.
0: Sama sih dah niki ring.
1: Bitre batur sari niki.
0: Batur sari, Bu Yan sari merde.
1: Patut niki, patut.
0: Ih, penapi gatre Bu Yan.
1: Patung karo tiang seger Pak De.
0: Nah, kau sampun seger uya, keruyuk ngurung kan asan.
1: Dan dibi Pak De kurang kan terus satu hari dua kali kan?
0: Men, masana dibi tu?
1: Pak De penapi gatre.
0: Iya, sen karo dingin niki.
1: Tumben di tiang boleh ulam kaper niki.
0: Nasibnya becik niki Bian.
1: Dan wabu tungkel kenten bah, api wastan bersih-bersih. Ih Pak D tuh ampun buka kita tiang menjep telpon.
0: Ini amburo niki dan galah gianyar niki medui niki amburo dulu niki.
1: Napi mangkin nge.
0: Kau dia medui galah
1: niki amburo. Oh aduh dua amburo Pak D amburo banget kadang di tiang rebo mangkin. Ya.
0: Ini amburo.
1: Ini. Ampura Pak Denge, titian boleh magatre manten, nge. Ring sewitre tembang warga sarang sami mandok enak. Niki galah, napi mangken tabana. Napi ke?
0: Den pasar,
1: mandok. Den pasar, nge. Ampura niki, semeton den pasar, nge. Titian gak mencet.
0: Nge, suksemen. Nge,
1: Pak Denge, nge. Ampura banget, niki. Yang paling
0: ini ampura niki semeton niki Bian sering merter yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Kira tiang
0: ni. Ring bijan niki ring ceng hilung tapi bijan niki no.
2: Yang ambiam.
0: Pada ambiam.
2: Kombian apa dek?
0: Kairlang.
2: Ini.
0: Ini pun tapi katro kak.
2: Mesti
0: odah sedang keadaan awu udah dah kan
2: deh.
0: Kengkeng odah
2: niko
0: kengkeng. Boleh op nama di RSAD pada. Iya
2: ratu RSAD. Pun mending mungkin.
0: Ingi ya sekarang keris kena odah.
2: Semua.
0: Kapan nak melali nae?
2: Yang melali. Melali penyidang.
0: Ingi ibur mono
2: tahu. Ibur yang ibur pak deh.
0: Ingi.
2: Odah ngidang ibur nae.
0: Tinggi.
2: Sudah Pak De.
0: Terus.

0: Sugere hideu mah pesengan era si Markandi.
1: Pagraman done asri
0: ian baosan ini kewentanan pasraman beuh ti ratu luih asri pisan
1: ari nepika raung linuwi
0: mungten ijo melinggih harika ring puncak gunung raung sanya pinih luih pisan
1: Isyan ida
0: Kebawah Sri Kalepunika akeh para jano ngererah keurukan ida mukawinan meduwe sisil akeh pisan
1: Ulam raja tanda sastra
0: maka sami teh sisione punika beh ulang-ulang jating ruruh sanemuasta daging-daging sastra ni
1: sola itu satu
0: ini ke mukawinan solah para sisione ke bawah sadu becek maka sami
1: dilek dulu
0: sebayana take Nah pasikiane utamanya nek segilek seguluk sepayan rake sarang semeton riko ring pasraman.
2: Sukma Pak De.
0: Inggih suksema kak tiang nekang tamu niki kak.
2: Tiang
0: nekang tamu bagusan jani bu.
2: Iya Pak De.
0: Pak Tut Mancung.
2: Pak Tut Mancung.
3: Iya. Yeah. Pak Tut Mancung. Ada yang kak, tapi kata niki tiang. Kencan niki mau dah menguji dah datang nanggil.
0: Ini.
2: Mana yang ibu tu cumoi? Yang tinggi dah kamu pada.
0: Ini ya pun.
3: Kena kat tiga jen, pak. Ampun kena ni nih nanya. Berdah.
2: Halo. Tapi.
0: Ampun segar kau jawab berdah.
2: Berdah nih. Ampun pak deh. Ampun ampun.
3: Ia mungkin lantir kak.
2: Ampun. Kalau tinggi ni mungkin dong dan.
3: Ia. Kalau tinggi datang boleh ngok.
2: Nah,
0: tengkeng kan tak siang ya Pak Tuh. Nggih. Punika nek utama. Nggih. Nek Pak Deh,
2: Pak
0: Tuh. Nggih. Nama pamit Om Santi Santi. Nggih, suk semua ke artan kisah benar ini. Nggih, lah. Nggih, radi dalan sedang sami niki. Ditiang kedatangan tamu niki nah bagus
3: Om Swastiastu niki nggih
0: Om Swastiastu patut
3: lho niki ngadek waru dak ada ada mumpung wentan acara niki ring Palere pi
0: ereng dijen niki
3: jalan gadung niki nggih
0: oh penampak
3: nah wentan ya. Rumah niki rumah beli misal wentan acara motor contohkan dulu acara ah lebih baik silah lho bagus
0: mulu nyelap pesan main niki
3: nyelap jadi nyelap mulu sih nyelap beli di jalan gadung
0: Iki sing semua padut sampun tahu niki enten ajak tiang ordo niki dalan iki sanggar dumun semendonya.
3: Inggih durung
0: durung. Inggih durung durung semendon. Nggih.
3: Sira mung kaya munggah durung sampun.
0: Iya Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih sampun enten ngranjing niki. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Inggih.
4: Pak D, sareng Pak Cet Manceng.
0: Pak Cet bagus.
3: Bagus, nggih. Nah, bagus kan, Dek.
4: Yang tiang saking layani niki, Pak D.
3: Layani, nggih. Sira ini.
4: Galah Den Pasar mangken, nggih.
0: Padut Galah Den Pasar, sira niki ring.
4: Juru Cite, ya.
0: Oh, Bu Juru Cite.
4: Nggih. Tiang jadi melajah sinom niki, Pak D.
0: Nggih, durus, durus.
4: Jadi kawitin, nggih.
0: Padut lagi nyarang,
3: nggih. Nggih, nggih, nggih.
4: Tiang kayak melajah karya. Nggih,
0: nggih.
3: Sampurane durus, tiang melajah.
4: Jadi kawit
5: terus.

cangkil di tiangnya milik kiri anganjer rumah kele wantah pinaka utusan ring wendan gustin di tiang ngudus di tiang tangkil milik kiri.

0: Maring ide Sang Prabu pinake sungsungan titiang pacang tangkil jerone.
1: Mina wenten karya buat.
0: Menawi wenten karya sane pabuat pinake utusan sida nyentitiang pacang rauh mriku.

0: Nah, waktu yang beli si Do Pak Aksel, ke wenten yang di tiang saya waktu wenten, yang sejeron yang sempen beli.
1: Di jamangken rara di tiang.
0: Rasa bingungnya mana di tiang buka jani, ring di jauh minat pacang pangehan di tiang sana ical pun ikut.

0: selinglung saya wakti paling sampun titiang mereka meriki ngerah sang sani jal puni kerja pacang ngerah titiang beli.
1: Kami putus asa.

0: Aduh, Sami, rasa bingung. Nenten becik ring kayun, ring dijo pacang panggih punika.
1: Sri Tanyong Mawali Buddha.
0: Santukan ten kepanggih kadi salererah oleh dane Sri Tanyong Mawinan Mawali Mawali Buddha mebalik ke jeroan dane. Hey.
1: Sik sama Pak Tet.
2: Sik
0: sama. Sik sama. Soal.
1: Rajang sarang tiga nge malah jebuat waspada udah ring mati. Yang mengatur ni kiring dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelicingkang yang menyamu doge yang mempami. Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi.
2: Nge sik sama ini bela ring batan taniki nge. Nah, ini kita enten salam niki sareng Pak Nyoman Sunarde SSN sareng Pak Mujung Pak Karano niki ring Banjar Kawan Babakan Rayu Pak Mujung Eka be hati-hati di jalan selamat selamat sampai tujuan niki semeton. Kalau Radhi Dodane atur piuning di tiang elingan niki renggalah tanggal 3 wenten temu kangen sarang Pak Suwitre nih. Mugi-mugi maka sami presiden rawuh niki reng RRI. Ini padut. Nah ini sang Radhi Dodane mulai sementara wawidan Kota Mada dan Pasar Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semeng.
3: Swastiastu Pak De siapa sarang Pak Tut mancung bagus bagus.
0: Ii gengkat yang tinggi.
2: Gengkat cegilong niki.
3: Gaji.
0: Hati, mang kita kiri hati, tapi kat hati.
3: Betul. Masih tiang ngarah. Kenapa De?
2: Tiang.
3: Apa tu?
0: Napi kene ni kalau
3: nak? Sinom pada kerang budoh sinom siapa tu?
0: Ampun macam berdarah kan budoh.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.

0: Nggih.
1: Napi punika ke bawah singgung kak nika cacah kemana dari kalut kari Truno.
0: Nah, sampun kau jat menek keli niki Truno dahu kau entenane

0: Nah, malis yang terlalu nikah.
1: Nah,
0: teman.
1: Tak sedang liung lah teman.
0: Kegelan,
1: tak malis tunangan. Terus.
2: Semarang. Kerat abang becik.
1: Bayu sedang gede. Tuh. Kengken carane pang presiden ngeret semarane. Duh lumar.
0: Lumar tuh jelek. Nyembeli pada kengken. Nyembeli pada kengken. Nyembeli pada kengken. Nah, gak mau bagus gitu ya.

0: Margi ini onden lantur nena alaki rabi ngantene tu bata sengirago nene jening
1: bukan pang bisa ngereksa diri sengketa ngereksa dewa

0: Iyan pelih ben menjalan yen. Nah karmo ne tidong-tidong yen ket anu tampedan. Nah bang state hati-hati tan kenten tu kong kak.
1: Buat yang senang manggil tu pade yang mau maco ke patut.
2: Kan lah maco gendeng tika.
1: Woi patut.
2: Iya
1: enggak. Abu mesepek hari patut lah. Biar saya mata-mata besu kasar ni mas.
2: Ah, lepas tu orang maco pada lubang ni
1: kan. Hei.
2: Iya enggak.
1: Abu mesepek ke patut. Mana kena acarang sami patut.
2: Semua
1: enggak. Hei, undang-undang untuk pramu santi om. Santi santi saja.
0: Cuk semua tu gongka di jaring cengkilung. Tanya rasa tu dah ni, ring sana kan jebos, jadi pacang wenten sana pacang lintang.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallava. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Tak kira tu dah nampak wali nih. Kadun galah sang terbi galah semeton wewidangan kodiang. Ia jadi sang tadi tiang marle om swastiastu. Ini semeton dan ganya om swastiastu.
1: Om swastiastu pakde.
0: Ini om swastiastu.
1: Napi gadro pakde.
0: Astung kare, kena niki.
1: Sirang nyarang pakde.
2: Tiang patut mancung.
1: Ajo, patut mancung.
2: Iya, tiang mancung patut.
1: Patut ganteng tu patut ganteng.
0: Siapa sirang niki?
1: Ya udah deh siang.
0: Oh, katrang niki.
1: Ya katrang patut, terang pakde.
2: Iya, napi niki katana terus.
1: Iya, tiang melajah niki pakde, terang patut.
2: Sarang.
1: Mantan manut sarang eh.

Minap niki ini wendel pacang ke arsang, pacang ke tunas, nabi ini ke tunas.

0: Kumantine mangdo presida punika sami sida raris kentas utawi kepangihan ing sejeroning sane palajin punika.
1: Ayan wentane sampun uni.
0: Nggih, ne mangkin tunas didian dari pradene ring sejeroning pelajahan punika sampun wentan sane uning inek.

Ini kipun api punika. Ini sane patut pelajahin wantah. Ini kewigunan sane patut utama. Niko mangdo becik ketwiru.

0: inggih nika makasami pinuna semangeling sang parawikan utawi sang meraga pimpinan mangga sidang nyingak sang asane wikan sane sampun becik mangga padhet genahipun
1: yuk sema padhet sampun nggih kintane mau kudus sampun atau saya sampun mau kudus yang kali senar-senar ini ngempurayang ini sarang Pak D Pak Mani aja ini
2: ini kari ngerah obat rambut Pak Mani
1: ini mah gadra kede ini sarang Dahyuda ini Dahyuda naik Dahyuda menek dah ini si ini si Santa di Sanur ini jero mangku suji ini di Subita sarang sami padenge sarang dagang gandal sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba percing mana selamat rahayu mana kena rahayu sarang sami siang mepamit pade sarang patut suksemo om santih santih santih om
2: ingge suksemo dade sian kiring katrang Pade panti, mai Pak Pade panti. Anto siki dak padut pancung Pade. Nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rajeng siang Pade.
2: Rajeng wali.
3: Budu Sukaryani nyarengin lajah Pade.
2: Budu Sukaryani.
3: Nggih.
2: Ring dijak Budu.
3: Antuk ki nanti Pade tuntun Pade nggih.
0: Nggih, iki sing hubung
2: Budu. Hubung.
0: Nggih, Budu kuwi wae.

sarang tetiga punika kalaning pasmeton menyama peh dewa ratu selunglung sebalan takap paras-paras saya wakil.

Ayo ra judane, judane ditang sama berwe galah niki ampura niki galah duwine kelas niki. Dari sejeroanan sesi kapertama, mari jebos cagiring kita mandi renggalah rebutan. Miring mesandakan jebos.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Hingga tanggal 14 Agustus 2026, realisasi PAD Bali baru mencapai sekitar 2,49 triliun atau 58,9% dari target, yaitu 4,23 triliun rupiah. Koster menilai percepatan pendapatan penting untuk mendukung berbagai program pembangunan Pemprov Bali. Koster mendorong setiap ODP mencari terobosan dan tidak bekerja dengan pola biasa, termasuk mengoptimalkan layanan yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Kepala Bapenda Bali, Idewo Tagel Wirasa, menyebut capaian PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya. Khusus Bapenda, Koster meminta penguatan pola jemput bola dalam penagihan pajak kendaraan bermotor, terutama terhadap wajib pajak yang masih menunggak. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Gober. Gober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Gober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Gober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan dedung. Gober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran gober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Gober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran gober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, gober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten. Sawitra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Iya, ditia niki
2: mbok tiange
4: saking. Kan meresidang meklu mertimpu tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Banjir atuh dudane mawali niki ning acara dudane. Nggih sene wau sampun semeton widangan Godia menuju galaheng. Nggih. Sene mangke miring lingkaran rebutan kantun niki tiang kesadangan tu semeton patut mancung saking kapal niki. Pak. Niki yang pun nak lacur kapal niki ngadap-ngadap sangah kan kayaknya. Sangah.
1: Mulang sangah ke mulang kada tahu.
0: Ingat sebenarnya durus lanjing. Iya.
1: Kesalitian, agak gatal, kesempatan sekar bagi lansar dan lupa kucing. Ngiring-ngiring.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Aduh, dari mana oke.
2: Niki Pak B. Iya,
0: Beh, paling malu Niki pun boleh Niki.
3: Segera tidak yuk.
2: Tapi ya tro Pak D serang patut mancung bagus.
1: Cocok motif lagi yang bagus. Kau pun dia menteng uci-uci aduh.
2: Nih, sukaru menengah lantur. Uci-uci nih serang Pak Man, Pak D. Pak D.
0: Iya.
2: Nih, itu yang jadi Henten melajah sinom niki kita nih.
0: Lurus tuh lurus niki patut kau penyanggaran niki.
2: Oh mawi geno masu nama sujud.

ini mangkin ke bawah ke wenten nih sedereng kan di sugro pukul ini dobat taro pun apin ke dunia yuk.

0: Ingih kecerita dekirin saya waktu sedurung kawetan ide betara nada apa dikirin jaga bali sapun api pemargin
1: deh.

0: punika saya wakti ndurung kepangih sane wenten winten riki ring mercapada.
1: Ya margi ya.

0: menawi santukan sampun widak pranyan punika keh mawon purun ide ngediksa ringsang marang sisep nika.
1: Kainnya Pak Tut, semopin banget kang, ini artos madu, cipisan Pak Tut. Dalur Pak D ini Pak D, semua Pak D. Ini galak, sereng pengartos, sereng kali ini. Tidak nyelang galak, cicik mantan Pak D ini. Ini megatre, sejebak batan sinar bagi rasa dan nama pesing. Salam semeton ke mantan. Tidak memamit, ucapan Tut. Pramo
2: Santi,
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Hei, sik semua tuh, ring bitre griyo, bitre ye. Rahayu niki sebetulan tiang Pak Wayan Sudir BA niki, wentan ring widangan kelungkung. Rahayu Pak Wayan, daging resate kocap niki. Alon-alon bedek mulai bosnya. Angkat saya selesai nanyan bedah basahnya.
3: Makin masak galas sate.
2: Iya, patut. Niki sangat ramalin patut. Iya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu.
1: Titiang ini ayuna Pak Debi. Nampai dilik semangan mencet-mencet Pak Debi.
2: Iya, becinya keriting yang jarinya.
3: Ayuna sakit kediri nge.
1: Nggih, patut.
3: Ya,
1: patut pasti kelebihan nonton anu to. Tapi santo tupeng carang sari yo.
2: Itu idola
3: kuning kan.
1: Patut. Ya. Tupeng carang sari itu tiang senang karang patut asal patut menek ge patut ana pasti bawa depan-depan.
3: Nggih.
1: Dia nak kula tupeng carang sari.
3: Tupeng sari ka favorit ya dungun.
1: Nggih, Pak Tut itu ya elenut tuh seperti tupeng kalau elo mani ya Pak Tut.
2: Bakatnya bakat nih selah ini kan batuk nih. Ini
3: kan ke diri napi.
1: Sekarang namain Riko.
3: Ampun lebar
1: Pak. Iya titi yang nyarang ini ki melajah Pak De sarang Pak De sinong.
2: Iya terus terus.
3: Ini ada si Alumni.
1: Nggih, Om Swastiastu.
3: Nggih, terus terus.
1: Nggih.

Ih, bawasan mangkin kewintenan pengawit kebawas ke dewa yadnya. Dan ini kia.

Maka sami punika saya wakti mewit saking wenten tetiga sanem pembahas utangipun manusia.

Kawilangan kaping pertama kebaos Dewa Reno. Nggih punika utang ring ido sang yang widiwasa.

Ering sejeruanan kauripan irago riki pinako umat tirde agama Hindu nak las nang istri patut naur piutang ring ide sang yang widi.

Napi sane mahawinani rago patut naur. Santukan dagat lan sedagingnya ne wantah paican kardini dosang yang widiwase.

Saya wakti wantahi pun ni manusia ke bawah meduwi bekal tertiga ni ki teri permana bayu sabdo hidup.

Sudatinyane wantahi ragu pinaku manusia jatmu sane ijene tetiga niki bekal urip ring hidup.

0: Ketigoi cene bekal urip nanika mahawinan di manusia sane saya wakti perside ngemargia ngewangun sane mewasde iadnya rehidu paru dewatune.
1: Inggih, suk semua Pak De, tiang wawu melajah niki. Kangyang kirang langsung.
2: Melajah
1: Inggih, si tiang wagaterer ing semeton gagantal baten cinan lubangi rasa lan lomba pecing demogi sareng sami sato kena. Patet, sareng patet rajang patet. Pak De, sareng ye si tiang mau pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Suk semua ini ayunan kiring kediri. Niki wonten salam saking Dubiang Mesin niki rayu nyarengan kocap dan persidang ranjing niki.
2: Nggih mangkin layang munga kuliah mesin salam kurang.
0: Panoceng niki ring Bangli lurus nek Bang wonten sangrokin padut tiyang niki. Nggih
2: mangkin pe suarane
0: jek. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Hei, nggih, Om Swastiastu.
2: Mbak, saling mboten ninggih nggih.
3: Kerobokan ade.
0: Di tiang.
3: Ya saking kerobokan.
2: Oh, kerobok.
0: Kerobokan.
3: Sirih banyak kali.
0: Sama sirih ning iki.
3: Yang tu sirih ya.
0: Yang tu sirih aduh cek. Pegat-pegat iki tuh nih. Karena
2: kental kok asa tuh, Niang.
3: Sinyal menak kental.
2: Nggih.
3: Ngene niang. Wong ngajak gen ada niki nggih, yang kepala apal ten pengajian niki mak buku.
2: Nggih.
3: Om Swastiastu.

Nah, tuh cening, cening, cucu niang, piana, meme, liang. Iseng nyen, Pak, mulai niang mung dudur, do pesan, ngangkan deweki, bisa rilek tuh.

Kagak bisa nih Dewon nih. Ane laksana yang Dewon tuh. Depah kanak diosan sane maosan gitu nih.

0: Ki Dewone di Astun sampun duak nireh kelokrah ke bawah sini dijagate ke walon nu masa ane nyandang pelajin ni Dewone sing telah telah yin sing Dewo bakal pelat lo tahu sih kita ni ya
1: betul yang cening Pak Sud bagus
0: yang buron ya
2: ingin yang diseri kerobokan
0: Kang ya,
1: sekarang Pak Made, sekarang tiga nih Pak. Semua di atas Kang yang siang ini melajah, Kang ini kau.
0: Padah, sami tiang karang melajah nih, sekarang beli Made kape, nonton laga, nih melajin tuan dia.
2: Ini semua.
0: Ini tuh nih yang.
2: Niki undang salam tolong niki Pak Karane bagus niki rayu rayu Pak Yan Sudire Pak Nyoman Sunarte alon alon bedik ngali lawar mali jebol hitungnya
0: kangga tiang penapi niki kirim kamu yang mungkin enak kangga tetapi sakit kan
2: tangan niki Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
2: niki Om Swastiastu
3: tiang Pak
2: De tiang
3: Mamangku
0: penyakit nge, nge, rajang mamangku.
3: Yang nyarengin nge.
2: Terus.
3: Lajang niki, pikiran langsung berusaha banget, kira-kira. Om Swastiastu. Durmo nge, Pak De.
2: Durmo, durus.

0: mereka ngungsi ring madianing wano nah linggih ngidone mewasto lemu kresno
1: nggih Pak De sareng langsung janginan semua kuro bang banget yang mengatro sejebak beten Cina lagi rasa lomak sekarang semacam doge

0: bapaklah hobi bunga-bunga. Itu yang ni cara pulang aja. Ya nikah kan umur tak deh. Om Santi, Santi, Santi.
1: Suksema pemangku dikiring, pemenang dikiring.

0: Hai ge kadon kalah duwene sementen durusan ge Bu Eka munggah nae niang titiang dikiring galalang ring bono talar wenten niki nggih. Iye Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu pribadi. Panocing.
0: Semangat.
1: Dalang sinten niku Pakde?
2: Nggih. Piang padhek mancing Pak Haji.
1: Eh, salam kenal dulu iki.
2: Nggih, salam kenal wali. Wis suwe ampun tan ketemu jak teh. Nggih. Nggih. Nggih, tapi Pak Haji.
1: Iki ya dari niki. Ring Wirade Parwo niki nggih.
0: Wirade Parwo. Nggih.
2: Wayah.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Duh.

0: Lama kaning punika rare sida antaranduk ring sejerone kamu kene maos kemaruk punika nggih kak Oji
1: nggih sukma paktet sareng Pak Made nggih antuk kartos sampun becik amprayang niki kirang langkung
0: antuk ping ya ngetah wayah nek nongklang atos
1: paktet nados nas yang nomor patut nggih
0: nggih
1: nek nomor yang dumun iki 085
0: ini mangke-mangke dumun
2: wetan nggih male bos titiang anu patut
1: mangke nggih nggih
0: nggih ampun wetan kali mangen
1: kating nggih. Gaya tiang merasa majang reng semeton dagang kantal sejebat batan sinar bagi rasa dan rumah kecing. Mangdo kena rahayu rajang sarang sami. Ki majang reng ling made sarang set. Rajang tugas. Kalau walian sisa sang pamit. Om santi.
0: Om santi.
2: Ini suk semua panucing dikiring kayang bandri.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai nggih, gandun kalah dia niki. Nggih iki wonten salam sareng Niang Kirana niki Om Swastiastu Rajang Siang Pakde. Tiang ten presida yang munggah niki salam sareng Patut Mancung Rajang. Nggih, Niang Kirana munggah nah salam sareng Mok Kondrin tiang dalan rike. Nggih. Om Swastiastu niku Gung Biang Sri Agung niku kalah ngalang. Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ngi, Om Swastiastu.
1: Tio, tio, tio. Rajang Siang sempun dimadi bagus. To, to, to, to, to. Jo lakukan kesalahan siang dimadi.
2: Yang, yang, yang, Pak Man, yang, yang, yang.
1: Oto, oto, ini boleh panjang tu kucing masa wang. Aduh. Mangkin
2: ya kasih nyaman
1: nyaman
2: jadi nyaman
1: sih
2: milu tu. Iya nyaman
1: kan
2: kebot lah bos
1: sabar. Ada.
2: Tengah nama rahsia Pak Nepi dah.
0: Kacau. Pak Nepi, ingat ngapa tiok sih Pak Nepi?
1: Nama kriuk ni kabar siang lalu keluar rumah ni jangan
2: begini. Ane nyaman jadi Pak Nepi tanggal telu leng.
1: Oh ngeh, yang kemudian nanti yang budak mana itu Pak De?
0: Ngeh, tanggal telu lu ngono Amerika ni.
2: Enggang, lu semangan.
1: Oke, enten, nanti jam tapi jangan itu cara.
0: Rayu.
1: Ya, anu kawitnya niki Pak De Batet.
2: Iya, Pak Man.
1: Awang ni aja ni apa lapal, apa singgitan, punya mak ring tuni, mencet singgitan singgitan kalah kan?
2: Nah, nak berdua, kita apa singgitan?

0: Dani ada wenten ke bawah kocak punika.
1: Rabu maring Kertanegari.
0: Dani ke bawah punika sang Prabu ring Kertanegara asa punika.
1: Manuwe terus roro
0: meduwe putra napa iki paman putra
1: roro
0: keloro nggih metu meten karo roro nggih
1: napa kalih
0: oh kale roro kale putra nida to nggih
1: lanang istri ayu
0: kawentenan putra nida sang prabu kekale lanang istri peh dewa ratusan istri lintang ayu ane lanang bagus genying
2: nya jare bagus
0: ning padhe kopek.

0: Wentane dhe Sang Prabu Dewa Ratu luwih utama uruh ring sedaging wentane kiring jagat ya tata sapunika.
1: Nya cara blitik bagus kan. Itu mah kok bisa ana
0: toh? Nah, Kang Wang mani-mani pe siu Kang Wang. Kurang bagus.
1: Oke, tadi. Kita semua Pak De, Batet.
2: Nggih,
1: Pak. Jalan alon alon nggih.
0: Nggih, semua.
1: Mau sopo nakah diragi yang sesane munga, sareng sami sampo mandor sareng sami rahayu nggih.
0: Nggih.
1: Kemantan sana dorong konek ke ampur tung banget iki nak pangrebo
0: kan. Nggih, besi dengo
1: Pak. Pamit Batet Pak De, Om. Santi-santi santai.
0: Nggih, Pak. Dur tak besi Pak Mas.
2: Sek sepan-sepan pandepi niki.
0: Besi kadung marah.
2: Nggih, asing keblok ya.
0: Nggih, kok tetuk.
2: Ini urusan yang kurang terus mengalir. Yes,
0: Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu.
1: Om Sastiastu. Pak Tut mancung-mancung.
0: Ini aku segera Dewaji.
1: Sekarang Niki Pak di KP.
2: Ini Dewaji Radhi Niki. Kenapa
1: mau kikena sekarang keluarga kami.
0: Tapi Dewaji. Jaswe ampun tak jendak Dewaji.
1: Iya nyarang. Sinam nge.
0: Iya terus.
2: Terus.
1: Om awi jendak mas. Itu namanya Cidio. Sang Maraga mau tamu.
2: Hai ini sana cien wastu anaknya mau tamu niku bawa sangat.

Anjir, mecih no anak yang mau tamu ni ke saking cahayane, ni suci pemedalnya.

Setate tiling ring sejeruanan pekayun nasiki tetua kenapi kal kayunan niko tetujuannya nih.

0: kewentenan wana drine sampun liwat oleh sang sanesapun iki
1: moncerang ja apa makido
0: wikan disedroning japo mantra daler kidung sami sampun kawikanan oleh ide
1: gaga dane sami liwa awa
0: pet parade wenten lantas gegodan rauh nak dan dekat ring ido na memang liwaten kene bandut
1: bumi mat banten cuci
0: nah maka sami niko menawi to sampun ke area yang iadnya banten semua.

0: mana pinaku ijo, mana mangi ni mana tak?
1: Yo. Yeah.
2: Tuk semua pak madi kan pada kapeng kapeng, pada mancung mancung.
1: Kapeng kapeng berewok berewok.
2: Tuk semua, Twitter, radio, batang sinar bagi ranyar
0: nafsin, lalu rajang.
2: Yeah, tuk semua. Seng buang main simpan kancung kancung.
0: Yeah,
2: kejok mati. Yeah, tuk semua pamit pon. Santi santi santi om.
1: Tuk semua Haji Radi niki. Nah ini kadang telah duit nanti Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak D.
1: Iya Om Swastiastu.
3: Yang udah kada Nyong Sari niki Pak D.
1: Nyong Sari Bitro Malera
3: Pak D, salam kenal Pak D Manjung.
0: Iya kenal Mawali udah kada.
3: Nge, yang udah kada saya pengen Nyong Sari. Sarang melajah Pak D, sarang Pak Madi.
0: Giring sarang-sarang
3: Om Swastiastu.

0: 你家今天个晚上要放一点我洗澡年长耍的个呢俺那么讲的路为何打磨给说你只能不然吧爸爸呀
1: Yuk semua pada nanjung, salam kenal ya Pak Dun.
0: Kang Yang, kita kan kari belajar, salam nge.
1: Nge, dia nak wawah belajar, ini Kang Yang, serendang-serendang, gede.
0: Nge.
1: Nge, Pak Dun, sarang Pak Made, suk semua, ini galah.
2: Suk semua.
1: Eka bebe, munga weka.
0: Galah, galah.
1: Eka kita sutra, dagang gantar, sejebak buatan Cina, sebagai rasa. Dan lama percaya,
2: nge, suk semua.
1: Galah, wali yang Pak Made, sarang Pak Dun.
2: Ini udah kadek nih kiring. Enjung Sari ini. Ayo ini Radio Dodane Ampura ini menawi tegalah di tiang Raino ini sana makin sampun usahan ini telah segala duit ini ini dan meseret dan 2 jam saya kira sampun ngiring itu kita ini batu
3: ya nata kemauan di wawung daging mas ya menjantan saya jauh Ampura banget
2: ini. Ini Radio Dodane di tiang Ampura ini sana durung putih di dong ranjing durung putih di dong di tiang menawi do benjang jadi iring maliring acara duit ini acara dagang kantal nggih ditiang sareng padut mancung lugroyang jagi pamit untaten ditiang aturan paramu santi om santi santi santi, santi. Oh. Sukses.

Iwakasang benang teki perhatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke wetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Oh,

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka, dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
2: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
3: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, dan

0: Om Swastiastu, Mudara Sakya Mari Hayam Ruk Nomor Pitung Dasa dan Pasar Akhiran Rai Kantun Keserangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akhiran Rai, senang rasanya Deduta bisa kembali menemani ruang dengar Anda. Ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Ring edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kali ini Deduta akan menemani selama kurang lebih sejam ke depan dari jam 12 sampai 13 WITA bersama narasumber kita pelaku UMKM dan juga pemilik bisnis tentunya. Nah, akan Rai Deduta ingatkan acara Teras UMKM ini bisa akan Rai saksikan melalui RRI Digital Streaming, rri.co.id dan juga Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nah, Kang Rai, kali ini spesial nih kita kedatangan Ibu Desa Desira dan juga Bu Putu Eni, owner dari Sekar Mita Art, ya, yang sudah hadir nih di studio di tengah-tengah kesibukannya. Halo Bu Desa. Halo Bu Putu. Apa kabar nih Bu Desa? Sehat? Sehat nggih. Kalau Bu Putu Eni sehat? Sehat. Ini perjalanannya tadi ke sini gimana? Apakah macet?
1: Lancar.
0: Ini dia dua orang, dua owner dari Sekar Mita Art. Sebenarnya Niki ownernya ada berapa, Ibu?
1: Satu.
0: Saya punya partner. Oh, partnernya berapa orang Niki partnernya? Oh, artinya 4 nggih, total nggih 4 orang nggih. Rekan Rai, mari kita mengenal nih nggih UMKM bisnis dari Bu Desa dan juga Bu Putu Eni nih, yaitu Sekar Mita Art nggih. Boleh dijelaskan sedikit Bu Desa niki tentang apa itu sih Sekar Mita Art puniki? Silakan Ibu.
1: Sekar Mita Art itu sebenarnya diawali dari Sekar Mita Floris ya. Saya ada pelaris, cuman karena kesibukan sama keluarga, jadi lumayan lama vakum. Mm-hmm. Jadi baru beberapa tahun ini saya mulai dengan spesial ke art.
0: Oh, awalnya pelaris kan tangge, awalnya nih ke bunga kan ge, usahanya ge, usaha bunga.
1: Namanya ada Sekar.
0: Oh, kenten. Jadi dari sana nama asal nama Sekarnya. Iya. Kalau Mitanya? Nama. Jangan-jangan nama anak nih, Mita.
1: Ah, iya, bener.
0: Bener.
1: Iya. Anak pertama saya Mita.
0: Oke, oh, kenten. Oh, bener tempat ada Duta nih. Ige Bu Desa. Nah, awal mula berdiri kan dari pelaris kan Bu.
1: Iya.
0: Di tahun berapa nih ke Bu dari pelaris nih ke berganti ke tapi ada nampaknya niki lukisan nggih, seni lukisan, lukisan ya, yang waktu, diaplikasikan ke produk-produk kan nggih.
1: Iya. Heeh. Waktu pelaris itu mungkin sekitar tahun 2000 ya.
0: 2000. 2000. Oh, Deduta masih umur berapa ya? Masih kecil. Baru lahir kayaknya.
1: Itu juga anak ketiga saya baru.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Nah, itu jadi makanya ada kesibukan ngurus anak, keluarga, jadi terbengkalai karena saya juga enggak punya staf, kerja sendiri, buat sendiri ya. Nganter juga sendiri pelarisnya, jadi enggak bisa. Karena kesibukan itu jadi lumayan lama vakum.
0: Oke, dan kita mulainya lagi ini ke kapan Bu? Setelah vakum?
1: Kemudian setelah pandemi ini, saya mulai fokus ke lukisan. Dan kemudian saya berubah namanya belakangnya jadi ada tambahan Sekar Mita Art.
0: Jadi setelah vakum ini ke 2020 nggih Bu nggih. Setelah COVID kan tengih. Kalau Bu Putu Eni nih, sejak kapan nih bergabung dengan Bu Desa nih di Sekar Mita Art puniki?
1: Tiang sama beliau itu teman sering apa pameran bareng, exhibition painting bareng.
0: Oh, teman nongkrong. Itulah istilah anak muda sekarang ya.
1: Teman nongkrong juga, teman curhat juga. Udah itu teman ya, yang ini tuh yang teman untuk ikut pameran, kadang kita pameran bersama.
0: Oh, pameran lukisan, seni lukis. Ya. Oh,
1: dari gitu. Situ dah kita ngobrol, akhirnya kita gimana ya? Kalau kita bikin sebuah produk dari lukisan kita, ya biasa kan ibu-ibu biar nambah penghasilan kayak umpamanya lukisannya nggak terjual, kita bisa yang dari produk kita menghasilkan uang kayak gitu. Akhirnya kami ada temennya lagi Nia sama Nani ya. Nani kita akhirnya bergabung ke beliau.
0: Oh, kenten. Jadinya berkolaborasi dengan Bu Desa ya. Bu Putu, niki pertama kali kenal Bu Desa di mana sih? Apakah di kampus atau memang kenal di pameran?
1: Ya, kami kenal di apa? Kayak di pameran, sama kami satu grup ada komunitas cat air juga yang kolcai itu. Dari situ kita kan sering lukis keluar bersama, kadang kita on the spot bareng kayak gitu. Dari situ kita sering ngobrol, sering ketemu, sering nongkrong. Ada itu karena pernah sering sih, bukan pernah sering, pameran bareng.
0: Nah, Bu Desa, niki apa sih yang melatar belakangi ide niki untuk mengaplikasikan karya lukisan ini, selain tentunya untuk mencari rezeki? Silakan Bu Desa.
2: Iya, jadi awalnya kan saya punya beberapa lukisan lama. Jadi karena mungkin agak lapuk gitu ya. Jadi saya buat jadi dipindahkan ke tumbler. Yang seperti ini, jadi lukisannya juga
0: bisa ada. Ditunjukkan ke kamera nih.
2: Jadi ini nggak kebalik ya?
0: Niko lukisan ikannya nih yang diaplikasikan ke tumblernya.
2: Jadi agak lama dia sempat jamuran, saya bersihin kemudian dipindahkan ke tumbler.
0: Ke tumbler. Gitu.
2: Begitu juga yang ini. Lucu.
0: Monyet. Kayak saya banyak bulunya.
2: Saya enggak bilang. Ini juga ada lukisannya.
0: Ini kering baju nih ininya.
2: Temen ini mewakili teman saya yang enggak hadir, Nani, karena kesibukan di Tabanan. Ini lukisannya dia dipindahkan ke buku sket.
0: Oh, yang di depan nih kan lukisan, Bu. Oh, saya kira bagus banget, kayak foto saya kira nih. Oh, bagus banget nih.
2: Kemudian teman saya yang Nia, dia di sini. Kebetulan nggak bisa hadir karena ngajar SMP.
1: Ya, dia jadi guru SMP, guru seni, guru lukis juga.
2: Jadi ini semua juga ada.
0: Kalau lukisan Nika, ya. Nafi Nika Bu,
1: postcard.
0: Postcard,
1: iya. Tapi ada juga lukisan aslinya.
0: Wah, lucu-lucu.
1: Banyak.
0: Iya.
2: Ini udah laku lukisannya. Ini agak rusak lukisannya.
0: Tapi bagus
2: ini
0: bagus.
2: Ini juga udah nggak ada lukisan.
0: Kalian lagi bisa lihat Nika nih. Hasil karya Bu Desa, Bu Putu ini dan juga kawan-kawan.
2: Terus ini juga ya.
0: Nah, ini tas nih.
1: Tas.
0: Nah, ini ada baju. Nah, Ibu Bu Desa dan Bu Eni, niki untuk yang tumblernya niki, gimana caranya? Apakah dilukis langsung di tumbler atau bagaimana Ibu
2: proses? Ini saya serahkan ke teman saya yang di percetakan di Jogja.
0: Artinya Ibu menyerahkan lukisannya mantan ya. Baru dia di ini. Kalau ini Ibu butuh ya nih. Kalau yang tasnya ini
1: kalau tasnya ini yang langsung lukis tangan.
0: Lukis langsung
1: gitu. Iya, lukis tangan. Tapi kalau ini tetap di percetakan dia.
0: Di bajunya Niki.
1: Iya, bajunya Niki tetap dipercetakan dia bikin untuk sablonnya. Tapi lukisan aslinya ada.
0: Ada ya.
2: Tapi udah sold out, terjual.
0: Terjual udah sold out akadan Rai. Kalau yang pengen lukis saja udah enggak bisa. Udah enggak bisa.
2: Kalau bajunya masih ada.
0: Bajunya masih ada. Nah, ini kalau yang lukis tangan kayak di tas nikel nih butuh ini. Apakah Niki misalnya kalian Rai pengen mesen nih custom gitu, apakah bisa nih?
2: Bisa.
0: Bisa gitu. Oh, oke.
2: Okay. Sama ini juga kalau ada tulisannya, umpama mau tulisan apa, umpamanya mau kasih sesuatu ke ceweknya, umpamanya bilang ya just for you apa-apa, I love you, itu bisa. Happy
0: anniversary.
2: Ya, bisa. Kayak ini kan saya tulis sesuai apa gitu
0: ya. Iya, sesuai requestan gitu.
2: Ya,
0: request. Nah, kalau Rai yang ingin nih, kan udah lihat nih cantik-cantik lukisannya, lucu-lucu lagi nih ya. Akan Rai yang ingin pesen Niki atau ingin membeli, ada tempat offline-nya Ibu? Ada tokonya?
1: Karena ini home industry, jadi kami juga baru merintis, jadi bisa lewat WhatsApp.
0: Bisa di bawah ya? Gustu, tulis WhatsApp ya. Oke, jadi pemesannya lewat WhatsApp mantan
2: gini. Bisa gini ya, DM Instagram.
0: Oh, DM Instagram. Bisa disebutkan Ibu Instagram sama nomor WhatsApp-nya, siapa tahu Niki Kakak Rai ingin memesan. Iya. Ya kan? Nama WhatsApp-nya?
1: WhatsApp saya 081218954025.
0: Oke, akan Rai dicatat ya. Bisa diulang lagi sekali Bu Desa WhatsApp-nya?
1: 081218954025.
0: Oke, itu dia WhatsApp-nya. Kalau di IG, apa nama IG-nya Nika?
1: DSKDES.
0: Lagi sekali bisa diulang.
1: DSKDRS.
0: @DSKDRS. Ah, keren Rai, itu dia. Nanti yang pengen nih pesan bisa langsung lewat WhatsApp-nya Bu Desa atau bisa intip-intip juga lewat IG nggih.
1: Ya,
0: nggih, bisa juga nanti intip-intip konsultasi mungkin lewat IG ya. Mau gambar kayak apa kan bisa nanti dilukiskan.
1: Mau IG-nya Putih ini juga bisa.
0: Kalau Bu butuh apa nih nama IG-nya?
1: Annie_Astiarini.
0: Astiarini. Nah, kan Rai itu dia. Silakan dicatat yang ingin nanti membeli barang-barang nih, kengi, barang-barang yang sangat bernilai seni nih, kengi, dan cantik-cantik juga tentunya. Siapa tahu kan Rai ingin memberikan hadiah ke orang yang tercinta, yang tersayang, bisa langsung nih beli produk-produknya dari Sekar Mita Art. Yeah. Seperti tadi lewat WhatsApp, nggih, WhatsApp-nya Bu Desa dan juga IG dari Bu Desa dan juga Bu Putu ini. Nggih. Nah, kembali Niki kita bahas produknya kembali Niki Bu Desa dan Bu Eni.

0: pengen gambar sesuatu misalnya seperti ini.
1: Nah, kalau Niki gimana ceritanya, Bu?
0: Jadi ini kan sedang membawa Tanang Sari.
1: Tanang Sari, ya. Jadi, Nika saya, seorang penari, nggih.
0: Ini juga seperti penari, gitu. Jadi saya juga nggak menentukan nih penari tenun atau pendet atau apa. Jadi saya buat seolah-olah seperti penari, aja, gitu.
1: Okay.
0: Ini juga karena kita mau sembahyang atau sedang bermeditasi atau apa. Jadi seolah-olah kita membayangkan sedang menari atau gimana.
1: Okay.
0: Kemudian ya dituangkan ke sini.
1: Ruangan ke lukisan dulu baru ke produk. Yeah,
0: iya.
1: Jadi lebih banyak Nike inspirasinya datang lewat imajinasi dan juga lihat langsung gendong ibu desa. Kalau Bu Putu ini gimana nih proses kreatifnya dari lukisan menuju ke produknya?
2: Kebetulan saat ini saya lagi jatuh cinta sama objek owl, burung hantu. Jadi sebagian besar karya saya itu burung hantu, kata owl.
1: Kenapa nih jatuh cinta sama burung hantu nih?
2: Pertama itu kan
1: karena kepalanya bisa muter.
2: Iya, itu bisa muter 180 derajat. Jadi kalau kita salah-salah sedikit itu enggak ada salahnya melukisnya, pokoknya kepalanya bisa muter 180 derajat. Sama filosofinya juga kayak ya tentang banyak filosofi tentang burung hantu, mungkin bisa di Google ya. Itu tentang kecerdasan sama dia daya tangkapnya ini apa namanya paling tinggi di antara jenis burung kayak gitu. Dia lebih tinggi dari elang. Banyak yang bilang elang nomor satu, tapi ternyata itu burung hantu nomor satu.
1: Hantu ya, lebih cerdas.
2: Saya ingin jadi kayak burung hantu.
1: Lebih cerdas. Muter, jangan sampai muter gini.
2: Tapi burung hantu emang 180 derajat ya muternya.
1: Kita cuma bisa segini. Itu dia tadi inspirasinya.
2: Sudah itu kalau melukisnya itu saya burung hantu itu dimanusiakan sesuai dengan perasaan saya saat itu saat melukis. Pamannya saya pas kepengen ngopi gitu, inspirasi saya keluar, saya melukis itu burung hantu pas ngopi.
1: Pas ngopi ya.
2: Kayak gitu.
1: Kalau warnanya Bu, Niki kan saya lihat burung hantunya karyanya Ibu Putu ini, Niki warna-warni gitu.
2: Iya, full color dia.
1: Full color. Color gitu.
2: Full color. Full color.
1: Nah, itu gimana Niki inspirasi warnanya ini warna pink biru itu gimana?
2: Banyak sih ya.
1: Nah, kayak ini yang di tasnya Niki ya, kan full color Niki ya.
2: Mungkin cantik. Sesuai karakter orang ya kalau gitu. Saya sering ingin burung hantu saya kelihatan tone-nya satu warna lembut gitu. Tapi enggak bisa setelah saya kerjakan, saya lukis. Setiap saya ngelukis itu warnanya pasti full color jadinya. Pernah saya nanya sama teman-teman, oh itu sudah karakter jiwa kamu gitu, kayak gitu. Susah banget bikin yang lembut gitu warnanya, saya nggak bisa kayak gitu. Sudah usahakan tapi nggak bisa gitu.
1: Ini sudah dari awal nih kayaknya mau warna biru aja gitu, jadinya full color gitu.
2: Iya,
1: baru dilukis langsung
2: gini. Saya lihat gini kok
0: warna coklat atau hitam jadinya ada ungu.
2: saya lihat kenapa lukisan ini nggak serak di hati saya kayak gitu. Saya tambahin lagi warna lain, akhirnya full color.
1: Dan itu yang apa namanya tadi warna jiwa gitu.
2: Iya, sesuai apa perasaan karakter jiwa. Mungkin kalau gongnya ngelukis karakter gongnya bukan ke mungkin kalem ya karakternya, mungkin gongnya bisa ngelukis.
1: Kalau saya burung hantu kayaknya hitam semua deh. Burung hantunya lagi di malam-malam.
2: Iya,
1: benar. Oke. Nah, itu dia tadi inspirasinya. Inspirasi dari Bu Desa nih dan juga Bu Putu ini dapatnya dari mana? Genten. Nah, tadi kan kita sudah bahas. Oh ya, Bu, ini kelewatan tadi satu. Produk apa aja sih yang dimiliki dari Sukarmita Art Niki? Bisa disebutkan Niki produk-produknya?
0: Produknya, nah, kebetulan yang cuma
2: banyak sekali produknya.
0: Kebetulan yang ingat dibawa, yang ingat dibawa. Ada tumbler, kemudian tadi udah pada dilihat ya.
1: Ada buku.
0: Ini ada yang buku mewarna.
1: Oh, Nika ada sketsa kenten nih.

0: Bisa ditunjukkan ke kamera Bu, di agak digini dikit. Ya. Oh, jadi kita tinggal mewarnai mantan, udah ya, ada sketnya
1: gitu. Anak TK. SD yang ibu-ibu atau mama yang lagi gabut juga bisa.
0: Ibu-ibu yang ingin menghaluskan jiwa nih bisa langsung lukis kayak. Iya.
1: Terus kalau ini dari topi.
0: Ada topi.
1: Ini dari bisa dibilang batik karena ini dari Gita Tamarin. Gita Tamarin itu dari biji pohon asem yang kemudian dicampur sama air dan lem. Kemudian lapisannya ini dipakai jadi pemisah warna.
0: Pemisah warna. Ini kan biji asem Bu.
1: Ya,
0: warnanya Tamarin juga dari biji asem
1: nih. Ininya pemisahnya.
0: Oh, pemisah.
1: Terus kalau warnanya bisa dari warna kain. Ini juga jadi kelihatan pis pemisahnya. Jadi bisa dibilang gaya teknik batik juga sih.
0: Oh iya.
1: Ini kayak shawl, bisa juga pakai taplak.
0: Taplak gini. Niki memang ibu-ibu berdua niki emang jiwanya seni. Kalau ada duta mengerjakan pasti blobor dah itu.
1: Iya. Ini kan ada teman saya yang buku sket. Kemudian ini
0: postcard,
1: kartu ucapan, tas.
0: Tas dan juga baju. Nah, niki kan yang ingat dibawa, yang lupa dibawa apa aja, Bu? Apa aja adanya?
2: Hanya sih kayak gantungan kunci.
0: Oh, ada gantungan kunci juga. Ya,
2: siapa tahu mau bikin souvenir untuk pernikahan kayak gitu kan bisa ya,
0: Gan. Ah, iya, karena yang anak cucunya pengen nikah nih, pas mumpung duase nih. Iya. Duase nih bisa langsung kontak ke Sekar Mitaat lewat nomor WhatsApp dan juga IG ge yang tadi sudah disebutkan.
1: Dan yang enggak bisa dibawa juga kalau mural.
0: Iya, di tembok soalnya.
2: Bisa diintip di IG.
0: Ada di IG.
2: Hasilnya bisa diintip di IG.
0: Bisa diintip di IG. Siapa tahu nih kalian Rai yang punya kantor, masuk kantor tuh kok kayak kosong nih tembok ya. Enak siapa? Bisa hubungin nih Ibu Desa dan juga Bu Putu Eni.
1: Iya,
0: bikinkan mural.
2: Coffee shop kayak gitu.
0: Iya, coffee shop juga yang punya usaha gitu.
1: Terakhir hotel ya.
2: Hotel.
0: Di hotel kan. Ya. Ngemural di hotel. Ih, mantap sekali. Nah, Bu Desa Niki dan juga Bu Putu ini. Niki kan ada beberapa produk yang dilukis langsung nih, kayak topi yang dibuat langsung dan juga tas gitu nggih. Saya pengen tahu deh gimana sih cara memastikan kualitasnya Niki dan juga ketahanan warnanya nih dari produk tersebut.
1: Silakan. Bisa dari Putu Eni dulu.
2: Iya. Kalau untuk warna ini, catnya ini sudah tidak diragukan kualitasnya. Ini memakai apa namanya itu kualitas terbaik. Biarpun dicuci gitu berapa kali
0: berulang. Ini boleh dicuci.
2: Boleh dicuci karena warna yang kami pakai tidak blobor, tidak. Kualitas warnanya bagus.
0: Bukan warna ini. Ada pantangannya kalau nyuci nggak boleh pakai.
2: Enggak, sama sekali enggak.
0: Beneran Bu?
2: Disikat pun nggak apa.
0: Bisa disikat.
2: Bisa.
0: Wow, ini keren kali ini. Jadi nggak jadinya keren kali ini nggak takut nih ya mau bawa kemana-mana nih tasnya.
2: Makanya kehujanan di jalan itu nggak bakalan hilang.
0: Keren.
2: Promosinya hebat banget. Tapi kenyataan bukan.
0: Memang promosi. Kenyataan Bu. Iya. Kalau Bu Desa dari topinya nih kan gimana cara mempertahankan
1: ini,
0: kualitasnya?
1: Ini juga karena udah ada pakai cat dari kain, jadi dia nggak luntur. Memang warnanya seperti ini. Paling luntur ketika penyucian pertama setelah kita cat. Kemudian dibersihin pakai air. Warna dan lem-lemnya juga
0: hilang
1: dapat gitu.
0: Tapi setelah yang ini itu, setelah dicuci lagi bakal tetap sama Bu nggih kualitasnya nggih. Nah, ini kan semuanya berawal dari lukisan Bu ya, Bu Putu dan juga Bu Desa nih. Saya pengen tahu deh, kita dari Bu Desa lu, satu lukisan yang paling susah nih. Maksudnya yang paling susah di Ibu buat nih. Satu lukisan paling susah nih yang Ibu buat nih. Apa sih Bu, ada gak?
1: Kalau susah sih tergantung ya. Saya lebih merasa bermasalah kalau untuk kombinasi warna itu yang lama untuk dipikirkan ini cocok sama ini cocok sama ini apa enggak. Jadi secara kalau penggambaran sih buat apa aja bisa ya. Jadi kalau finishingnya itu yang biasanya saya merasa itu yang agak sulit.
0: Di pemilihan
1: tapi sama
0: warna.
1: Juga saya kayak seperti putih ini jadi full color. Maunya warna yang sederhana atau cuma dua warna akhirnya kok kurang merah ya.
2: Kebanyakan warnanya.
1: Kok kurang ungu ya jadi full.
0: Tapi kan seni tidak maksudnya seni ini kan tidak ada aturan bebas ya, kan.
1: Bebas.
0: Sesuai rasa. Rasa sang pelukis ya. Kalau Bu Putu ini ada enggak lukisan yang paling susah nih dibuat nih?
2: Yang paling susah sih sebenarnya yang terima request orang gitu kan itu kadang tidak kita tidak apa tidak ada di begitu di pikiran kayak gitu. Kadang orang itu request saya bikinin lo burung hantu tapi dengan tema gini keajaiban gitu dia waktu ini saya pernah dapat gitu keajaiban. Saya lagi ada di puncak karir saya itu ada rumah ada istana saya punya anak dua tapi semua dalam bentuk burung hantu jadinya saya otak saya mikir gimana ya caranya bikin ya gitu ya akhirnya saya, itu udah dipasket aja sih saya yang ini kesusahan setelah pewarnaan sih gampang
0: sudah gampang ya. Ada nggak Bu Putu requestan yang paling aneh nih maksudnya aneh banget nih requestannya burung hantunya backflip atau juga balik gitu. Ada nggak
2: waktu itu saya dapat apa pesanan itu dari Jepang itu kayak untuk kantor di salah satu kantor di Jepang itu apa perpaduan antara budaya Jepang sama Bali tapi dalam bentuk burung hantu. Udah itu juga ada sistem apa irigasi ya pengairan gitu sistem subak kayak gitu tapi itu dah ada kultur Jepang ada kultur Indonesia jadi saya agak bingung sih tapi terselesaikan
0: juga gitu. Ini menarik kan Rai, ini ada pesanan dari Jepang katanya Bu Putu ini ya. Ini barang-barang dari Sekarmita Art ini produk-produknya ini sudah sampai Jepang ya requestnya. Sudah sampai kemana-mana kan Rai jadinya Niki sudah pasti terpercaya kualitasnya produknya juga sudah sampai Jepang. Apa yang Anda ragukan lagi? Ige. Kalau Bu Desa Niki lukisannya Niki banyak terpengaruhi Napi Bu? Apakah budaya Bali atau mungkin budaya luar enten Bu?
1: Lebih ke Bali karena budaya Bali, patra-patra Bali saya suka masukin ke dalam lukisan saya.
0: Enten artinya banyak dari ini ya budaya Bali enten. Emang dari awal nih ke gininya dari awal pertama kali lukis nih ke memang ada influence budaya Balinya nih ke Bu nih?
1: Iya karena dekoratif ya atau pop art gitu ya. Jadi untuk menerapkan ke lukisan saya tuh bisa jadi sebebasnya gitu ya.
0: Kalau Bu Putu ini nih dari ada influence budaya seni budaya Balinya enggak atau mungkin dari luar enten influence-nya?
2: Enggak. Saya sekali. Banyak ke apa ya ke perasaan kayak gitu sama apa kayak flashback kembali ke belakang kayak saya umpamanya ada kenangan-kenangan yang saya teringat lagi kayak gitu saya lukis kayak gitu kalau budaya sih nggak ada pengaruh.
0: Terjadi emang eksplorasi gaya pribadi
2: ya, gitu memang perasaan gitu saat itu gitu apa yang saya ini saat itu pikirkan saya lukis kayak penuangan apa penuangan pikiran bukan ada pengaruh dari mana-mana.
0: Nah, Niki Bu Desa nih, untuk produk yang paling sering dicari nih dari Sekarmita Art ini, Napi Bu, kalau boleh tahu?
1: Lebih ke itu ya, manusia ya. Misalnya ada satu lukisan saya yang saya seperti ini. Jadi ada tamu Jerman mau dilukis jaketnya. Pakai lukisan saya yang seperti ini tapi ini lagi tapi ini ada tapi ini gitu
0: banyak tapinya ya banyak lukis ya
1: jadi lebih seneng yang mana lagi ya, lebih seni yang seperti ini. Jadi kayaknya tamu Eropa itu lebih suka yang ada.
0: Ada itunya.
1: Bali-bali ya? Gitu ada ya.
0: Oke.
1: Okay, ini jadi minta di ke t-shirtnya.
0: T-shirt. Iya. Artinya Nika kan tamunya request, kalau misalnya pendengar kita nih ada yang datangin Bu Desa nih ngechat nih, Bu lukisin dong saya, itu bisa Bu?
1: Iya.
0: Bisa nggih. Oke. Kalau
1: produk, kalau saya nggak ada waktu bisa ke BDN.
0: Kamu butuh juga ya, yeah. Karena ini kalau pengen dilukis
2: saling mengisi.
0: Saling mengisi. saling yang, melengkapi.
2: Siapa yang sempat?
0: Nah, kalau untuk produk ini Bu, produk yang siap pakai ini yang sudah diaplikasikan ke barang-barang siap pakai ini, iya. Yang paling banyak nih ke tumbler nih yang dicari nih.
1: Iya, untuk tumbler ini biasanya saya taruh di toko teman. Jadi kalau habis saya buat lagi.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga rekan Rai emang jujur sih, lucu sih ini gambarnya. Maksudnya ya artsy ya, kalau anak muda bilang sekarang. Nah, rekan Rai itu kan tadi semua produk yang dimiliki oleh Skarmit. Skarmita Art nih, ada juga tumbler, ada shawl, buku, kartu ucapan, topi, tas, baju juga gitu. Dan juga ada lukisan nih, kalau rekan Rai ingin nih, ingin dilukis bisa ke Bu Desa, Bu Putu ini juga. Nah, Bu Desa nih, apa sih Bu, gini Bu, tantangan terberat dari awal merintis nih, usaha Skarmita Art pun nih.
1: Waktu merintis.
0: Iya, dari awal merintis Niki. Tantangan paling beratnya apa Niki?
1: Kita kan seniman tuh kita mau buat sesuai keinginan kita ya. Apa yang lagi temutnya kita lagi gimana. Seperti Putu ini dia pengen, dia lagi galau atau lagi seneng atau tadi lagi ngopi. Lagi ngopi lagi dibuat gitu kan. Jadi selera konsumen tuh dengan apa yang kita pengen buat itu kita enggak tahu ya. Jadi kadang ngikutin pasaran wis. Pasarannya tuh tenang, mungkin lagi gambar burung hantu ya, terpaksa kita ngikutin misalnya gitu ya. Biar laku lukisannya atau biar laku barang yang kita jual seperti itu. Itu kendala yang harus kita pikirkan.
0: Karena seperti yang Bu Desa bilang, seniman kan pengen bebas ya, sesuai mood kita ya yang dibikin. Jadi kalau harus mengikuti ini ke agak susah tuh, kok dari tangan keselipat sih, agak susah gitu kan. Kalau harus mengikuti
1: iya, jadi, apalagi yang ngetren gitu. Banyak juga lukisan saya yang mungkin nggak ketemu jodohnya. Ya terpaksa gulung lukisan, bukan gulung tikar.
0: Kalau gulung tikar mangkuk.
1: Iya.
2: Hanya belum saat
1: belum kanvas
0: ya. Belum menemukan gini ya, pembeli yang tepat ya. Itu penikmat yang tepat belum ditemukan gitu ya. Nah, kalau Bu Putu ini ada nggak ini tantangan terberat nih selama bergabung bersama kerjasama dengan Bu Desa nih?
1: Tantangan berat maksudnya.
2: Paling hanya hemat maksudnya pembagian waktu kayak gitu. Kan kita juga punya, biasa kan ibu-ibu punya kegiatan lain selain gitu. Udah itu saya juga ada ngajar, ngelukis kayak gitu. Jadinya kita setiap ketemu, oh kamu libur ya, kayak gitu, pembagian waktu aja sih kita. Kamu ada waktu nggak ketemu kita kayak gitu.
0: Ya, jadi di waktu ya, karena sama-sama sibuk, sama-sama seniman, dan juga sama-sama ibu rumah tangga nggih. Nah, Nika kan pengalaman terberat ya. Sekarang kita coba ingatkan kembali nih akan Rai, pengalaman paling berkesan nih dari Bu Desa atau yang paling membanggakan nih selama menjalankan Skarmita Art ini napi Bu Desa.
1: Banyak teman.
0: banyak teman.
1: Pertama banyak teman, jadi dipercaya gabung dengan komunitas. Jadi saya pun bisa ada di sini karena di komunitas BLH Bali Love Handmade.
0: Bali Love Handmade
1: yang diketuai Magung Pramianti. Jadi saya bisa mengikuti acara ini juga. Gitu.
0: Kalau Bu Putu ini ada enggak pengalaman paling berkesan iki dan mungkin membanggakan nih selama ikut menjalani Sekarmita Art?
2: Saya memang merasa sangat bangga. Pertama pada diri sendiri mungkin ya sedikit ajum. Karena cewek menekuni dunia seni itu sangat langka. Dulu saya waktu kuliah di sekolah seni itu mungkin perbandingannya
0: teman-temannya cowok semua nih.
1: Iya benar. Ya.
2: Satu kelas kita paling cantik karena enggak ada saingan.
0: Enggak ada saingan.
2: Benar-benar.
0: Apalagi ya. Orang-orang seni kan sering nginep di kampus pasti.
2: Iya benar, sampai tidur sampai tapi kalau sama teman cowok itu kayak kita saudara gitu. Memang dia malah kasihan sama kita karena sendiri kayak gitu. Diutamakan lah kita.
0: Paling dijaga lah itu ya.
2: Iya benar, udah itu setelah menekuni dunia seni kita banyak sih kita mampu loh lewati kayak gitu. Pertamanya sih orang tua ragukan, kamu cewek ngapain ke seni kayak gitu. Mungkin ya jadi apa gitu, mendingan kayak gitu. Tapi kita nobrak gitu, itu setelah kita jalan ya kita bisa hidup dari seni itu seni. Sangat membanggakan. Biarpun kita cewek bisa hidup dari seni.
0: Bisa hidup dari apa yang kita suka nih kan?
2: Iya, hobi itu menghasilkan itu sangat jadinya kita dalam bekerja itu nggak terasa, kayak kita enjoy aja.
0: Iya,
2: kadang sampai pagi. Sampai apa kita kerja nggak ada yang.
0: Iya nggak kerasa waktunya Bu ya.
2: Nggak kerasa sekali ya waktunya.
0: Jadi nggak kalau misalnya Bu Putu nih jiwanya seni tapi suruh ngerjain laporan keuangan pasti udah mencak-mencak.
2: Saya pernah kerja di Pemda Jembrana itu bertahan enggak sampai setahun saya.
0: Pasti mungkin. Udah gini pas kerja nih jam berapa sih ini kok jalan-jalan
2: jam. Ini semua kertas yang untuk laporan ngetik itu saya sket semua pakai ini.
0: Di sket wah.
2: Padahal itu untuk laporan itu kan saya waktu itu bagian sosial untuk kayak bantuan ke sini bantuan sini, tapi kebanyakan jadi sket.
0: Jadi sket lukis.
2: Sampai waktu itu saya dimarah sama bapak saya, kamu emang ini orang udah susah-susah nyari kerja di sini, kamu nggak mau kayak gitu.
0: Bukan passion ya.
2: Iya, saya bilang ya. Pak, memang saya tertekan kayak gitu, bukan passion saya waktu itu lama berjalan.
0: Iya, nggak jalan-jalan nih jam-jamnya.
2: Iya, kalau di sini kita biarpun sampai pagi sampai gini-gini minum kopi lagi,
0: lagi
2: nggak terasa.
0: Iya, Bu Desa, ini saya mau nanya lagi satu, ini kan sudah berapa tahun iki berjalan artinya sekarang Mita Art iki?
1: 2-3 tahun
0: akhir. Yeah. Untuk kedepannya niki mungkin ada nggak inovasi yang ingin dilakukan atau mungkin eksperimen baru nih yang ingin dicoba, mungkin bikin produk baru lagi, adakah Ibu?
2: Ini aja kita masih kewalahan ya.
1: Kita masih menjalani yang seperti ini. Jadi mungkin kan kami berempat mungkin akan lebih aktif lagi mungkin pameran
2: di pemasaran
0: sih. Di pemasaran ya, artinya untuk tahun ini akan lebih aktif di pemasaran gitu.
1: Iya. Masih sibuk di exhibition juga sih, mau ke luar negeri atau.
2: Jadwal pameran masih ada.
0: Jadwal pamerannya banyak nih kira-kira lagi. Iya, nah untuk tadi kan Bu Putu ini dan juga Bu Desa bilang untuk tahun ini mau lebih genjot di pemasaran gitu. Ya. Nah, untuk tahun ini nih ke pemasaran ke mau lebih difokuskan lewat galeri offline, pameran atau mungkin media sosial?
1: Pertama dari RRI.
0: lewat promosi dulu gitu.
1: Kita juga ada di Instagram sama Facebook.
0: Kalau di marketplace tuh enten Bu? Di Shopee, Tokopedia gitu enten?
1: Mungkin rencana kalau kita berpikir waktu juga ya kalau Shopee.
0: Kalau masukan mungkin nih dari Duta sedikit nih. Kalau bisa nih Ki Bu, mungkin bisa dibuat nih Ki untuk Shopee dan Tokopedia-nya ini kan siapa tahu nih orang dari luar yang bisa mesen baju renten. Dan juga emang kalau memang ada waktu nih Ki, mungkin bisa konten bikin TikTok-nya nih Ki. Karena banyak engagement-nya lebih gampang Ibu gini Bu viral renten, lebih banyak nih Ki audiensnya. Apalagi kalau Ibu misalnya bikin kontennya pas ngelukisnya. Sudah pasti nih kerame Ibu.
1: Ya sempat maunya YouTube gitu ya, cuman takut enggak bisa ada waktu. Itu mesti hampir tiap hari ya.
0: Mungkin bisa dicoba dulu seminggu sekali kontennya Bu. Baru habis itu mulai lagi.
2: Mungkin kita cari konten kreator satu ya yang harus ya.
0: Niki wenten niki.
2: Biar kita enggak sibuk lagi ya bikin. Ya.
0: Tinggal lukis saja ya, mikirin ide kreatifnya mantan. Ya, niki Bu Desa niki karena waktunya mepet niki mepet pintu nggih. Saya mepet pintu niki. Saya mau minta niki nggih satu mungkin pesan niki nggih kita mulai dari Bu Eni dulu nggih pesan. Untuk para pendengar nih mungkin ada yang seniman muda nih yang dengerin atau mungkin pelaku UMKM ada pesan yang ingin disampaikan Ibu Eni?
2: Pesan saya ya untuk meningkatkan kreativitas seni kita harus apa mencoba hal-hal baru, berani mencoba hal-hal baru dan baik-baik membagi waktu karena memang kan di Bali untuk adat apa susah kan kita itu saya lihat banyak teman-teman khususnya wanita mundur di dunia seni karena pembagian waktu.
0: Waktunya
2: ya, tapi kalau kita bisa ya maksudnya membagi waktunya dengan baik ya tetap sih mungkin ya sehari ambil sejam kayak gitu ya luangkan waktu lah gitu. Memang sih kalau apa wanita khususnya di Bali kan ada nyamuk berayu belum berayu. Keluarga nanya, gitu. Ya belum keluarga yang lagi satu juga apa ya kayak keluarga sudah berkeluarga itu memang sih agak susah ya.
0: Susah ya. Belum lagi ngurus anak gitu.
2: Ya benar itu dah tapi tetap semangat
0: ya, kentang, ya.
2: Berkaryanya tetap semangat.
0: Tetap semangat. Ya. Dan kalau dari Ibu Desa adakah niki pesan niki untuk para pendengar mungkin yang dengarkan niki adalah seniman atau pelaku UMKM silakan Ibu.
1: Saya mulai dari kan saya sudah punya cucu. Jadi cucu kedua saya yang ada bakat
0: melukis.
1: Jadi itu saya tidak menekankan dia, ini kurang ini, kurang itu. Tapi biarkan dia bebas, terserah dia mau gambar dinosaurus atau Spiderman atau apa. Walaupun mungkin gambarnya kurang sesuai, tapi biarkan dia bebas menggambar sesuai dengan keinginannya, bayangannya dia sampai dia mau nonton film Spider-Man itu juga terserah dia. Jadi jangan ditahan atau diteken dia harus sebagus apa lukisannya, biarkan bebas.
0: Bebas bebas berekspresi, melukis. Bebas bereksplorasi juga seperti yang dibilang sama Bu Tueni. Inge, terima kasih Bu Desa dan Bu Tueni sudah mampir nih ke Pro 4, sudah meluangkan waktu nih di tengah kesibukannya untuk eksibisi, belum lagi melukis Niki dan keluarga. Terima kasih Niki sudah hadir di Pro 4 dan semoga Niki sukses selalu nih. Dan rekan-rekan yang ingin membeli Niki produk dari Sekar Mita Art Niki bisa langsung di WhatsApp-nya. Berapa tadi Bu nomor WhatsApp-nya?
1: 08121 895402.
0: Oke, lagi sekali ya Ibu ya. Berapa nomor WhatsApp-nya Ibu? 08121 895402. Oke, itu dia tadi nomor WhatsApp-nya. WhatsApp-nya dan juga bisa tengok-tengok nih produk-produknya melalui Instagram dari Bu Desa dan juga Bu Putu ini. Nggih. Akan rai sukses semua sampunya rangin nggih. Karena waktu Niki terbatas, Duta cukupkan sampai di sini. Puputan Duta untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kadang Rai, pemerintah Provinsi Kabupaten Provinsi Bali mendukung gerakan penanaman bawang putih sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menuju swasembada komoditas strategis. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya melakukan penanaman bawang putih secara simbolis di lahan seluas 30 are di Tampak Siring Gianyar. Koster menilai pengembangan bawang putih sejalan dengan kebutuhan Bali untuk meningkatkan produksi pangan daerah. Gerakan penanaman bawang putih tersebut merupakan bagian dari program penanaman serentak secara nasional yang diinisiasi Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pengembangan bawang putih membutuhkan kolaborasi dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari bibit, sarana produksi, teknologi hingga kepastian pasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mendukung target swasembada pangan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Terus Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Aduh, panas banget.
2: AC, kipas, es kelapa.
3: Santai, kamu kenapa, Yan? Demam?
1: Bukan aku, bumi yang lagi kepanasan.
3: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
2: Caranya? Dipijitin gitu?
3: Bukan. Hemat listrik, matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
1: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
3: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

0: Jam siang Rakyat Rai mualinya dengan frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali kesarangan Gede Duta Ring Rahina Raspati penanggal 2 Agustus suarsa dong tali 6 liko. Karena makin ring acara ngelila ulangun Gede Duta nenten newek niki wenten kekalih wanita-wanita niki. wanita-wanita niki wenten gek Dwi wenten juga gek Patmi nggih. Niki gek Dwi dan gek Patmi niki dari mana niki nggih? Universitas mana niki?
1: Dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia nih kebeli.
0: Yang di
1: Seroja.
0: Seroja. Nggih. Nah, akan Rai niki dia kedua mahasiswa magang kita di Pro 4. Ye, akan Rai sarang-sarangnya nggih niki nggih kekali mahasiswa yang sedang magang di Pro 4 niki nggih. Mau berapa lama nih rencananya magang di Pro 4?
1: Kurang lebih 3 bulanan.
0: Oh, 3 bulanan. Iya. Tak kira cuma 3 hari.
1: Tidak. Kalau 3 hari kita tidak dapat ilmu di sini.
0: Nanti enggak dikasih tanda tangan sama Bu Ngari.
1: Iya, benar.
0: Eh, gak kan kayak ini. Itu dia tadi gak Patmi juga.
1: Gak
0: di gak kan kayak sedurungnya duta buka line telepon niki mempersilahkan kan kayak untuk request tembang utawi menggata niki asiki tembang katurnya duta niki saking lolot band sana berjudul capung gantung akan kayak ngiring pihak saya.

0: Anggarkan Rai, Wawu Sampurna Dutah putarkan sebuah lagu saking lolot band yang berjudul Capung Gantung. Bagi tembang punika prasida menghibur Raka dan Rai ring siang puniki. Engge gak dui gak patni, apakah kita akan buka line telepon niki?
1: Engge durusang.
0: Boleh ya buka line telepon ya.
1: Durus beli
0: durus. Niki tiang harus minta izin dulu nih kepada gak patni dan gak dui. Engge akan Rai sana Arsen niki nunas tembang tawi megatre, silakan ring line telepon 0312233361. Halo Mas Sosias tu.
2: Om Swastiastu, Dek Duta dan Duta Duta.
0: Ah, ye. Niki ampuro niki de agak saru niki modulasi.
2: Saru-saru gremeng lah golem.
0: Sira niki nggih.
2: Aku secara penebel Tegalinggah Tatang.
0: Penebel Tegalinggah Haji Tatang niki.
2: Nggih.
0: Ah, Haji
2: Tatang si Sira ring studio.
0: Nggih.
2: Ali Dalit.
0: Nggih,
2: nggih. Cewek-cewek.
0: Ye, niki wenten sawitan tiang maka kalih niki wenten ge dui wenten ge patmi niki.
1: Ye, swastiastu ji.
2: Ye, swastiastu cantik sarang kalih. Wenten pan api wasana praktik ring studio. Praktik napi magang wasa.
1: Engge, jakti magang niko.
3: Magang.
2: Napi napi ge.
1: Napi apa?
2: Jakti napi asal.
1: Tiang saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2: Ngomongin desa saking
1: nama. Oh desanya, nggih tiang saking Abian Semal nih kak Ji.
0: Menyamoi ya duta nih kak Ji. Abian Semal Ji, sebetulnya Abian Semal.
1: Semeton tiang Riki.
2: Saking Malik Riki.
3: Nggih tiang saking Karangasem Ulakan nih kak Ji.
2: Oh Karangasem Ulakan.
3: Nggih.
2: Tong ya.
0: Nggih.
2: Ngelantur dan napi wasana magang ring perempat yang menjangan dados penyiar gendan
1: asanya sekarang
0: ji
2: Lami ke magang
3: engge Sami Riki ji
2: kan Lami kudang bulan maksud
0: telung bulan
2: ampun pinter macam telung bulan 90 hari soalnya.
1: Nggih, nyantos bulan Oktober niko.
2: Nggih, moga-moga ngelantuk. Ngelantuk becik yang termakar. Pelatih rekoring tempat. Ada yang dek duta.
0: Nggih.
2: Boleh tembang nih.
0: Nggih, boleh-boleh Ji. Boleh niki tembang. Tapi yang request tembang, dan gak dos megata.
2: Nggih, tembang niki. Erin Sinta.
0: Sira-sira?
2: Erin Sinta.
0: Ampura, dadas jumun nih, Pak?
2: Erin Sinta. Erin Cinta. Nggih.
0: Erin Cinta.
3: Siapa penyanyinya nih Kak Ji?
2: Tajang entan
0: siap dan lu. Siapa Kak Ji?
2: Yang?
0: Siapa penyanyinya?
2: Erin Cinta. Erin Cinta. Enten.
0: Oh, enten wenten iki belum masuk playlist nih Kak Ji. Ampura dungun. Dadas Nusyosan.
2: Oh, ya Nusyosan Edi Astaka. Pun wenten.
0: Edi Astaka. Yastaku.
1: Angge, jantas dumun.
2: Edi Astaka penyanyi sekarang Riki Rana Krim Katan.
0: Edi Ananda mara wenten iki ji ampura dumun ji.
2: Ya to kenten mutayanten ya pun wenten nang nyarengin kemanten kene.
0: Oh kenten nggih.
2: Tapi ge putar de duta sareng adik-adik sareng sareng duo sareng kali
0: to. Ya
2: kopi nang. Ya kita sekarang sami pencinta perempat menggebu-gebu ngelantur. Tuan yang cuaca gulam-gulam Riki terkali sesuatan dingin gitu.
0: Oke, dan yang Riki dari Duta kan masih daya ngembang informasi cuaca Niki. Tuan yang dari Duta mekubun nih. Tetap punya Niki.
2: Tadi sih kacau. Mau kujang mendekap Niki nggak ya?
0: Iya.
2: Eh, wanda meniko di Duta sekarang ngalit-alit sekarang dua penipu jalan. Mungkin-mungkin ngelantur sehat. Berdua, bertiga, Om
0: Tanti,
2: dan
0: Om. Iya, Ji. Ayo, semua, Ji. Tak. Saking tabanan, saya punya orang yang duta. Ring, Rahina Mangkin, Ji. Nah, Dwi, Ge, Pak Mi, Malis Iki, Ge, penelpon ini.
1: Ge, Durusa.
0: Akan Rai, Sani Aksa, Niki, kenalan serang Ge, Dwi, serang Ge, Pak Mi. Silahkan, ring 0312233361. Halo, Musa Siastu.
4: Kita.
0: Hey. Boleh kalau. napi gak terlalu kibu lo gak lo?
4: Aduh, segar sekali. Segar matamu gak ada
0: kita. Segar nge, dua neng ngidang bunga nih kini.
4: Iya, ada juga sama sama di sini ya, lo gak ada ibu.
0: Ime tiki akeh niki bu lodro, wenten ge dwi ge patmi ge suci, ya, wenten.
4: Iya, tak sama. Salam kenal, sarang legal.
1: Iya, swastiastu ibu, salam kenal.
4: Iya, sama-sama ya, kenal sama legal.
1: Engge.
0: Bu lodro di mana niki? Reng hijau niki?
4: Ya.
0: Reng hijau niki, bu lodro.
4: Ya. Nunggu
0: dia juta ganteng. Eh, ngapa ini sawah jam segini Bu Lodra? Udah siang.
4: Iya. Masa makan. Ngetes lagi, sejuk sah. Ini adik bengkel sama kan. Ngetes lagi ada juta. Nunggu dia juta di sini.
0: Ah, nggih dia juta juga menunggu Bu Lodra niki dari tadi. Kenapa nggak naik-naik Bu Lodra ya?
4: Dia juta. Deh?
0: Iya, Bu Lodra.
4: Minta lagu deh.
0: Lagu napi, Bu Lodra.
4: Panahan deh juta nunggu lo galuh,
0: nih. Ah, napi ini kira.

0: Lagi siaga deh. Besok lagi nganteran nomor nyanyi deh di saya.
1: Inge Bu Ladra.
0: Aduh, manisnya senyum deh juta, gede juta.
1: Inge, aduh cantiknya Bu Ladra Niki.
0: Cantik sekali deh.
1: Cantik sekali Niki Bu Ladra tiangnya, aduh.
0: Bilang lah cantik lagi saya, sebentar.
1: Eh, hey, guys, cantik sekali Bu Ladra.
0: Ya, senang sekali lo galuh. Dia ampun dikasih cantik sama Dejita. Pak, ganteng. Dejita. Dek.
1: Iya, Bu Ladra.
0: Nyana lagi ketemunya deh ya.
1: Iya.
0: Ya, menikah aja. Pak boleh cuma sedikit ngomong gak? Ya Dejita.
1: Inge Bu Ladra.
0: Atin siapa ya? Angkin Dejita bagus.
1: Inge.
0: Lupa tanti angkin angkin sama Santi. Santi Rahayu Dejita.
1: Ya, Om Santi Om Suksema Bu Legaluh alias Bu Rod. Nge, sampai nyaringin Deduta, sarang, Gek Dwi, dan juga Gek Patmi, ngiring Rahina Mangkin. Nge, Gek Dwi, Gek Patmi, ngiring Masandakan Dumun, kita putarkan dulu niki tembang-tembang requestan dari Akademi Rai. Akademi Rai tetap satu hari yang 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kanton Kasarangin, Ring Pro 4 LRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, semeton sane arsa request tembang utawi Megatra Pacang Sanggra Tiang Ring line telepon 223361.
1: Musasiasu.
2: Aduh terputus iki nggih ya, kan ai wawanin mali nggih. Ring 0312233361. Nggih, kan ai sane arsa iki nas tembang utawi Megatra.
1: Halo, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Siang.
1: Rahajang Siang, Siranika.
2: Rahajang Siang, Peka Dania.
3: Iki na istri sarang Sira dia.
2: Iki deduta sarang sawitan deduta niki wenten ge Dwi sarang ge Patmi Peka Dania.
3: Nge Rahajang kenal dumun ye.
1: Salam kenal.
2: Peka.
3: Tiang.
2: Sampun boleh teh niki.
3: Aduh, rung malah jebot niki duta. Niki tukang itu niki kantun bobo niki.
2: Oh, kantun bobo. Oh, nggih sampunan dulu yeah. Kak. Dih.
3: ngarsa tembang teman niki. Tembang saking sira ya niki. Putri bulan sane kesemsem menang.
2: Kesemsem, kesemsem. Putri bulan eh wentan niki pekak.
3: Yeah, nikah mantan. Yeah. Cipta mengatakan maka suami mantan beli dari duta.
2: Inggih.
3: Kekarangan maka paling istri ye. Dan mungkin kata saya rahayu. Upunya ada para mas Santi, Om Santi, Santi, Santi.
2: Inggih, semua pekat dan ia sempunya kangen dari duta serang gak dwi talak gak patmi ini inggih. Inggih semeton, sani harse, request tembang untuk Megatra.
1: Sangat tiang ring line telepon 223361.
2: Inggih semeton. Nah, sampun wenten iki ngiring gak duwi sangkange.
1: Inggih, Om Sasyastu.
4: Om Sasyastu.
1: Inggih, Siranika.
4: Yang mamangku cepat di tumpah menang.
1: Inggih, salam kenal mamangku.
4: Siraniki tiang gak tidur nih kalau bangun.
1: Nggih, titiang duit nika.
4: Yang
2: niki deduta kesarangin sawita deduta niki wenten gak duit taler gak patmi.
4: Nggih, deduta ganteng. Yes, deduta.
2: Nggih. Mamangku kenapa gatra niki?
4: Yang
2: kenapa gatra niki?
4: Gatra. Ntar mah kena di. Nggih, nggih, kemuernya mah.
2: Inggih, yes, astuka kena lantur ye, mah mangku ye.
4: Selamat adik-adik sareng kali ye.
1: Inggih.
2: Mah mangku, ayun request tembang utawi Megatra niki.
4: Tembang.
2: Ah, tembang napi niki?
4: Nus tembang, dedalu ngalih galang.
2: Dedalu ngalih galang. Dedalu ngalih galang. Nggih.
4: Selamat adik-adik.
1: Nggih.
4: Sarang diri cange.
1: Nggih,
4: bangku. Nanti tujuannya.
1: Nggih, Astengkara.
4: Kau nomor adik-adik sarang diri ca.
2: Nggih,
4: Om Santi Santi Santi Om
2: Deduta. Iya Om Santi Santi Om Susumo Mamangku Prajapati sampunya kangen Deduta serang gak duit lan gak patmi nggih. Iya gak patmi kalau gak duit niki sampun wenten dua penelpon apakah kita boleh muter lagu niki?
1: Aingge terusan.
2: Iya rakan Rai ini dikasih persetujuan niki dengan gak duit dan juga gak patmi. Rakan Rai mesandakan umum melebas Deduta pacarnya kangen rakan Rai tetap setia RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kantor Kesarangan Gadui Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Saking Bali. Inggih sane arse request tembang utawi Megatre Pacang Sanggra Titiang ring line telepon 223361. Halo Om Sasyastu.
1: Om Sasyastu. Rajang
0: siang. Rajang siang,
2: Rajang siang Ibu.
1: Beli dedutanya kemana?
3: Ini deduta, Ibu.
1: Beli deduta.
3: Iya.
1: Kenapa jabret?
3: Deduta kena niki.
1: Aduh. Iya. Kadang yang nyedam di deduta.
3: Hmm, tapi?
1: Kadang nak hilang.
3: Ah, deduta kari ngalih obat rambut. Masai aja Pak Mansunarte. Ampura dumun de, niki speakernya baru niki nggih.
1: Sira oh, sira niki ring titian niki. Saking Mailin.
3: Mailin niki nggih?
1: Nggih.
3: Ah, Mailin. Aduh, mantusa niki Mailin niki.
1: Sang mencet masuk.
3: Iya, masuk nggih.
1: Yeah. Ali sang kok masuk beli dedutanya.
3: Nggih, artinya berjodoh niki dengan deduta.
1: Berjodoh. Tapi lamun didangdut yang berjodoh.
3: Iya, Melin, kayu nunas tembang utawi megatre.
1: Tembang ye.
3: Nah, tembang apa niki?
1: Tembang ni Mbok Putulina, bedek jantungan.
3: Ah, gede jantungan?
1: Bedek.
3: Iya, niki sangat siaga tembang.
1: Wentan tembang apa bide?
3: Wentan niki Melin.
1: Aje, gara jangan kena sarang kali hentang ye, cantik. Aye, beli dia duta sarang tiga. Rajang tegas, semua tegala. Om Santi, Om.
3: Semua Melin sampun nyarangin dia duta sarang get bilan get pat miring dah nama. Inggih, Gek Dwi, Gek Padmi niki sudah sampun jam 1:53 wita niki. Nggih.
0: Sampun liwat niki kagak.
3: Sampun liwat, ampun ngajar niki, dereng ngajar
0: niki. Durung niki.
3: Dereng ngajar. Iya kan Rai, suk semua sampun nyarangin deduta dan juga niki Gek Dwi lan Gek Padmi nggih ing acara ngelola ulang. Oke, deduta, talak sebutan deduta niki nunas gampang ampura duaning selami bertugas wenten kekirangan sanetan manut ring arse semeton sareng sami. Ngeran lagi mulai bos, perempat RI Denpasar pacang mesikian niki sareng perempat RI Jakarta nge. Iya kan lagi deduta langsung pamit puputan deduta antuk permesan tih Om Santi Om.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, festival musik internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai, botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat warga dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Hai hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus ya.
2: Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time,
1: always. Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo musapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya.
3: Oke.
1: Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada sedikit ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai sarana sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong
1: kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada apa namanya pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Yeah.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: ya.
3: Disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya, jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya pitung pole, mm-hmm. itu untuk keturunan raja. Kemudian iya. ada yang namanya lebih tinggi sanjasio,
2: iya.
3: itu memang betul itu namanya dintina. Terus ada yang namanya limam pole, mm-hmm. buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limam pole.
2: Yeah.
3: Nah, gitu itulah ya. Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar, mm-hmm. Beberapa prosesi, saya karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya,
2: yeah.
3: bahwa ada susunan prosesinya yang dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa ya ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi mm-hmm. dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya. Itu namanya nibici dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada uh-huh. yang nangka ada tiga, terus itu namanya yeah. masih nibici.
2: Pantun
3: sudah
2: ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nibuta.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa siri pinang,
2: mm-hmm.
3: kalau kita diterima siri pinang kita diterima,
2: yeah.
3: kalau umpamanya belum ya siri pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi atau perkawinan antar strata itu mm-hmm. Terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu,
2: yeah.
3: semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih tuju, piring tuju. Tai ganja tujuh, piring dulang tujuh, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: antarannya.
3: Yeah. Tai ganja tujuh.
2: Yeah.
3: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya. Harus.
2: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada,
2: yeah.
3: prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk.
3: Dianggap sial yang okay. ada bulu di dalam tubuhnya.
2: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada,
2: yeah.
3: kalau dulu nggak ada resepsi,
2: mm-hmm. gitu
3: dulu
2: ya.
3: Pada itu, dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan-keturunan ningrat itu,
2: mm-hmm.
3: pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri, jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya,
2: mm-hmm.
3: dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah, ya itulah prosesinya. Dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Okay.
3: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu. Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada serata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini menerapkan? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka, mungkin karena mereka. Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini? Atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita mohon ridhonya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya. Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit Bu.
3: Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta Mpo.
4: Gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi apa dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang tertinggi, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, Saya harus ngejelasinnya gini ya, ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah kalau
3: merah warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Ya.
3: Untuk dia di leher lah ya.
2: Ya.
3: Kemudian minyak itu untuk terjadi di, dia dicoh. Kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya itu.
2: Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedet, orang meninggal kan di bedak itu kan, terus ada parfum, itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya, untuk bungkus jasad itu.
2: Yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu malam pacar.
2: Yang bisa jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya. Bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serak, sudah punya pacar, perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan. Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung. Tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Iya, sejauh
2: itu. Luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya.
3: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan disaksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada bukti.
2: Iya, jadi sudah dinotis begitu.
3: Iya. Wow.
2: Iya. sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya yaitu akad nikah itu di besoknya ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh. Kemudian ada yang namanya keparang. Sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ini ya. Cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak, yaitu dia harus injak itu.

0: itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Fatima itu sudah baju sudah ke Islam,
1: makanya gaun gitu.
0: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
1: ototnya
0: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
1: gitu ya?
0: Kita menjawab.
1: Oke,
0: itulah yang coba. Dan warna saya juga harus
1: warna
0: kau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
1: Oke. Nah, Madika kuning. Berarti keturunan bangsawan.
0: Raja
1: ya?
0: Raja,
1: Madika.
0: Beda, bangsawan beda.
1: Oke, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
0: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah itu kan ada baju adat. Itu tuh pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya unte tandu itu, dia karena di sini tuh ada kondeknya itu seperti ada
1: tanduk
0: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini itu namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Fatima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampul. Itu pakemnya loh.
1: Nggak
0: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roy. Panjang sekali. Karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya guko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
1: Jadi kayak gelang yang disangkut
0: yang di sini
1: lengan,
0: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya binti.
1: Iya, orang India ya?
0: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
1: Sulepe ada ban pinggang.
0: Bannya
1: yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
0: Iya,
1: seperti apa modelnya kalau ban ininya?
0: Dia memang makanya
1: kain atau
0: ya karena dulu semua dari emas.
1: Oke.
0: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
1: Iya.
0: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
1: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
0: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
1: Iya.
0: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalung perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
1: Iya. Ya.
0: Pakem ya, kita bicara pakem.
1: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
0: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kegautan. Kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua. Gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
1: begitu
0: akan
1: ya?
0: Sembarang dipinjamkan.
1: Oke.
0: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu, boleh. Kalau buat saya sah-sah saja, tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini. Gitu loh.
1: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya,
0: aturannya itu.
1: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilih.

0: pilihannya warna kuning yang wah sangat luar biasa.
1: Ya sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
0: Begitu ya.
1: Baju merah itu turunlah sedikit di
0: Bangsawan.
1: Ya di bawah itu kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
2: Halo.
1: Dominan antara.
2: Iya. Iya. Terputus-putus suaranya Kak Balkis.
0: Oke. Tolong tenisi
2: okay.
0: Juga ya, kerja.
2: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
0: Baik.
2: Untuk RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
0: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 451 421 621.
2: Boleh diulang lagi?
0: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 45 1 421 621.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0 21 35 0 4 5 1 0 atau di 0 21 3 4 4 0 7 9 8. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0 8 1 2 1 1 2 4 9 2 8. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal ya. Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar ya?
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja, Ibu.
3: Okay, terima kasih,
4: Kak Balki.
3: Terima kasih, Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, Mas Edo, sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil, kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat Cigurya, siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti apa dengan kayak pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapannya, mohon Ibu dokter. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya?
5: Iya.
2: Bisa ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
5: Ya, saya yang dari Mas Edo Lampung ya. Iya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah. Tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi. Terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah, ini kan di luar sana juga banyak.
3: Iya, benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
2: jeans.
5: Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
3: Iya, betul. Ya,
5: nah, tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
3: Ya, jadi kalau banyak meluruskan.
5: Iya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara pitumpole. Jadi empat dari perempuan, tiga dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki empat, kita pihak perempuan tiga. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai. Itu kesepakatan yang kita kita ikrarkan. Tapi di situ
3: ada ketua adat juga begitu.
5: Oh, harus kan. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
3: Ya, toko masyarakat berarti.
5: Toko masyarakat, toko
3: ya, toko. Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
5: Iya. Mungkin ada saya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
3: Iya.
5: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu
3: dari keluarga perempuan ya.
5: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
3: Iya.
5: Ya. Seperti itu.
3: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
5: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada bintinya, itu yang
7: jadi
5: tidak boleh.
7: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun
5: oh
7: iya,
5: di sini
7: ya?
5: Kan semua ada daun pacar.
7: Iya, kolon tinggi.
5: Iya, kolon tinggi.
7: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Gitu.
5: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu. Okay. Di tangan sama di kaki.
7: Jadi yang ada itu gelang kaki itu
5: ya? Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita, makanya saya bilang tidak menjadi standar. Karena kita juga masih banyak tidak pakai. Karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
7: Iya, betul.
5: Tempat duduknya, kamar. Mm-hmm. Ya, memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
7: Yeah.
5: Iya.
7: Oke,
5: okay, kemudian itu. Apa tadi masalah aksesoris?
7: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa? Mau digambarkan, Cek Guri ya, pengen digambarkan.
5: Ada dini ya, seperti yang saya pakai.
7: Agak longgar kalau yang sekarang
5: ini,
7: ya? Iya,
5: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
7: Oke. Okay.
5: Nah, baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya. Yeah. Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi, baju Bora. Kalau baju Bora, salah satu baju pengantin lagi tuh, itu kalau sejarahnya, itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu, makanya dia pakai, pakai di kepala, terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
7: Bukan kayak kebaya kita ya,
5: iya,
7: bukan ya.
5: Gitu. Iya.
7: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
5: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
7: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
5: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita, 16, 17, 18, Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Okay. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
7: Betul sekali.
5: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
7: Iya.
5: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Iya,
7: pedagang-pedagang dari
5: iya, dengan
7: juga.
5: Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
7: kain dan lain sebagainya ya.
5: Iya.
7: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Iya kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
7: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
5: Sudah pada tahu kali.
7: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan.
7: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
8: Halo, Suara Budaya Jakarta.
7: Selamat sore.
8: Selamat siang, Pak Nova.
2: Oh, ya, marah nih sayang. Namanya diganti.
7: Jadi dengan siapa?
8: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
7: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
8: Ayu, Maluku Tengah.
7: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telingan saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
8: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
7: Iya, di Maluku.
5: Di Maluku, aduh Maluku. Silakan. Jauh.
8: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
5: Iya.
8: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Dimana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya. Dari bentuk semula, kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus yeah. Bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat era di proses perempuan malu
2: sama iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
7: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
7: Silakan Ibu Dokter.
5: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu, karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem, seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem. Yeah. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
9: Oke.
5: Okay. Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu okay. penguatan buat kita berbangsa bernegara.
9: Baik.
5: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
9: Oke, okay, baik.
5: Seperti ini. Jadi baik. Kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
9: Baik, Bu Dokter. Baik. Ya, ya. Waktunya makasih. Singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
7: Terima kasih.
9: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
7: Selamat sore. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.
10: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Denpasar diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. PLT Kepala BKPSDM Kota Denpasar, Niputu Kusumawati, mengatakan guru P3K yang lolos CPNS hanya mengalami perubahan status kepegawaian sehingga tidak menambah jumlah tenaga pendidik. Sementara itu, kebutuhan guru di Denpasar pada 2026 mencapai 326 formasi yang telah diajukan kepada pemerintah pusat. Rekan-rekan Raiskan Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, selamat sore saudara pendengar Kelarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, Kelarai pemirsa semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di edisi acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita di hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Di sore hari ini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda bersama sampai selesai bertugas di pukul 7 sore nanti. Rekelarai sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan berkabar, konek-konek dan dengan sanak saudara semuanya.

Oke, suara pendengar Akal Arai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan hadirkan satu buah lagu dari Mansur S. Jangan Pura-Pura. Lekeran lagi, sahabat budaya, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

Halanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Halanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu Tutmus sudah putarkan di sore hari ini. Semoga bisa terhibur ya. Nah, langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga di line teleponnya. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Pak Tutmus.
0: Selamat sore kembali. Bagaimana kabar di kawasan Sanur?
1: Kabar baik-baik saja. Cuaca cukup mendukung, cerah. Secerah hatinya, Pak Tutmus penyiarnya.
0: Terima kasih, Pak Daniel.
1: Pak Tutmus, sehat-sehat selalu ya.
0: Astungkara, sehat selalu.
1: Iya, semoga terus sehat selalu. Biar tambah semangat, lagu dulu satu ya.
0: Iya, silakan lagunya.
1: Lagunya Simalakama ada ya?
0: Simalakama, masih dicarikan.
1: Iya. Salam-salam buat semua aja dulu, ini pulsanya mepet banget.
0: Silakan,
1: ini.
0: Silakan.
1: Iya, lagunya kalau enggak ada boleh siapa ya?
0: Simalakama dari Gilang Dirga.
1: Ya itu aja. Ya terima kasih atas waktu Pak Tutmus.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Pekadan ya di seputaran Sanur ya sudah bergabung menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga bergabung bersama Tutmus di sore hari ini. Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar di seputaran kapal?
2: Ya, kapalnya ini agak kurang sehat ini.
0: Kurang sehat karena seringan kesibukan di kantor. Ya,
2: bersin-bersin aja terus ini. Anu, ini agak kepalanya agak nyut-nyutan dikit nih, tapi sudah minum obat tadi, sudah tidur juga.
0: Harus istirahat ini Pak ya.
2: Ya, ini badan agak-agak meriang ini. Ya. Mungkin merindukan kasih sayang. Ya. Halo. Yang kemarin itu kawis nih kesimpan nih ke Punyan Biu itu.
0: Punyan Biu, iya sudah. Iya.
2: Karena punya biu itu kan jantungnya di sisi kan. Ini kalau tut mancung kok di WA nih perempatnya bang.
0: Iya silakan silakan ya.
2: Iya. Tut tolong kirim main WA perempat tut. Benar. Bang Walet jawab. Lagunya Stasiun Balapan Dedi Kempot ada betul.
0: Stasiun Balapan.
2: Empat ya, ya salam-salam di kita di ada Pak Dahnya sama Oda ya, ada Bu Putu Keboiwo, ada juga juga Krisnar Suci, Gombiang Yoga, Wenten, ada siapa ya, siapa ini ya, Bayu Tuban, ada Bu KBB, Bu Jerman, ada Kak Tiara, ada Wiskin Tugus Bawo, Bapak Leong S. Pak Eka Plage, Kak Eka Mambal ya. Ada Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta naik, Bu Sinta. Ada Nini Galo, naik Nini Galo. Jangan metik bunga aja. Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Jero Susi juga ya. Ada Bu Maharani, Bu Noniknya, Bu Eka Sempidi. Nini Agus, Nik Bagas, Bu Mar, Pak Mar, Nida, Rahayu ya, Kak Daud juga, Mbah Egi, ada Mbah Tu Indi, ada Gombiang Seri, Kak Setiasi, Kak Kede-Kede, Patut Mancung, Naik Patut, ada juga Mbak Nik Kapal ya, Bu Endang juga nih, ada Nini Ayuna, Bu Pera, Naik Bu Pera, Merdeka, ada Mbah Indira, ada juga nih Jelawati Margo, Dek Bikul ya, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Pak Tet Murdaya, Pak Tet Wirke, Jumanggu Nyumanasi, Mailin, ada Maklo De Karyasi, kangen Maklo De, siapa nih lagi ya? Bu Mailin siapa nih ya? Bu Mang Buduk nyolek, itu.
0: Mm-mm.
2: Iya, Bu Mang Buduk naik-naik, Maklo Sekar Sateng. Jero Grias Lending buat Nindakum juga ya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Ya semua semuanya waited.
0: Ya. Ya, ini lagunya. Lagunya belum masuk nih Pak Yan.
2: Iya di keempat yang mana aja boleh waited.
0: Iya terima kasih terima kasih.
2: Ya, selamat bertugas waited.
0: Terima kasih.
2: Ya, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Pak Yan Arbo di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar Akala Rai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Mohon bersabar, setelah Tutmus memutarkan dua buah lagu ini nanti pasti Tutmus kembali akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Rekan Rai sahabat budaya yang masih setia bergabung, jangan kemana-mana, tetap setia di frekuensi 106,4 MHz. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga itu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Selamat pendengar Rakalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 22336. Buah lagu tadi sudah Tutmus hadirkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Tentunya yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ya. Ini ada Ketut Pondok ya. Selamat sore Tutmus, Ketut Pondok, Sidam Bunut Bangli. Selamat bertugas di Tutmus. Salam kompak selalu. Terima kasih. Beli Ketut Pondok ya, sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Ibu Agung di seputaran Guang Sekuati hadir, salam kompak selalu buat semuanya. Terima kasih Ibu Agung. Dan Ibu Putu Skaryani di seputaran Kebeiwo juga ikutan Patutmus, selamat bertugas. Terima kasih Ibu Putu. Pak Arya Astre di Tabanan ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Blitutmus, selamat sehat. Titip salam buat semua semeton penggemar Pro Dangdut dimanapun berada, pada sehat dan dimudahkan rezekinya. Selamat bertugas Blitutmus. Terima kasih Pak Arya Astre di seputaran Tabanan. Silakan rakan-rakan sahabat budaya yang sudah siap bergabung di perempat di line telepon 22336. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke. Salam merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar Pasar Tabanan?
1: Pasar Tabanan aman, tentram, terkendali. Pembelanja tidak begitu kering seperti yang dulu-dulu. Kemana teman-teman? Sini ke Pasar Tabanan belanja, bikin baju yuk. Sambil goyang Perempat RRI dengan Tutmus yang lagi ganteng, suaranya menggelegar ke seluruh dunia.
0: Terima kasih.
1: Iya, kalau saya laki itu saya mau gitu. Perempuan soalnya. Aduh, ini Mailin lagi nyolek. Bu Ani lagi nyolek. Niki Gurun Penny lagi nyolek. Ni Isa lagi nyolek. Banyak Tutmus nyolek. Baru Bu Pera ketemu di udara sama Tutmus.
0: Ya, sudah lama sekali tidak pernah ketemu ya.
1: Benar, karena kita gerak cepat kalah. Ini kan kita disuruh canggih Tutmus. Ada perempat ini, siapa cepat dia dapat kan kita suruh. Sering saya katakan, cerdas, cermat, ilmu pengetahuan banyak sekali di perempat R ini. Iya, walaupun kita tua, tapi perlu juga kita belajar harus, ilmu pengetahuan ya.
0: Biar tua harus tetap semangat.
1: Iya, kita punya pemikiran kan. Ya, kita kan manusia normal. Iya, seharusnya kita belajar dari penyiar Tutmus ini. Iya, salam sehat, salam semangat Tutmus sebagai penyiar Perempat RI semuanya yang tiang hormati. Masih ini hari detik-detik kemerdekaan bulan Agustus masih. Kalau sudah nanti tanggal 31 baru udah menyambut udah. Yang lain kan gitu.
0: Ya, silakan Ibu Pera waktunya.
1: Ya, September ini 26 ya, nyambut September. Salam sehat, salam semangat. Lagunya tidak hentinya saya dengan Rita Sugiarto. Halo, halo, halo. Baru bapak saya baru ketemu nih, makanya halo halo pendengar Perempat RI dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam semangat, salam hormat dari Bu Per semuanya, sampai penyiar, atasan, tukang sapunya juga semua. Salam sehat, salam sehat, salam semangat. Dengar Tutmus lagi siaran Perempat RRI tetap jaya di udara.
0: Terima
1: merdeka, merdeka,
0: kasih.
1: Merdeka.
0: Terima kasih Bu Pera di seputaran Pasar Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini, yang tetap selalu semangat ya menemani ruang dengar kita. Silakan di belakangnya Ibu Pera, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 22336. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Tutmus. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Sinta.
0: Di Penatih. Bagaimana kabar Penatih hari ini?
3: Panas mencegar. Tadi Ibu Pera ya sudah menggegar.
0: Ibu Pera sudah menemani ruang dengar kita bersama.
3: Ya, semangat Ibu Pera. Mau kirim salamnya ke
0: Mas. Silakan.
3: Kirim salam boleh minta lagu ya?
0: Boleh.
3: Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu.
3: Iya. Kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
3: Ada Dewan yang Kirana, Dewan yang Ketawa, ada Tidia Murni, Mimi Ita, ada Bu Yang Suatini, Bu Eta Dede, Dede Jerman, Mimi Agus, Odah Agus Iman Bonyol, ada Kak Rai, ada Pandevi juga, Dede Mangku Sudani, Pak Yanargo sama Tugak sama Tid Pancing bisa kumpul-kumpul ya. Ada Pak Dipolos, ada Nini 2D, Mas Nini, Dede Sisi juga, Pak Dekarjo, Mbak Indira Santi, Nini Aluna, Nini Santa, Odah Desya juga, ada Nini Romi juga, ada siapa lagi, Pak Mantandu, Nini Dania sama kakek, ada Pak Eka Prago sama Kak Eka Mamal ya, ada siapa lagi, ada Bu Kutu Keboiwo, Maelin juga, ada Bu Logo lagi metik bunga sama bapaknya. Semuanya ada yang ikutan dangdut dimanapun berada, ada yang ban juga sama yang dengan bubuhnya ya. Semua-semuanya yang ikut dangdut semoga sehat dan semangat terus. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Sinta di seputaran Penatih ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ada juga Bu Ninda di seputaran Kum ya. Nah, Bu Ninda Kum, halo Pro Dangdut ikutan tutmus sambil goreng-goreng loteng. Cuaca mendukung Pak Yanarbo sama Jeremangku Sudani sama Pak Tut Mancung, terima kasih. Makasih ini buat Bu Ninda di seputaran KUM sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Selamat beraktivitas menggoreng loteng. Oke, sudah mendengar Akala Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti pasti Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan Halo Dangdut dari Rita Sugiarto bersama Cinta Tak Terbatas Waktu. Selamat bergoyang Dangdut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, saudara pendengar Akelarai, sahabat budaya yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, Tutmus kembali akan sapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua sampai selesai Prodanglut di pukul 5 nanti. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali.

Selebrengar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Kusin Ryu M Karate Do Indonesia atau KKI Bali siap digelar pada 28 sampai 30 Agustus 2006 di Gor Purnakrida Krobokan Badung. Ketua Umum Perprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardano mengatakan Kejurprov menjadi ajang seleksi utama bagi atlet KKI se-Bali sekaligus menguji kualitas atlet unggulan dari berbagai dojo. Mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat, kejuaraan ini diharapkan menghadirkan persaingan yang ketat dan berkualitas. Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali, Ketut Murti, mengatakan pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026 dengan target sedikitnya 1000 karateka ambil bagian. Menurutnya kejuaraan ini menjadi kesempatan bagi setiap dojo untuk mengevaluasi perkembangan atlet binaannya. Para juara nantinya akan menjadi tolak ukur Pengprov KKI Bali dalam memilih atlet yang berpeluang mewakili Bali pada ajang tingkat nasional. Rekolah Rai, sekian Gatra Bali bersama Tut Musdan. Sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Serbaga Rakla Rai, sahabat budaya masih setia bergabung bersama Tutmus di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi di sesi yang kedua ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore, pukul 6, ya benar. Akan Tutmus temani ruang dengar Anda sampai pukul 5 sore nanti ya. Dan kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap siaga.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nini Ita. Apa kabar Nini?
2: Nini
1: segar. Semoga sehat selalu ya.
2: Ibu Marjesa dah naik tadi ya.
1: Ya sudah.
2: Ada 3 hari tidak naik. Semua teman-teman yang cendol, Bu Vera sih naik banyak. Tutmus enak ya.
1: Iya sehat selalu.
2: Sehat selalu. Tidak ada yang namanya?
1: Hah?
2: Tidak ada yang menemani di...
1: Menemani di, hanya sendiri ini.
2: Oh iya. Siapa itu ikutan ya, makasih ya. Tidak deket ini, jangkrik ini. Jumpa pertama, Dek.
1: Jumpa pertama, iya.
2: Iya. Jumpa pertama sama Maylin. Maylin dan naik ya?
1: Maylin belum.
2: Dan naik?
1: Belum.
2: Belum? Oh, dia nonton mandi di kelangnya, di lelangun. Oh iya, salam-salam di ketemu.
1: Silakan.
2: Ya, Maylin ke pertama udah sebut tadi ya. Ya, nenek Maylin, ada Pak De Polos Jayo, Pak Dekarjo, ada Man Pandu, ada Kak Angga, baru ingat sama Kak Angga nih. Nenek Kak Angga, ada lagi Pak Putiaso. Ada lagi Bu Putu Keboiwo, Bu Marani, Nenek Dania, sarang kakek. Ada juga Mangkunya Manasi, Kak Pedas, Kak Siatop, Matu Nini, Selamat Sore. Juga Mangku Sudani, Mbak Indira, Nenek Mbak Indira. Belum naik ya, Dek?
1: Mbak Indira belum.
2: Iya, ini Pak Devi ikutan nih. Nenek Pak Devi, Meraja. Aku dangdut. Iya. Ya ikut-ikutan aja. Kalau sering ikut pasti bisa kan gitu.
1: Iya benar-benar sekali.
2: Iya Bu Vera. Ada Jero Mangku Raja Pati, Nini Ayuna. Nini Ayuna gak pernah naik di dangdut ini. Iya ada Nini Agus katanya. Jatuh Nini Agus supaya sembuh, sehat sembuh Nini Agus. Ya, ini Bagas, ada Bu Yanto Artini, ada Pak Yanarbo, Dut Mancung, Terus Sekar Satung, ada Gek Mas, ada Pak Pandi Wayantamo ikutan, Dek. Ya, makasih yeah. Pak Pandi Wayantamo, menjukut paku.
1: Iya. Yeah. Di ya, seputaran Jukut Paku.
2: Ya, yang kisawan, yang cantik, Nini Tuade. Ada Bu Lodro, ada Odah Weni, ada Ring Sanur tuh siapa? Nini Santa ya?
1: Nini Santa.
2: Ya, naik Nini Santa. Bu Sinta udah naik ya. Bu Sinta ketemuan nanti Bu Sinta. Ya, siapa lagi ini Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, Ibu Biang Sri Sekeran, Tah Eji. Ini Kak Dau ikutan nih. Kak Dau. Ya, siapa lagi nih Pak Tuk Dirko, Pak Tuk Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal kan gitu dek.
1: Iya.
2: Keliru aja siapa nama Kak, siapa nama Pak itu. Kita jangan komplain nanti Pak Eka Plago itu, Pak Eka Mamal. Ya itu aja semua ya.
1: Terima kasih semua Nini
2: sehat
1: ya.
2: Selalu yang senang Pro Dangdut kan itu deh.
1: Benar.
2: Nah, ini Bu Janura ini nyule. Bu mungkin tuh nih Bu Janura naik Bu Janura. Iya makasih Tutmus.
1: Terima kasih.
2: Nanti pulang hati-hati nanti. Sampai malam, Dut Mus?
1: Sampai jam 7.
2: Oh iya, kan enggak sampai tanggal jam 11 ya?
1: Enggak.
2: Oh iya, makasih atas waktunya.
1: Terima kasih, bye-bye. Nini Ita di seputaran Pejaten ya, sudah menemani ruang dengar kita di sesian yang kedua ini. Silakan di belakangnya Nini Ita, terus akan sapa ruang dengar Anda di telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapakah saya?
1: Dengan siapa di mana?
3: Di mana? Iya, Wicet. Kekeran Wicet.
1: Kekeran Mbak Egi.
3: Wicet.
1: Mbak Anggi.
3: Gombiang.
1: Gombiang Sri ya.
3: Gimana kabar Wicet?
1: Kabar baik sekali. Gombiang bagaimana ini?
3: Sehat-sehat Wicet. Cuaca cerah Wicet.
1: Iya.
3: Minta lagu Wicet ya.
1: Silakan.
3: Ratapan anak diri udah Wicet?
1: Belum.
3: Oh ya, sudah ya.
1: Iya.
3: Salam-salam Wicet.
1: Silakan.
3: Ya, Mbak Nini Ica, Raja Masanakan nih. Sampai jumpa nanti di RRI nih ya. Nini Ayuna, Mbak Indira, Bu Ana, siapa lagi? Bu Lode Karyate, Mbak Egi, Kak Dao, Kak TDKD, apa lagi nih? Jeruk rukunnya, jeruk gadeng. Yuda, udah Wayani, Nini Santa, Bu Desi, Bu EKBB, Bu Eka Sempidi, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Nini Tunini gitu.
1: Mbah Tunindi.
3: Oh, Mbah Tunini ya Tanalot nih. Ini Mangku Sudani gitu. Pak Yanarbo sudah, Pak Mantandu, Mailin, Kak Siato. Nini Dania
1: sama Pak Kak.
3: Iya, gitu. Kumpul jadi satu aja dulu gitu.
1: Kumpul jadi satu ya.
3: Itu semua gitu.
1: Terima kasih. Dadah Babe Gung Miang Sri. Di seputaran Kekeran ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Iya, rakan-rakan Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus. Nanti pasti Tutmus akan kembali sapa dan akan Tutmus bacakan salamnya yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar ya. Dan Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Setelah jumpa pertama dari Ida Laila.

Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan hari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Oke, saudara pendengar Kalang Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali ya. Dua buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa terhibur di sore hari ini. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ada Kak Gede Alwin dan Nendra ya. Ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Nendra bagian Banyar Sambian Undagi Timpang request seminggu di Malaysia dari Mus Mulyadi. Terima kasih Kak Gede Alwin sudah bergabung di via WhatsApp. Nanti kalau ada waktu pasti Tutmus akan hadirkan lagu dari Mus Mulyadi. Silakan kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut. Sudah mulai. Silakan yang sudah bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, bagaimana kabar Ibu?
1: Masih tiga padat, padat menakit.
0: Sehat, sehat, sehat selalu.
1: Iya, Galuh sehat, pasti padat.
0: Ibu Galuh.
1: Padat.
0: Iya.
1: Sendiri di sana studio, padat.
0: Tetap sendiri.
1: Aduh, tidak ada yang ngarengan, padat, padat.
0: Benar sekali.
1: Nih, lagu padat.
0: Kan lagunya.
1: Lagu yang itu yang hitam manis saja yang kasih padat.
0: Iya, terima kasih. Hitam manis.
1: Iya, hitam manis. Yang hitam sedikit, yang putih sedikit. Itu padat.
0: Sudah, lagunya sudah siap.
1: Ya, salah-salah sedikit batet ya.
0: Silakan.
1: Amat batet. Nanti pulang hati-hati dan perjalanan batet ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama batet. Penyiarnya Pak Dede Maenra Gede Juta ya batet.
0: Iya.
1: Semua aja penyiarnya patut.
0: Terima kasih.
1: Iya, Kak Eka Plage, naik Kak Eka Plage, semangat carangan patut. Pak Eka Mamal ya, naik Pak Eka. Ide bagus haji bawa, patut mancung ya, naik patut. Kak Tiato, Pak Detarjo, ya Pak Dodi, Pak Dedi, Pak Dejapo, Pak Komang Pandu, naik Pak Komang. Jermangku Sedani, naik Jermangku. Pak Yan Narbo, naik Pak Yan. Bu Butu Keboiwo, semangat Bu Butu. Gung Biang Yoga, mengadu. Bu KBB, Jerwepa, Bu Sinta, Bu Eka Sambidi, Kak Dania ya sama kakek, Nik Santa sama kakek ya. Ya begitu aja. Kanten aja ngambil gala Pak Tuk.
0: Ya terima kasih.
1: Ya nanti pulang hati-hati dengan perjalanan Pak Tuk ya. Aduh, nanti malam lagi ketemu Pak Tut.
0: Iya, terima kasih Nini.
1: Iya, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Nini Galuh di Sibang. Sudah menemani ruang dengar kita bersama. Silakan di belakangnya Ibu Lodro. Ya, Tut musikan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nih Ayuna tuh Kediri.
0: Ayuna di Kediri. Apa kabar?
2: Baik-baik tuh. Tut juga bagaimana kabarnya?
0: Sehat selalu.
2: Ya, semoga selalu sehat ya.
0: Benar sekali.
2: Ya, bersama keluarga, ya. Penyiar semuanya, semoga selalu sehat. Request lagu, Tet. Mandi madu.
0: Mandi?
2: Madu.
0: Mandi madu.
2: Ada, Tet.
0: Mandi madu dari Epi Subaida.
2: Ya.
0: Iya.
2: Salam-salam dulu.
0: Silakan, silakan.
2: Kak Jeremangku, Sedani, Jeremangku, Prajapati Pemenang, Ibu Pera. Ibu Peranya udah naik deh.
0: Sudah.
2: Bu Pera, Mbak Indira, Nini Ita, Matu Nindi, Pak Epi, Pak Yanarbe, Pak Tiatop, Nini Dania dan Kakek Dania, Nini Santa, Ibu Sinta, Ibu Putu Keboiwo, Ibu Ayan Swartini, Ibu Jerecita, Dahweni, Ibu Janurai, Ibu Lodra. Ibu Lodra tadi udah ya. Sudah. Ibu Eka Batubulan, Ibu Eka Kapal, Pak Eka apa itu? Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, Pak Nyoman Pandu, Pak Tet Manceng, siapa lagi ya? Nini Ita, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kesawa, Mbah Tuade, Mbah Indira sudah, Mbah Tunindi, siapa lagi ya? Ibu Biang Yoga, Bu Ninda, Kuom. Siapa lagi?
0: Ibu Jere Susi yang di.
2: Iya, Jere Susi, Ibu Lesekar, ya Nini Jerman, cantik. Siapa lagi? Lupa nih kalau udah naik lupa. Pak De Polos Jaya. Siapa lagi ya? Pokoknya semua tetmus. Penggemar Pro Dangdut semuanya, dimanapun berada semoga selalu sehat dan happy.
0: Iya, terima kasih. Tetmu,
2: selamat tugas, sampai tuntas ya. Ya, dadah.
0: Iya, terima kasih Nini Ayuna di Kediri Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar Rakelang Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sore hari ini, langsung saja Tutmus akan putarkan dua buah lagu dari Mus Mulyadi bersama LP Subaida. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Tentunya Rakelang Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, selamat mendengar Kala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Karena keterbatasan waktu, tadi tak bisa Tutmus untuk melanjutkan acara di sore hari ini. Dari tadi Tutmus menemani ruang dengar Anda, pasti sangat banyak kekurang dan Tutmus minta mohon maaf. Dan sampai ketemu kembali. Dadah, bye-bye.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenteng kekalih punik kekojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, timbulan sampah di sungai-sungai wilayah Kota Denpasar mengalami penurunan dari sebelumnya 44,1 ton menjadi sekitar 30,6 ton per hari. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Arte Jaya, mengatakan penurunan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Meski demikian, volume sampah yang masuk ke sungai masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekankan. Rekan-rekan, sekian Getter Bali bersama Tut Musdan. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tu dari tiang sikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijadi pada mengena hari sore becik mengkadi mangkin ge debonggi panggih di tiang stade kenak tur nemu rahayu. Muali malih di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara rekalan rai ngantos galah di tiang puput bertugas malah jebos ring galah jam pitu ngingi. Acara drue jadi pacang lantun di tiang ring lincir sanje ragam informasi lan musik informasi ne drue. Jadi pacang atur di tiang niki tentang destinasi wisata lokal sana Wenten ring Pulau Dewata nggih. Musik dulu aja ki pacang aturan titang tembang-tembang pop Bali. Nah, rekalan rai sahabat budaya sana kantun tetap satya ring titang miarsa yang ring perompat suara budaya Bali sampun mereka-mereka tetap satya tur dulu sumun piarsa yang tembang sana sampun saya agayang titang.
1: Halo. Kenapa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukao. Upacara ini diselenggarakan pada Purnama Ning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnama Ning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

kemajuan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin yang

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggi pemirsa kelarai sahabat budaya seni kantun di tiang musikian ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Inggi wali mali di tiang ketutmus kantun nyarangi sementara kelarai ring sore kadi mangkin nggih nah wau mengkudang-kudang tembang sampun atur di tiang demogi presida menghibur pemirsa sarang sami ring sore kadi mangkin nggih. Nah kelarai pemirsa sarang sami jagi pacang atur di tiang informasi akedik dimuniki nggih. Ngenene nindik destinasi wisata lokal sanewenten ring Kabupaten Gianyar. Nah, uning ayang ditang niki minapte pemirsa sareng sami sampun pada uning niki nggih destinasi wisata sanewenten ring Kabupaten Gianyar puniki wantah destinasi wisata pertunjukan tari barong utawi barong den ring daerah Batu Bulan Gianyar. Pemirsa sarasami pertunjukan puniki menampilkan pertarungan simbolis antara kebaikan barong dan kejahatan rangde biasanya dipentaskan setiap pagi pukul 9.30 wita. Kenen nggih destinasi wisata lokal ring Batu Bulan puniki inggihan punika destinasi wisata Barong Dance. Nah, Desa Batu Bulan Gianyar pusat pementasan paling terkenal seperti Seraya Barong Seraya Budaya Batu Bulan yang diadakan rutin setiap pagi pukul 9.30 sampai 10.30 wita. Nah, talar mentan ring tanah kilah Miki Denpasar lokasi strategis di dekat Denpasar Kuta yang mementaskan tari barong dan keris dengan akses mudah bagi wisatawan. Talar mentan ring Desa Guang Sekowati alternatif panggung budaya lokal dekat pasar seni dan yang menawarkan pengalaman autentik. Kawasan Ubud termasuk pementasan di Sahadewa Barongden atau area kebudayaan sekitar Ubud Falas. Anak-anak rai pemirsa sama-sami nah menika dumun atur nitya informasi druwe ring sore kadimangkin nggih destinasi wisata lokal nika wenten napi wasane destinasi wisata Barong Den ring Batu Bulan tanah kilap tara lingguang wintan nggih. Narekelan rai pemirsa sane dereng nane nonton nggih durus galah druwe sampun sakadi sane wedar ditang ucap. Inggih pemirsa sama-sami rekelan rai sane kandun tetap setia ring ditang ring Pro 4 Suara Budaya Bali durus sampun pirsa yang temang sane sampun saya nggih yang ditang.
2: Lo belanja dong.
3: Mriki sini.
4: Melo aku mau ini coklat ya, 5 ya buat
3: lepas
4: ya.
3: Ini
2: sama ini snack sama minuman
4: apa lagi?
2: Dingin.
4: Oh, pojok itu mau 5 ya.
3: Oh itu. Niki.
4: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
3: Sama lagi.
2: Teman-teman. Nah, deh. Segitu aja.
3: Sudah.
4: Banyak kayaknya.
2: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
4: Plastik dong.
3: Maaf, saya lagi diet.
2: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
4: Iya, plastik.
2: Kok diet sih padahal?
4: Hubungannya apa?
3: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
4: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
2: Ya deh, ya. Bawa kantong.
0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ingin pemirsa rekalan raya sahabat budaya senekan tuntut tetap satir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali dua ninggalah ditiang niki ya. Nah sampun nepat niki ringgalah jam 6 kirang 5 menit dumadak-dumadak pemirsa sarang sami sampun pada sayaga tur sampun pada mesanakan tur sampun pada sayaga iring ditiang uncaran puja trisanil nge. Nah dulu semun pemirsa rekalan raya senekan sampun sayaga iring ditiang nyujur ring genah pemuspan atau utawi genah merajangnya nih suang-suang
1: Suara Budaya Bali.

Dewa Kasang menang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pindah ke wetuning kare pasir rang lebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayo kamedo aprikos dening

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rejagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide leb ngemargian darmu. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sareng-sareng muncarang bujil trisandir.

Ruoh mulle vies myös kertoo.

Ipang Pari.

Om Shanti.

Ingi pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tuan di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali iwawu sampun sarang-sarang iring di tiang uncaran puja trisanya ingi dumugi melarapan antung uncaran puja trisanya semetuan kelarai pemirsa sarang sami presiden ngemangungi kerahat jangan tur kerahayuan presiden ngemargiang swodarmo lan swogino nyani swang-swang wali malu di tiang ketutmus kantun nyaran sementara kelarai ngatas galah di tiang puput ring galah jam pidu meleje bos eh ring acara lingsir sanjo meleje bos lagi pacang atur di tiang informasi tentang adat istiadat lokal dulu semen biasa yang temang sana sampun saya di tiang

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: insulé.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, ini susu dan rotinya nih.
4: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
3: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
4: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
3: Enggak, Pak.
4: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
3: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
5: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
6: Dan pasar suara budaya Bali.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa nelu, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.

pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senekan dan kantun tetap satya ring di tiang ring perumpat suara budaya Bali. Nggih. Arawi Riki dumun di tiang ketut musagi pacang ngiring sementara Rekala Rai maka sami duaning ke Bandung untuk gala nenten presiden di tiang jagi pacang lanturna acara terwene nggih. Adat kalane di tiang ngiring saking nuni pasti ke akeh kekirang di tiang Lunas Agung Rene Pangampuro tur. Acara dua jagi pacang puputan di tiang untuk Pramo Santi. Sampun nama dilar wentan melejebo sementuan di tiang Mok Putri jagi pacang iring sementuan Rekala Rai atau segala nyanyi puput bertugas ringgalah jam roras.

Besakih. Pura Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Renang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besakih sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Mpu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Silayuti dekat Padang Bae. Ketika itu, Mpu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti sekarang.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa Ratu itu dane maliring di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sene katur mina kadenyane. Gubernur Bali Wayan Koster nunas mangde samian organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan mangde sayan sumekan mekaril. Kawintenan lulusane sayan ngelima ring widangan kota Denpasar tedun saking petang dasa 4,1 ton nyantos telung dasa 0,6 ton nyabran rahina. Angge pemirsa, sane mangkin di tiang ketutmus jadi pacang aturan gatre sejangkep nyane. Angge pemirsa, gatre sane kaping ke pertama. Gubernur Bali Wayan Koster nunas mangde samian organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan mangde sayang semekan mekaryo antuk nguber target pendapatan asli daerah warse duang tali duang senam. Ngantos 14 Agustus duang tali duang senam puniki realisasi PAD Bali wawu ngantos 2, petang dasa sio triliun utawi seket kutus koma sio dasa 5% saking target 4,23 triliun. Koster ngenikayang pikoleh punika membuat pisan angin nyokong mekudang-kudang program pembangunan Pemprov Bali. Koster talan ngapiang mangde sebilang instansi pemerintah daerah ngererah terobosan lan ngelintangin praktik bisnis kadi biasa. Punika naler antuk nincapang layanan antuk potensi ngasilang pikolehan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bali Bapeda Idewo Tagal Wirase nyatat indik pendapatan daerah PAD mawit saking pajak daerah prebeyo penganginan pewilangan pengelolaan aset daerah sane kepisah miwah sumber pikolehan daerah sane tiosan. Kawintana lulu sane sayang lima ring widangan kota Denpasar tedun saking petang dasa 4,6 nyantos lung dasa 0,6 ton nyabran rahina. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artejaya Ngudarang. Ini penurunan punika nyihnayang sayan nincap nyane ke jagran keramane sejoroning nyortir miwah ngentungang lulu ring genah nyane. Jadi astun kadisa punika akeh pisan lulu saning ranjing ring tukade punika tur patut ke icalan. Ketut Ngurah Artejaya Ngudarang lulu ne ketanganing ring tukade punika kantun keni pikobat santukan lulu sane keangkut patut ke puputan sedurung ke bakte ke TPS 3R.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pemirsa gatre santurnya nih, pemerintah Provinsi Bali ngerembe inisiatif nanam kesuno sane metujuan ngukuhkang ketahanan pangan miwah ngemulihkang swasembada ring komoditas strategis. Gubernur Bali Wayan Koster sane kesarangin oleh Kapolda Bali Inspektur Jenderal Denil Adi Tiat Jaya ngelaksanayang simbolis nanam kesuno ring widangan tanah sane linggahnya nih tigang dasa are megenah ring tampak siring gianyar. Dan ini Bapak Koster ngaptiang mangde budidaya kesuno preside keanggen nincapan produksi pangan lokal. Gerakan nanam kesuno punika dados paham saking program serentak nasional sane kerincikan oleh Kepolisian Nasional Indonesia utawi Polri. Kepala Polisi Nasional Jenderal Listio Sigit Prabowo maosang panglimak bawang putih ngemerluang kolaborasi ring makasami rantai pasokan saking lelu ngantos hilir sane kekawitan saking bibit input produksi teknologi taler akses pasar. Gatra sane pendihuntat, guru sane merage pegawai pemerintah menjelaran antuk semaya mekarya P3K ring kota Denpasar keadegan nyarengin seleksi CPNS sujatinyane yening sampun ngadegin perindikan utawi syarat sane sampun ketetepang. PLT Kepala BKPSDM Kota Denpasar Niputu Kusumawati lataran guru P3K sane lolos CPNS Boyo je nambah akeh tenaga pengajar punika wenten tuarelian wantah status kepegawaian sangkaning punika perindikan muatan guru ring Kota Denpasar ring warse 2 tali 2 senam puniki sampun nemu antuk 206 formasi sanes sampun keaturan ring pemerintah pusat. Kepala Distrik Pora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, mausan proses rekrutmen guru mangkin dados kewenangan pemerintah pusat antuk mekanisme PNS utawi P3K. Angin pemirsa wantah kadia sapunika Gatra Bali sana presida katur wung ini mangkin. Ditiang ketut mus kesarangin pengeromo Gatra Bali ngelungsur mepamit puputang ditiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun iring.

Aji Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aji Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aji Sang Hyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: Wah, selamat ya Bu, atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan, untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rahajang wengi rekelan rai ring rahine seni becik puniki putri pacang nyarengi rekelan rai kantos puput melih jebo sering galah jamro raswengi. Rekelan rai pastikan iki samian sampun uning nggih. Yening niki rahinane mangkin pacang kawentenan niki siaran tembang warga. Sane pastikan niki kesarengin anto atu kakyang wirya nggih sareng niki gongka alit palguna. Anto menika rekelan rai niki ring studio sampun rauh niki atu kakyang ran gongka. Ngiring niki titiang sapa dumun gongka lan atu kakyang rahajang wengi.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Putri.
0: Inggih.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Inggih atuh Kakang, Tala Ratu Gongka, salam tukan sampun galah niki nggih. Daris niki titiang seserahkan.
1: Inggih para pemirsa, temang warga sane wang yang titiang rahino mangkin hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Jagi kewacen pala wakil. Durus Gongka.
2: Inggih suksumo ratu kakiang antuk galah saya sampun kepice ring titiang jagi muacen puniki palo wakil sedurung katur ring ratu dadane pamirsa saya sampun susatio sarang titiang ari kiring perempat RRI Denpasar titiang pacang mahbah dumun ambil titiang ring cakopan suwarge rohano parwo puniki inggih jagi kawin ring titiang Om Awiga Namastu Nama Sidiam Ritolas Ning Poras Teniku Paru Cieno Ritekun Di Bogawan Wisampayane
1: Inggi Sepupute Prastani keparwone kacara itu yang antuk ide begawan wei sampeyane.
2: Maharaja janome jaya.
1: Sane katur ring ide sang prabu janome jaya.
2: Ling nire.
1: Sapu niki pengandikan ide.
2: Soatnya haji
1: hingga-hingga ratu dua agung
2: ikang suarga sagar kesinaritaken raputu bujang haji
1: hingga ide sang prabu matur punika carita suarga rohano parwone mangdane iratu nyarita yang
2: Rahadian sang ulun mangkin
1: ring dewek titiang mangkin
2: mah baru raku kota manire sang yang haji
1: luweh mau tamo pisan kawentenan niki apa ngaweruh napi wasan itihase nipun niki
2: Haliha kena talinges pangerenge sang prabu.
1: Sane mungkin ngireng puniki piarso yang ratu sang prabu.
2: Mojar temah raja janome jaya.
1: Laris matur mungkin sang prabu janome jaya.
2: Ling nire.
1: Ingih petakian ide.
2: Suatnya Maharsi.
1: Inggih, ratu, ratu sang Maharsi.
2: Pan Mahraputul sang Pandita.
1: Atur pangobaktin di tiang, ratu, ratu sang Prabu.
2: Dulu sakna carita irikang suarga rohana parwa.
1: Mungkin lanturang puniki ratu carita ning indekang suarga rohano parwoni
2: inggih kadisa punika ratu dadani pamirsa sampun titiang mahbah menawi mele bos-bos presiden ranjing durus lanturan dados
1: ring 223361
2: inggih
1: inggih mugi sampun wentan seneng ranjing putri
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rajang wangi aduh gongkak sarang tukakiang.
1: Napi, napi. Ngajang ang.
3: Napi tu ngatro kena.
1: Oh, saru abu.
2: Ngajang mi
1: dingah. Ngajang ang mi dingah tiang ada.
3: Napi tu.
1: Ngajang ang mi dingah mara.
3: So, arah hajang wangi ratu.
1: Cek sarang.
3: Ratu kakiang ganteng sarang tukak.
1: Kapah-kapah man ranjing kini bahasa berubah.
3: Jadi itu gongkat dan tekan itu suung lagi.
2: Bahin, bang lep, terus bang lep.
1: Singa nama lu kan kompornya hidupnya nanya.
3: Dan jantan mana nak mak tegas saya nak ngalir.
1: Nice, eh terus.
3: Ngiring kandang tu nak ngiring gas. Ati tiang lagi jantan tu melajah tu kide tunggu. Runi yang pun pirang tu kaki yang nikam pun.
1: Buat terpantau runian kalahnya.
3: Nah ampun wenten tu ngenaring si TV Sri Merto tu kaki yang nitor.
1: Lanjut lanjut lanjut.
3: Yes. Om swastiastu.
1: Yes.
3: Hanut sire resi putus sing ngaji sastra kabeh.
1: Wenten ide sang merager si Agung sane pascat uning ring daging-daging sastra ni sami napi je tantri lawe palawake mau irama sana napi je maguguritan.
3: Sire pegawan gutamu ngaranire.
1: Tuan siwas ide mapus pate pegawan gautamu.
3: Brahmo putrang sesire.
1: Brahmo putrang sesire. Ide punika terah turunan Brahma Brahmana. Putran ide sang yang Brahma.
3: Sire wini mengaji wede mantra de betara Brahma.
1: Ide begawan Gautama sane ke Pakusara. Nah ini mana benar penggunaan Pakusara. Ke Pakusara. Antuk ide betara Brahma ngicien mantra wedo napi je seluwira
2: penyuluh ring lansia.
3: Lansia tu iri ke bogawan gutamu moga witapo
1: iri ke raris bogawan gutamu nak ngalerang dewawu mungkin mukario tapo mungkin gitu iri ke
3: Matapo tu dia tu matapo.
2: Oh, di pacung.
3: Ya kirana mina. Engkana ring pinggir kanggang pawitre.
1: Wah, wenten tukad gange sane nirmale rika ring panepin tukade.
3: Piro te lawas nire mo berate.
1: Ya namun api suen nide ni mo berate dike.
3: Sabte dinanye.
1: Menawi wenten pitung rahino.
3: Iya naradana betara indra.
1: Sane ke acepang ring adnyana ida betara indra.
3: Katan maswi dateng sangyang sakte kertu miwah apsari kanyo.
1: Ingi duaning ida ke acep. Rauh nyentungi, rauh nyentungi, kenten. Rauh ida betara Brahma, betara Indra. Kesarangin widya darin ida.
3: Cukut sang pandita.
1: Cek ledang sampun ida begawan Gautama sira niki.
3: Mengastung karo ribo gak botaro inro
1: ngaturang puja pengalem ringide betara sakre kertu
3: Hilang pusang yang wiyude.
1: Malih.
3: Mulih mareng suarga loke.
1: Inggih tan carita yang sampun keinginan puput punika pula Bali ne budal ide betara iner mereka ring iner loke.
3: Karita sang nareci ring asramu.
1: Napi ulian ide nyelap ide kutang widya dari ne. Napi ulian video dari ini dot driko menang engkau penten uningin napi dasar.
3: Oh megil ring sang resi.
1: Iya, jak mereka sampun tu celapat celapat ring genah ide resi Gautama.
3: Pianari graho nirekang. Apsari de begawan Gautama.
1: Nak bebegawan gitu masih ya?
2: Begawan kari teruneng.
1: Begawan ni. Ingge kayu nang ido be bodi paso uling pidan kaden bodi nene. Kacerita hari sampun matemu.
2: Ingge ni de perami sekali.
3: Begawan di tiari ki matatu ben ketangka.
1: Oh. Oh, ada begawan itu
3: ane sarang itu melinggih lan kan api.
1: Wah, tato na ajaan pok. Tato ne tato genep tu mesti layah ni nyelep nuno.
3: Melawas te sire kuren.
2: Eh, sampun suwer aris ide ma laki rambi.
3: Honeng akena po panggih nire.
2: Ingeh mungkin puputan dumun inek pertemuan ide neka diasa punika.
3: Mamit sang naraci mule mareng suarga loke.
2: Menawi de sampun wenten perjanjian punika ide dia naraci nunas mau pamit raris ing ide begawan Gautama budale ke suarga loke
3: ke panguh de sang yang aditya
2: ye dikanyakan ring tengahin margi ye kacunduk raris dia naraci sarang ide sang yang surya.
3: Mahyun te sire betara surya.
2: Bah, Pak Yang. Menawi te jegek pisan pun iki ya naraci
1: dong. Ya naraci gitu.
2: Jeg bermangkin sekadi kesemsem, kesemaran ide sang yang surya.
3: Bianari grahan ire te sang naraci.
2: Rares lemos nida punika. Angin ide rabi dia naraci malih.
3: Dah aneng kena polih nire, polah nire.
2: Iye, yang sepun api sampun pada dabda bido sang yang suryo. Sarang dia naraci, mungkin upodeng nemunamuni ke polah hidu ne.
3: Mulih tangap sari ring asramo.
2: Iye, malih. Mewali. Punika dia naraci.
3: Mana te sire laki sawiji.
2: Kesuen-suen menawi sampun wanangan bobotne. Yang mas punika putra lanang asiki.
3: Sire te sang Bali ngaranire.
2: Raris keicen pesengan sang Bali.
3: Antian te lampah ning rupa.
2: Samplah tu deh.
3: Nih samplah.
2: Nih. Antian te samplah rumbah tan kadi-kadi inik warni inik tato dana jak bagus sayang punika.
3: Ya, di jatara gongkak tu bagus.
1: Nih. Tak kena kan ya. Wedean raci tak kena metato begawan Gautama tu na.
3: Minam, ingat tu kaki yang semua sarang gongkak tu di artas negara. Mengatur tu kedek dengan tu dari madewako sarang gusajiman tu ngeh Mang yeah. Munggah. Sareng Kak Mangku ki Prajo dungeh munggah melebos yeah, sareng sami tu. Ngekena tu Kak sareng tu kaki yang melebos ten ngungkak ngereres tu melebosan rauh lu. Nah siro kadeni kok nge. Nge tu cuk semu tu pamit Bu Sri Merdo minap tu Bu Sri Merdo Pak Rusu tamu munggah melebos. Nge cuk semu pamit tu. Om Santi Santi Santi Om.
1: Luang CCTV lo.
2: Inggih ing ngungkur gong biang Sri Agung sampun nandhang randing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.

0: ni. Lagi kesawin tu ama wi kena matu nama si diam. Mangkanuling Maharaja Yudhistira.
1: Nggih, kadi punika pangandikani de Sang Yudhistira.
0: Mojar Sang Arjuna ri wang tanak niru kabe.
1: Raris mabas ida Sang Arjuna ring pare semeton ida nisami.
0: Ria sabi prayu niro makorajo Yudhistira anusup pengalas.
1: Anusa pengalas rinek ke daging bawase inek daging kayun ni de Sang Yudhistira mekayunan pacang ngungsi malih ke tengah hingwana.
0: Ketan Sang Drupadi
1: kentan talar kesarengin oleh Sang Dewi Drupadi.
0: Wah, tungkaru tu siro kabeh.
1: Inge semeton ide Sang Arjuna sami sampun mengematut tang inge kalau kalas eh, ring kalas eh sarang aja mekejang.
0: Bapu pada yun wano wasu.
1: Sami sami punika kayun. Kajagi ke iring ke tengah ing alas.
0: Ya rikutu sakutamisuk.
1: Sakutamisuk.
0: Sakutamisuk. Sakutamisuk.
1: Inyang niraris dawag punika nge.
0: Labini sekutu sang pari
1: kecil. Inggih Mang Doten suwung purine raris kadagang agung punika sang pari kecil sampun mesen Banten wis nggih. Eh
0: Banten. Sampun tu.
1: Oh, no, mendadak nih Kang si Bin Mani no.
0: Inggih tu. Cuamile ratu ringas Tino Pura.
1: Ngentosin ke Prabone. Irike ring puri astino. Paling gede daso bangkit. Sio dawang
0: dikitu.
2: Sio dawang
0: dikitu. Sang yuyutsu kinon rumah sahe.
1: Ijo sang yuyutsu saneka penikayang ngebag.
0: Wang begawan krepuh.
1: Kesarang ini de begawan krepuh.
0: Noker siro gumawo pitro tarpaneng.
1: Ingih, mungkin mokario pitro tarpano dumun.
0: Dua mile makan. Kenten tuat-tuat ya.
1: Betul-betul.
0: Dumilo makan sang watak yadu.
1: Jagi ngarianang peti leman. Ring semeton-semeton ide betara kresno inggih punika watak yadu kula.
0: Mawek to siru dano kudil risang brahmane.
1: Nggih kelanturang raris ide nak dano ide to. Atur aja ke danau ring para pandito ne kuda daging ke kayang ni ja oh.
0: Nirwigan danau kita nirwigan to yat nyan nire
1: ike raris wiakti tanwenten nyepungin malih punika yadnya ni sami ampun benah ya dagingnya tuh.
0: Hai ni atuh kakyang wantah sapunito titiang iring atuh kakyang tuh kirang langsung wacen-wacen atuh
1: dan ampun becik nih gitu ampun dilatih tuh wacau oleh dunia makin jeluang nyanyak oh.
0: Antung itu sarang gungka tuh nge kakyang atuh gungka nge

0: tahu tu Gong Yang Sri Agung tu ni. Rajam sana tu Gong Yang Sri Agung. Sarang Gong Kak ngeranjing atuh Gong Kak. Winter udah kadek Rinjung Sari niki winter Bu Wayan Sari mer. Ibu Wayan Sari mertel sarang Bapak Guru Sutama. Ngeranjing Bu Wayan. Nggih atuh Kakyang. Sarang Gong Kak galah katur untak bisa untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Nggih, nggih madhe oke sampun.
2: Terus maling ranjing ring ngukur.
1: Madhe oke. Madhe
3: oke. Nggih.
4: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
4: Pasti nako nang kuda asapnya si biang dayu madhe pasti gitu.
5: Mangan kedet-kedet dayu madhe.
4: Dan bekemu. Ian bekemu.
1: Raspati
4: kudus. Raspati kudus. Ini wagi jadi wagi papat.
5: Wagi, sampun sampun tu. Benar, Bu. Rajang gungi sarang kalih tu gongkak sarang tu kaki yang ini. Tu di made rajang mesanakan dumun. Kadung becik leng tuni kedat-kedat gong biang seri sarang tayu made. Tayu made si tiang kedat.
4: Aduh, tu
5: betul. Ingin nunas segala tu. Niki ring cita yang nyoba bismo tu nge bismo parwo
4: nge
5: jagi kawitin om awi kena masu nama sidem

0: sira pandita ati saya akot temanire.
1: Ati saya kota manire.
0: Kota manire.
1: Wenten punika ide sang marga pandita luweh utama pisan punika.
0: Nila kante akiris sariranire kangken mega.
1: Punika raris angan idone wiyakti eboh megenyolan punika waluya punika gulem.
0: Bianu sanan dening kapilaje takken tak napi niki
1: kapilajate
0: patapi napi niki kapilajate kangken kilate
1: kangken kilat
0: kilat
1: kepayase nanto
0: oke hati kita bagian taleng
1: itu mewarni barak punika wilayah waluya punika tatit utawi kilatnya nih
0: hena diutan ibasme putih kangken walahaya
1: punika keterekin punika sekade basmo sekade pupur putih punika waluya punika teretnya nih
0: gambir tekap pu wijil ikang stuti sangke tutuk nire
1: punika paradnyan punika ngemodalan wedo mantra jak tanpa pegatan punika saken cangkem itu nih.
0: Ya tiga atulia gender.
1: Punika sat-sat keruk nyane punika.
0: Ikang rat kabeh puh kadi samuha ning mayure.
1: Punika jagate sekadi. Membiayuhkan suara ini pun ikedis meraka.
0: Suka teharsa agirang.
1: Suka te
0: harsa agirang.
1: Girang. Ini kemawinan sami ledang pun ke.
0: Dening jenyana nire kangken hudane.
1: Antep. Keutama ni dene, jenyana ni dene, sane waluyo sabah iriki.
0: Sirete sang pandite samangkane kasubagian nire.
1: Nide sang pandite sane kadiasa punike, luweh keutama ni dene.
0: Sireto Sri Bagawan biasa sa ngaran nire.
1: Ida punika Sri Bagawan biasa para bida.
0: Namaskara sembah ning hulun isire.
1: Punika dan reren-reren di tiang aturan sembah pangubakti punika ring kewendanan ide.
0: Balar katiru matre guna hane sire.
1: Mugi-mugi sida di tiang nulad aslam kuku wakidek indek keperadnya anan ide.
0: Setungkaru.
2: Kang Wang, bebang, baikian aku kuncin nak ni tu.
0: Ingat mana kita ni? Muang hana de sire ratu cakrawarti sini wiring yawad.
2: Yawo dwi.
0: Yawo dwi panda pandale.
1: Yawo dwi pemandale.
0: Dwi pemandale. Ini kita yuk mati mati nyolek. Ingat tu ingat.
1: Minggu sampun enten itu sang Prabu, sana madeg ratu di kering jagat.
2: Jawa.
1: Jawa.
2: Raja Jawa.
0: Paripurna ageng nikang samrat samrat te kapu samrat ada sama daging tegul tuh nggih
1: tuh samrat bacaan
0: samrat nggih samrat kaprabon hane sire
1: punika lanuh becek gemah ripah loh jinawe punika jagat idone sapu madagan ida da dosa ratu
0: kesiani rukti nikang hari sangatnya dinire
1: madaging gumanti sekadi sang yang Wisnu punika ida
0: wiwak tinian sinangguh Ari Wisnu sire.
1: Ya punika sampun kasujaktiannya ni sang yang Wisnu mampu lemah na ringan lani de.
0: Ridenire Sri dare.
1: Ringi de sampun sang Prabu.
0: Suatade makin de yutanik. Makin de.
1: Dayutan.
2: Makin
0: dayutan niko ang Sri Bahu dan denire.
1: Pegelayat unika inik mule-mule inik mas-mas manik punika rengangan ide.
0: Si nangguh hari sirewane.
1: Unika kesemuh unika.
2: Sang yang hari.
1: Sang yang hari utawi sang yang Wisnu.
0: Riedeniro loko pale.
1: Inik idone nguasa-nguasi punika jagat.
2: Kan patuh ya Putra Wisnu.
1: Apa? Patuh ne.
0: Nitya sarumak.
1: Nitya se
0: rumak seng jagat mandale.
1: Setaduh ide. Muasa-muasi punika jagat wewidangan ide ne.
0: Muasi nanggah te sire singe.
1: De ri de
2: Inde
1: na.
0: Ri de nire pancenane.
1: Kasengguh ide poragayan singa dua neng ide setade ngelaran pun mengucahan punika sekancan
2: nela limo
1: punika
0: maka beratang ke pancen sian
1: ngelaran punika berata pancen sian
0: inggi betul semua
1: nah kanglang mendung
0: kanglang kirang langkung tu wacanan
2: baluong baman kunci baluong wacan
0: sampai becek tu, flesotan tu.
1: Kuawas kan, flesotan
2: tu karena terlambat kena roras mana tu.
0: Ingat dah cuma deh malih nyulek. Sampun tu sampun. Ingat, Gus Tuaji mungkin turing mungah ni.
2: Ingat, tu ni anak saya mungah ragan dia.
0: Ingat, dijo kada niko tu gongka mungah. Sarang niki Bu Eka BB mungah mungkin ni. Saya sudah durung boleh munggah-munggah udah ini ring switro temang warga ki serang sami munggah nggih. Inggih suk semua tuan tok galah. Galah katur mugi kenak serang sami. Tiang pamit Om Santi.
2: Nggih munggah-munggah niki ni Abi. Niki malin yang bagus. Munggah-munggah yang niki sampun galah niki gelesen-gelesen nggih Om Sastiastu.
3: Swastiastu atau bagian rumah.
1: Yeah, di rumah angkuling sir.
2: Mengganti radio dah. Luang jani ya.
3: Yeah, mau wow tidak mau patuh niki kena backup rupiah
2: ni. Okay, benar. Luang jani biasa wang.
3: Siapa? Tiap tertegar niki radio.
2: Palawakio.
3: Iya. Tapi kadang-kadang kamu salah paruh.
2: Eh?
3: Komori sina mastu namu sitiam. Apo sandrete rapro.
2: Napi?
3: Waktu sandrete rapro.
2: Inge Ratu Aji Sang Prabu Drestrastro Cokori Dewo.
3: Itu iyo to utu. Oke ngapin tu.
2: Pira.
3: Natur sang bimo ni kedo.
2: Hah?
3: Natur sang bimo.
2: Sing prastaniko sing ni.
3: Nggih.
1: Anu no.
2: Musalo siapa? Asrama.
1: Asrama to.
2: Asrama, Asrama Wasoparwo ni adane sing sing sing musalo. Dan musalo len yo.
1: Radio baru nang.
2: Ya enggak.
1: Nggih nggih awani awani.
3: Lapor
1: sang Drestrastro. Iya, aji aji sang Drestrastro.
3: Kita ya tu utel tekan ngapin tu.
1: Pah, aji subuh buta, penyengah aji tekan kapin kayu aji ini buta.
3: Tingali bawunku.
1: Cingah penyengah ini kelangan tiangnya.
3: Dan kana pahin yang nyelawan meretimu parijate.
1: Cek tan ada binane. Oh, kapin sang yang meretiu itu lengon dia gedeane. Cina aji.
3: Iya iya te tiki umilangaken bukan te.
1: Niki pun lengan tiane kede-kede ini ngilang tu okan-okan aji tu ni lengah-lengah kediang tu.
3: Beras ketika kada tuan teriranang kanu tarpat itu.
1: Kantos nyaglatet tu jagat aji ni di Payudan sengadu megantulang.
3: Ya te pamigrahkan kuri kita.
1: Oh, ni ko ane uning ayang tiang ken naji mungkin.
3: Ya an kita kan mulaking raja.
1: Iya na ajong wong tan medunung di Astina.
3: Umuktia pamari pujaning kagantuku mas raja Yudhistira.
1: Muponin poswecan pungubaktin belin tiangnya sang Dharma Wangsa.
3: Ilagang kane tekita uten.
1: Nabi ni ka?
3: Ilagane? Ya tekita uten.
1: Mungkin?
3: Jadi,
1: lanjut dong.
3: Anaking ulun sang urakodar.
1: Mungkin mau canoi deh sang Drestrastro. Oh, ning anak bapa sang Bimo deh. Bimo nih.
3: Ingat uang ulun lagi.
1: Dah yang kato jo maro adi bapu merasa ingat adi ni.
3: Ikadur nayan anak mingulun sang Duryodhana.
1: Buat solah yone panak bapu na yoi Duryodhana maro adi bapu ingat ni.
3: Ingat kuangulun ni pitutur sang Duryodhana.
1: Ingat bapa kapin jeneng yani Widura pitutur sang Widura
3: ikan sade kale makone tutu
1: sade kale makone
2: tutu
1: atutu kadang-kadang ane sedina-dina ngorin anak kebuka bapa. Bapa pangnya adung mau semeton.
3: Bro, puangulun riuk tini tangguh wakawan bismu.
1: Itu bapa nawan. Oh, tapi ini kasih jelas.
2: Tangguh ring pakeling.
1: Ring pakeling itu wakawan bismu.
3: Kumon meka keni karde rahaji raja ri dan panau.
1: Neng hidung enke neng mang apang bapo ngomang pah-pahan keraton sang Pandawa.
3: Oh, tang ulun tumekaken ri anak ning ulun tang Duryodana.
1: Sakewale dini bapo ngenah blok bapo jak milo non panak bapo ni Duryodana kan ya bakat bang bapo.
3: Nadanane pang hidup tarike.
1: Jak sing ada bayun bapo
2: ni sing ngerti ya,
1: sing ngerti ya dok. Bawa bapu ngorin masih ngerti ya.
2: Ini bukawan bismo nganiko. Ngorin bapu. Ngorin bapu. Widura kini ngorah. Ngorin bapu. Iya iya mula saya ngerti.
1: Mula yang begok gitu ya dana.
3: Iya teh. Itu ning kuang lampu. Dan uring diin.
1: Coba mawan yang bapu jok bingung. Sing kenal bapu ngenah ngodak anak bapu ini.
2: Kan cara ngorin.
1: Kan cara ngorin ya.
2: Ngerti ya. Ngorin kini sing gugu gitu sing.
3: Maka nini asih ning mana?
1: Maka nini
2: asih
3: ning mana?
1: Doh ane wawanang kayun bapone jak sedih
2: asih ben tresnan
1: ken pianak jenang ken jai duria danong rana.
3: Nah kan pu palani mangki.
1: Nah kene bajani tepuk bapo jani pikoleh ni
2: toh. No karma palo.
1: Karma palo ya bapo ni.
3: Wah ini kesatria ganeng.
1: Jadi kesatria kone ucap apa bapo jani?
3: Muang hilang ning sakuru kule santan.
1: Menghilangnya sakuru kula.
2: Ada yang rano ya.
1: Telah tu keturunan kuru nih di ni tu.
2: Bapa subuh rana.
3: Dia aktif kerde redaya sangku kabukti.
1: Ulang.
3: Dia aktif kerde sangku kabukti.
1: Sina coba jani ane puponin bapo
2: nah, lampu kuning
3: pina ke susu kening hati ning ulun mangki
1: cek dong bersubo nyakit hati
2: ini sekarang nyuntik
1: Loh,
2: nusuk-nusuk jantung.
1: Ini cara aja nih, ini banyak sempat yang kena bong orang.
2: Eh, Kang Yam, kah?
3: Iya, kadinikah dumun. Kadinikah dumun. Puput atau ucaran para mutanti.
2: Iya, kintan dumun. Ingih, nyuruh mangku jedeng. Kang Yam, menikah dumun. Para pamiarsa, sana Kang Titiang dumun.
1: Iya, doa ning sampun telas. Bani kering palet nengkaping pertama.

0: setempat, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ramai sekali pertunjukannya, bakalan seru nih.
4: Iya Bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
5: Ayah, aku minta digendong.
4: Mari anak.
3: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Kita mana?
4: Loh, bukannya sama ibu?
3: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
4: Itu dia Bu, Putu.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, mari pisan di tiang matur yang para sawitra sana durung persida munggah nih inggih. Kang Yang dados pendengar setia niki sekadi ni abi nggih kadi megolek ni megolek ya di abi anangko
1: di wauti
0: nggih kadi Pak Putu Dian nggih nggih mungkin buka di tiang malih
1: nggih terus nak ngaranjing sampun buka kan ki loket Vercis Om Swastiastu
2: Om Swastiastu.
0: Eh, Kak Kumis.
2: Eh, Kak. Ken mangken. Ada Kumis. Nanti yang kan boleh ni.
0: Oh.
2: Nih, niki yang gablak nanti je.
1: Ah, kata begablak je tanya.
0: Nih, gongkak nak yang wacan Pak nak ngartos nak sekali sekali.
2: Nih, coba tonton dia nih, terus.
0: Nih.
1: Nih.
2: Puna nek kewah-kewah nek tu dia.
0: Ini maro lanjut tang lo.
1: Ini maro nge.
0: Ini maro tu lang.
2: Kismutan tawan dia.
0: Sieng gini swargo.
1: Swargo nge, swargo nge.
2: Nge coba coba.
0: Biasa tu.
1: Nge. Okay. Nge lanjut tang macam nge. Mojar tumah raja jano mejaya.
2: Inge malih raris nguen tenang atur ingi anide. Sang Prabu jano mejaya.
1: Ling nire.
2: Tapi ngatur idane.
1: Soatnya mahar si.
2: Oh ingih mame tang lugre titiang ratu palungo ratu prane
1: pan mah raputu sang pandite
2: titiang aturang pangepati majang kering palungo iratu
1: tuala sakne carite irikang suarga rohano parua
2: Durus-durus ratu malih punika lanturang ini cerita suarga rohano
0: parwone titiang jengartos
1: Reka caritan sang Pandawa muleking suarga loke
2: ring ini kewentanan lelangit titiang ingih punika itu sang panca penawa sane sampun mikole kang punika suarga
1: Apan sang pandite rakwa kinun di pegawan biasa
2: waning palunguh iratu sane kepunika yang antuk itu sugro titiang itu pegawan biasa
0: dini penggunaan kata kepaku saruane benar waning iratu sane kepaku saru demare benar sing tadi nganggu kata kepaku saru ngawag-ngawag ya nah dini yang mana
2: oke
1: Hangutare sarasa sang yang aste dasa parwa
2: Umantine nyerita yang ngandike yang inek daging sarin-sarin carita ini
1: Sangkayan hele-hele raputu sang panditan Pangrenge purwa sang kate buyut ing ulun sang Pandawa.
2: Waning menten dia wana-wana. Kadi titiang niradiang ini. Ceritan kawitan titiang itu sang Panca Penawa.
1: Dan...
3: Tumadah leban di mana sang pandita juga raputu sang maharsi ya.
2: Wantah keledangan palungu kiratu sane lungsur tunas tiang. Rapiring dewa tiang putun palungu singgih prane.
3: Mangkane ling maharaja janomejaya.
2: Inggih kadya sapunika daging atur ide sang prabu janomejaya.
3: Sumahur bagawan we sampayana.
2: Raris ngandiko ide sang ide ratu prane ide bagawan janomejaya kadya mangkir.
3: Saatnya, Haji.
2: Ini Dewa Prabu Palungguh Jokori Dewa.
3: Tuan sang saya Parameswara.
2: Sampunang Palungguh Jokori Dewa. Semenia ring pikiran.
3: Nah. Nihan podartan ni kang cari tu.
2: Nih, becikang tani mangkin. Kadiasa pun iki ceritanya ratu.
3: Aku eh, raku. Pangucap-ucap Maharaja Yudhistira lawan sang nyangin re.
2: Saya wakti mekata usan. Ina kadi daging bawasan itu, sang prabu Yudhistira majang ring itu buat hari nero.
3: Iri kang swarga rohana parwa.
2: Ring cerita swarga rohana parwa ne puniki racu luaku.
3: Rekalaniran mahyun mapanguh lawan wang sanat nire.
2: Ritat kalun itu sang prabu Yudhistira mapikarse jagi kejunuk sarang semeton itu ne maket kami.
3: Pah enak deh haji pangerengah.
2: Niksani mungkin becik-becikan karena palunguh Jokori Dewo mangne patut punika mirengan.
3: Nihan podartani kang cari te.
2: Nih kadiasa puniki awet di tiang mungkin itu.
1: Ingih top niki top.
0: Bapak. Pak Bani kok.
1: Ini ngedok.
0: Ingko ini gede Bani.
2: Ampunan ini kira.
0: Kan ada dua. Kan ada telu ingko. Ada ini jenis. Ada ini madio. Ada ini gede. Ini gede tadi cuma.
2: Pesan bodang.
0: Nah itu kan bahwa koreksi itu aja gede. Nah ini. Ini penggunaan kata kepakusare. Ini nak mapana itu.
2: Nampi ni kata kepelikayang
0: kan? Nak meragu-meragu utama ini mengejang dan posisinya pada orang ketiga. Duaning iratu sana ini kena oleh ide bagawan biasa kurang tepat.
1: Kurang tepat.
0: Duaning iratu sana keselir bin kurang tepat.
2: Kurang tepat.
0: Duaning iratu sana kejudi bin yang ngeteng sik. Apa luwung ini? Dua ningi ratu sane kepaku sare.
2: Nggih. Sampun. Sampun yo patel harto setan nak penggunaan memang tetep
1: patel. Sor singihnya
0: madep sik. Jani kadang-kadang liu nak tukang bawas itu. Jadi dua ning titiang niki kepaku sare antuk sane nang acara. Gitu ya sana.
2: Kan bebas kan dan beragi titiang. Titiang kepaku sare antuk blen titiang dan patut titiang nggih.
1: Terus kurang pas.
0: Sing ya sing patut tuh kurang pas. Yen banding aja dini.
2: Sekarang pepadaan-pepadaan niku wau ya tenan.
0: Ya, enak ya, mau anak anak utama misalnya. Okay, ido dua agung dianyar makin ido ke Pakusaro untuk ido cokordo di Klungkung jadi ngicienin
3: wacana
2: itu. Oh, nih. Semua tuh niki.
0: Eh, sinampurang.
2: Yeah. Jaran niki sih, semua. Yang
0: tidak ada nampun yang pantut nih. Atau kadang-kadang ini pang serem nih istilah.
2: Oh, nge kita nampun pang ngerti timpal aja kan.
0: Tong-tong
2: banget. Itu semua dosis semua. Yang pamit om, santi, santi. Santi om.
1: Ini.
0: Kak Kumise ini tukang artos. Eling kak, ingko ini gede. Oke, sira sana ngeranjing. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Ratu Salkiang, sekarang dong, Pak.
3: Ah,
0: udah ada. Iya, udah ada.
4: Ini Ratu, titiang nasundona, tuh.
0: Iya, dah.
4: Om Swastiastu. Mangkano pangacar itu sang ugro serawo.
3: Nggih, kadhe sapunika ceritan ido sang ugro sarawa.
4: Matakuan te bagawan sunake moa.
3: Yurika rares bagawan sunake malih ido mapitaken.
4: Anakku sang ugro sarawa.
3: Raris panganikan ide ini udah jening-jening pi anak bapak sang ugro sarawa idewo.
4: Ati antu ramio nikang carito.
3: Bahkan kadi-kadi nyen rame pesan
0: carito nih. Kembali tukang artos ya. Oh, dadas ngarah ingko gede. Gede.
4: Enak amak ning uang rumengo.
3: Buena besit ni demen pesan anak ane miragyang ane ningohang.
4: Unang so harap mami tanya mua.
3: Unang harap mami
0: tanya.
3: Tanya. Oh, saya wala ada petakon bapu ni bin.
4: Ikang kato rahadian sang ulun.
3: Ini
0: cerita
3: ni dewo ni.
4: Aparan ulah nikang naga.
3: Nah, kengken tu. Pari dab-dab sorot lelipi ni, sorot naga ni.
4: Rehusnya cak. Pina pada sang ibu.
3: Ulang-ulang. Iwas sinapa tu betul ni?
4: Rehus.
3: Sinapa?
4: Sinapa de sang ibu.
3: Disubane ke pastu oleh biangnya ni.
4: Ya tiko ke harap mami caritanya mangke.
3: Unika sana dot anti tiang mangne ke ceritiang sana mangkin.
4: Wis caraken da dente ke cariteri ke ri kami.
3: Ledangan pisang yen. Nyeri tiang, unika ratu ring titiang.
4: Mangkano ling bagawan sonake.
3: Nah dia sapu nika atur, ida bagawan sonake.
4: Cuma hur sang ugro serawo.
3: Raris kecawes antuk sang ugro serawo.
4: Sojar empungku.
3: Nah, dewa-dewa sang sonaka.
4: Dan sang saya rahadian sang hulun mangkin.
3: Sampunang di dewa jek sumenio mangkin. Tidak anak-anak mangkin.
4: Ulah nikang naga.
3: Nah, wenten laris pari dab-dab sorot naga ni punika.
4: Rehusnio sinapo de sang ibu.
3: Sesampun puput ke pastu punika antuk ibunnya ni.
4: Gelano aso soko.
3: Apa tu? Ada-ada yang macam
0: gelano aso soko.
4: Gelano aso soko.
3: Nah, punika harus belok bagan ibu perut naga ni makan.
4: Ekang nago anak atuho de sang kadru.
3: Niku nago ne sane paling kelih okan sang kadru ne.
4: Amre to yo gawe tapo siro.
3: Dan milu ya. Apa dah anane?
0: Amrih memuatang daris.
3: Ah, ini kan daris. Mopi dabda pacang nangun tapo berata.
4: Oh, maro dano botaro brahmo.
3: Nah, hari sejero na nangun tapo, ini kan maro dano linggih hidup botaro brahmo.
4: Ah, ngonugraho dosiro.
3: Lanjut nak mendek?
4: Sumangga priwitalo.
3: Haris kapucayang panugeran presida mengkab pun ke priwitalo.
0: Presida nyangga.
3: Nyangga.
0: Mukuhin.
3: Priwitalo.
0: Priwine.
4: Dan ketekanan dening sarwo.
3: Duka apa duka?
4: Duka.
3: Dan kekaninin antuk sarwa doh kita ne sane rana yang sengkala.
4: Tadi luwer kuto luwerak
3: do. Tadi
4: luwer kuto luwerak do.
3: Sekadi
0: pidab-dab
3: di tiang eh
0: apa ni tu kita nyenapang penadin
3: penadin dewo ni
0: kampun
4: mangkano le botaro brahmo
0: male
4: irikang naga
3: aduh asa punika menikah ni de botaro brahmo ring naga ni sana paling kelih punika.
4: Iyo to matangnya adrano pratiwi.
3: Punika mau enang presider ares nyango punika pratiwi ne.
4: Iyo to sang ananto bogo ngaranir.
3: Punika sampun sane ma pesengan sang ananto bogo.
0: Iya kang yang
4: punang buang tanak nio kab kabe.
0: Dah subuh nyari tu ada ane montu. Yang lanjut kan singklah kal.
4: Ringe tu entah menikah pun di tiang ring tu. Ada di tiang galah tu ada juga tiang semua jalan terbuka. Eh BK BB munga BK suwe dan munga hanya. Ya tu dia tu. Om Santi Om.
3: Inge, dah ada
0: sama. Inge, para pemirsa ya, yang mau palo wakil ni ke cari kang ke carito ni. Inge, carito ni kadang-kadang wau wakide ampun nyari, kadang-kadang wau panjang wau boleh cari. Enten ge, ampun nang maro busu cari ahli bendek kal nyari becepok ni ke lama eh ampura niki titiang mikelingin kemanten
3: inge sampun nentang ranjing om swastiastu
5: swastiastu ratu katian sarang ratu gongka
0: iya dah
3: weni
5: inge titiang nyareng makin sampun nafi gatar ratu sarang kali sarang ratu katian
3: becek
5: Inge nyarang siang, beli jembatan manut tuntun atuh nge. Om swastiastu. Mungkin.

0: Waduh, Siro Paripurno Tinraning Matandiro.
1: Yeah. Malih Laris Paripurno punika penyuryanan.
0: Dan Hanang Kawiharanin Taksi Wokasa.
1: Nendan punika malih wendan ke beret kawendanane pemuput ne.
0: Suka to bogawan dumyo.
1: Yeah, dawak dikeledang pisan ide bogawan dumyo.
0: Dumonin sang utamanyo.
1: Ngan tenang. Sang utamaning

0: آقا نیشتر و افرادی
1: را رشکه پایچه یان پانوگرهان شروع و منتر نیشی دیه
0: lawan takkan keneng tuho ada rupanya anakku
1: malih nenten jekeni kin lingsire kenten setado dewo
0: lahan to ling bogawan domyo
1: kenten
0: mangon nugrah kenire
1: kenten panganikane de bogawan Domio, mapai cio panugerahan.
0: Tumu sang wedo panarisan yo.
1: Lantur makin sisione nomor tiga sang wedo.
0: Kinonire to molah eng padangan.
1: Kapan iko yang megenah iri ke ring perantenan?
0: Kumawat tuh kena dadah nire sari-sari
1: mangdane nyayago yang mungguing bogo resi bojana nih sadina-dina
0: sakri batin nire sang wido ring guru
1: sakri
0: Sakori itu
2: Sakri
0: ini kata Sakri Baktin Ningbiro Sako Wido Ringguru
1: Dengahan adengahan kone nage tuntunan
0: Ingin atu ingin Malih ratu tuntun
1: Sakri Baktin Net melian bebenah

0: Kesidaan mantra ni malih sana ke peja.
1: Ri kusang weda kerta nograha mulih sesiri padang an tak petapan nira
0: ulangi
1: malih tu Ri kusang weda kerta nograha mulih sesiri potapan
0: ini di muka riwos gitu dari itu kita
1: riwos sang wido kerja nugrahan mulai sire potapan nire
0: kang wang itu kan
1: ingat ratu, sampun telas ratu pidang ratu. Suk semua ratu kakiang, ampun nunas untun kitiang, iwang kitiang ampura, kirang-kirang ratu, sarang ratu jungka. Ingat, makin panggilan sepuluh malih sewito ratu, atur kitiang galah ratu kakiang. Om, santi, om.
2: Ingat. Udah weni sampun. Inggir yang ungkur udah weni sang radita. Om Swastiastu.
3: Inggir. Om Swastiastu radio radio yang terlengka.
2: Iya, jero mangku.
3: Inggir tiang para saking ter.
2: Iya, jero mangku praja.
3: Inggir. Om Swastiastu. Om Awigen Namastu Namastu. Mangkane ling Sri Baladewa.
0: Kadi sapunika daging piteket ide Prabu Haladara.
3: Tumaur Sang Kresna.
0: Raris nyawis arin ide. Nggih punika ide Sang Kresna.
3: Arya Baladewa.
0: Ingih Beli Agung. Bagus kenjing Beli Agung Beli Sang Baladewa.
3: Ayo kita nenggah mau sampai Sang Arjuna.
0: Di tiang mau nunas sering beli sampunangnya belinya nih mau bos nyengguh ugeg ring Sang Arjuna nge beli nge
3: antian tebakti nia rasi keri kita kabe
0: amoneko subakten nipun ringi raga riki sarang sami.
3: Apaan puyan alap alape aringku?
0: Iyan menurut tiang teh pantes sio Arjuna nyemak nyuang adin tiang okan beli Subadra.
3: Iyan kualingan teh.
0: Napi? Bilang?
3: Iyan kualingan ke
0: iyan patut punika talar daging kayun beli ini beli Sang Baladewa bagus genjing
3: iyan ke budirak sike
0: mang do kenten jo atau patah jo kayun ngiring sarang tiang
3: ikuang kani yang ulin ing mas mani
0: malih
3: dan hanya pahin kelawan pasu.
0: Iya anak-anak luhe punika di saratang antuk mas manik sesocan. Ini dang mai ngabo mas nang 74 kilo marokal bang ne panak yen kenten ngelah panak anak eluh nak ini kot tan bina tekening buron
3: siapa te sirumah maha purusa

0: mangga welin anak ni re kania.
1: Apa anak ni purusa Johana kane prajurit dane mawi seso jo niko jo arsang angin penumas oko ni beli ampun nang memikirkan mau panglah mobil bang ampun nang kentan
0: nanduh itu ning sayambar
1: niko dane nasarang napi ngawin nang wenten sayambaro ni puniki.
0: Nawah ya kendisang kesatria.
1: Sane kekardine nantuk paro agung, paro kesatrio kesatrio ne sami sane medue oko bajang jeget mulus bandingin beli aji mercy besi. Kadenang saya mbaro ang niko ne utama beli sebagai kesatrio beli.
0: Tawanane saya mbaro.
1: Mali. Mali. Mantur.
0: Tapuanane swayambare.
1: Ah.
2: Yantan di swayambare kan?
1: Ah, mali mali mali kene.
0: Tapuanane swayambare.
1: Maksudnya lantur lah, maksudnya setelah itu baca lagi sedikit ngarep luung kalartos nih.
0: Ya tedume sang Arjuna.
1: Yanten jagi ke sayembara kan dan wenten sayembara jag serahang mantan sekenipun sang Arjuna menapi setuju beli.
0: Kumawe akan prasah ya yahara yaharane.
1: Mangnane Rahayu Sarano niko wastane selain sayembara
0: pamintonane ri saktinya
1: mangnane kepintonan mungkin kesaktian sang Arjuna oh, setuju beli nepitan bengong kene
0: tutu tite yan wenang.
1: Mali.
0: Kendan hidup ning hulun.
1: Kendan ini mana di tiang? Ampun uning itu tanah tan wenten juga kenyaing kesaktian sang Arjuna yang beli.
0: Tanhanu juga wenang ma pagi sakti sang Arjuna.
1: Tapi malih boleh kelemongan gas niki metapor boleh singgah mereka ke Prajapati yo boleh ha jak tan wentan bakal nyai he jagi ngasor ke wisesan sang Arjuna beli
0: ya dia pisang yang indra
1: do je manusia sampunang je manusia dewata sang yang indra kan bisa kasor bener.
0: Ya, ya tan wenang nire.
1: Tan meresidang dan sang yang indo tiang pun boleh ngawe ah tu. Saya baru niki tapi mesiat sarang Arjuna jawab ke itu. Bapo sing bani aja Arjuna kok itu isin WA ni tu.
0: Itu puaya wus kata. Kereta yaso
1: nak subuh cek yaso semua liwat tekene yaso yaso ane biasa ah yang ni ko
0: orang ngudirat kabe
1: sani sampun kasobia ahang rejagati sirota nuning
0: ane waria pari krama.
1: Inik pari dab-dab sang Arjuna jagi mecentok yudau
0: terang tehulun yang ala hede sang Arjuna
1: setugal bohong tiangnya yang kalah di sang Arjuna di pesiat tugal tugal bohong tiangnya beli-beli sang lo dewa lain-lain yang orto nih kang yang menikah
0: iya sampun itu
1: sampun iya.
0: Yesus sumber itu ini
1: lain-lain
0: yang langsung pun ini semua penyembangan atau semula ya peniki nak agung Sri Agung sabun mengatur yang tiang suk sumber itu para yang tumpun ini atau
1: di Praja
0: mungkin atau di tiang galah untuk tadi jangan untuk promo santai om santai santai santai om
2: iye ringkur Praja ini belum enggak ini belum ini Sasri doh
3: Om Sastiastu.
2: Ye, ini Sasri ini besik ini. Nah.
3: Kuing kuing radio kan dumun nanti.
1: Tuh.
3: Ampun itu he.
1: Telepon Ki Praja mara.
3: Nge mangku Ki Praja masan nak dumun. Jadi yang nak niki kan berdua itu Adi Parwo kang yang niko ratu nge mana boleh nyarengen nge.
1: Parwo Adi Parwo tu boleh paling Adi itu artinya paling luwung.
2: Paling luwung.
1: Parwo ni paling luwung. Parwo good.
3: Om, aku kena mas tu. Mangkaneling sang kadru.
2: Nge. Kadia sapu ni ke penganikan itu dia kadru.
3: Iri kota siro wine antigo sewu.
2: Iker ares kaijen punika taloh cek siu liona.
3: Mato tetesano lahe.
2: Punika rares ke komen punika ke pungkur kas
3: punang ling sang winade
2: saka wendan sang winade rares bawasa
3: sojar empungku
2: nge nawagang ratu parane.
3: Hawiya weh paweh rahadian sang hulun putreri kami.
1: Ayuwa.
2: Ayuwa.
3: Ayuwa tu nge. Mawanin deh.
1: Ya,
2: tadi, tadi.
3: Ayuwa weh paweh rahadian sang hulun putreri kami.
2: Mi. Pinunas diah winadone sampun akeh-akeh di tiang ijene putra ratu ratu parana
1: ngali babysitter mungkin
2: wah wah di tiang bes liung
3: ruang siki juga
2: amyang di tiang entah ke kalih ke mantan ampun akeh-akeh
1: niko kan boleh tunjangan mungkin
3: hang hing luwe heri ka napa iki kacat kacatin sangkeng sang kadru
1: kasaktin
3: kasaktin itu heeh nge kas sakeng sang kadru
2: de aheng baca angin ya
1: angin
2: angin
3: ang angin do
1: angin biasa angin
3: angin luwe hari kesakten sakeng sang kadru
2: sake wanton mangne luwehan langkungan punika kesakten nyane ring panak-panak sang kadru
3: iya iko paweha rampu ri ulun.
2: Iko sampun piceyang ring sikian titiang aradu aradu parane.
3: Nahan teling sang dewate.
1: Sang wi
2: wi nate.
3: Apa itu? Nahan teling sang wi nate.
2: Dia sampun iko ador utawi pinunas sang dia wi nate nih.
3: Wene dosiro antige ruang siki.
2: Rares ambil ide rares punika taluh ke kalih.
1: Dan pijang yang ngambil kan
2: ambil kan pijang kan dia sinada.
1: Mak taluh.
3: Ya te pinahayu nira ikang antige.
2: Ika sampun taluh na sampun kepiciang antuk ide begawan. Ares, beh, sekaba.
1: Waktu ke kerang asam.
2: Sekaba taluh ni ke.
3: Sekaba ni je sekaba ke?
2: Abang tadi taluh asam ni.
3: Pawe sang suami.
2: Ares kepiciang.
1: Sane picayang.
2: Sane picayang. Ken rabi ni.
3: Kena kesan ire ring duyun rinakse nire.
2: Kinatas nire.
3: Ingeh.
1: Ring duyun sen ya duyun.
2: Ares punika kenana ring jun ne punika. Mang nangat taluh eh
1: di pengedang
2: pengedang tadi
3: 500 tahun lawas nie anetes teh
2: wah kantos 500 tiban nah. Kesuwen taluh mare
1: kan bulan kada nutu
2: undang tahun tu
1: kuping 5 iko dasarudra
3: anak sang kadru antigo sewu
2: nie putran sang kadru na sana taluh siu punika.
3: Iya, tika temahan naga.
2: Ye, kada nak siap kal teka. Lelipi peglejat siu liu ni.
1: Lelipi lengis budak.
3: Pina kadenya sang ananda boga.
2: Ane pinaka
1: utama
2: punika sang ananta moga
3: sang Basuki taksaka
2: sang Basuki
1: nanggo taksaka
2: nanggo taksaka
1: len-len ada dipisab
2: dipilengi
1: oh
2: dipileng dipiangasan
3: kapuo pada mahasakti sire kabe
1: kapot
2: beh nak pican itu betara nak sami sakti-sakti itu
1: okay, ini tetelu ini
2: ini tetelu ini
3: ini itu jengka
1: iya lanjut apa ini lanjut apa ada lipi lidi
3: malik ide lanjut apa itu
1: lipi lidi lipi selam
2: lipi sampi
3: kempun telas itu maksudnya sanggung ini malik ide itu aduh kaki angin
2: aman mendek
3: Unang sang winate tanpa netes anak nire.
2: Nah, ini kira des dia winate jak makalo jangan toh sang taluh sing dekat-dekat.
1: Dan siag-siag dia.
3: Me napi mo niki tu.
1: Apa tu? Me jak mo.
3: Merang tu ni.
2: Ah, merang.
3: Merang tu sire tu mungkul sire.
2: Dia duka dia
1: merah malu dan duka malu
2: lak
1: ketenang
2: lak permangkin
1: muntul
2: ada
3: kasoran te hidup nira rihawak nira
2: kapi kayu nari beh kalah lagi
1: kalah muntuk pinunga sepidan pangmane sakti yang
2: pangmane sakti jadi
1: ciri-ciri ciri-ciri kalah mirip nih
3: sandeh ke manah nira
2: punika mawen cak sang saya sajan kayon dia winato ne
1: sing bumisi sing pinunase ni itu kaden
3: yan tan dadianing anak nira
1: malih
3: binelah tang antigo denir
2: punika mau enang jak permangken harus jak getok ke taluh no belahane kena
1: we lekade
2: kad gitu ne jak belah taluh
3: dia an belah tikang antigo katon nanak
2: nire. Eh, jengkak buat taluh tu, cinga, nih laris putra nih tu, kebit,
3: nan setengah riawaknya dadi.
2: Cepu ale, mara tengah.
1: Oh, penika dados.
2: Tenonyang dan dadi itu.
3: Ikang hiruhur nika ya mekading muka purna ya.
1: Purna ya. Ini berpak dur-dur nih kan.
2: Sekewale abang kia ngemene kan. Yeah. Cek dong sajan.
1: Wah bagus sajan. Paripurna.
3: Kunang ikang suku tapuan dadi kabeh.
2: Nah niki je nih bangki yang nuno niki bais nih.
1: Durung pragat.
2: Durung pragat dia
3: lemah. Terodo tekang rari.
2: Nah alit niki nak ngelah masih ya.
1: Ini pengerasa.
2: Pengerasa jek duka rari.
1: Oh pengerasa niki.
3: Han tinetes tan ma niki masanya.
2: Yeh. Jadi tiang jak lekadan konden tiang masan tiang lekad.
1: Senawang dua seluung.
2: Dua seluung ibu ne.
3: Iya te motangian sinapo sang ibu.
2: Kau mau neng ibu kan pastu tiang ne jadi.
3: Ling niyo.
2: Nih benten
3: ada. Bawas dan ne kenten ni. Lanjut begitu, nampun jelas begitu.
1: Lanjut pendek ke tanggung saya. Iya naturong nenen lihat lihat neng.
3: Enggak.
2: Pendek nu pendek.
3: Arah ibu atiante laraning hulun.
2: Bos nyajang pesan puni ke pari dab ibu ni kapin tiang.
1: Ke bos keliwat nanti sangsaran tiang kene yang ibu.
3: Den tertinetes.
2: Antuk ibu
1: melekat dan tiang.
3: Dan masaning hulun.
2: Setonden masa dia lekat, bu paksa ibu tiang cara nak sesar dia.
3: He tuning sarirang piki. Sarirang hulun wikare.
1: Hetuning
3: sarirang hulun wikare.
2: Uniki saneng renyang awak tiang cacat mungkin ibu.
3: Kunang kayun do luwehe.
2: Sakwanten nak kayun ibu boje becik kayun ibu ne.
1: Kadan ibu mau pinunas pang luweh yang tiangkin panak sangka druwe.
3: Sangke anak sangka druwe.
1: Lewat mengerti ya.
2: Mang le titiang le sakti neng.
3: Tiang boleh ngambil dekat tu. Harus ne sepi sana tu nge.
1: Tapi sengeng ken.
3: Nge. Benjang seruningin. Ampun tu.
1: Pun.
2: Nah, wang tu.
3: Ni mitante maprawerti ike jumah.
2: Ike jumah?
1: Ike
2: jumah?
3: Ike jumah tu.
1: Sambung. Juah apa
3: jumah?
1: Juah apa jumah?
3: Ni mitante maprawerti ike jumah. Matangian hulun no kita
2: Dening
1: Bindik
2: nae
1: Dening
3: sak sanak ke alweh luwehan.
1: Ah, kang wong tuh.
2: Nah, ngono penyeruan, ngono pengayah ben bidan. Edo nyen.
3: Ingat tu nak awal zaman ampun kangen, mungkin nak muda tepas senas kedua satu. Ampun selasi ki galah ratu kakek yang tu semua pengertian di tiang galah niki taler gongka alit palguno niki ingat. Luan galah kampun puput niki pun apa niki sinarangin tu.
1: Sing.
3: Pengingat di tiang lusur mau pamit galah katur om santi om.
1: Yes, semua niki. Ringku Eka diastun gagat gerugut.
2: Yeah.
1: Tetapi sana ambil lo niki wawacanannya becik pisan niki ya. Nah, niko mawinan hati-hati sajaan gongkak niki ngartos. Oh kenten ya. Nggih, picutetnya ne sami sane ngeranjing iwawu becik-becik pisan niki sane kewajen punika kencan nggih.
2: Semalih sampun nonton pengartos becik niki kak kumise.
1: Kak kumise nggih kayang niki malih kak kumise. Akal gablak kang tuaji jo gablak kita ngapo yo kalar tiang oh. Nggih, sampun sareng sami. Duaning dan presido malih kelan turang puniki titiang aturang susemo yang sana monitor kemantan iki Kak Surya Binoh yang peguyangan Bu Jerucita kejian iki lep sampun iki iki
2: gadong dan boleh nggih kang ya monitor
1: kenten sampun nggih megolek ampun dados mati yang radio megolek mungkin sinep untuk para mesanti
2: Om Santi Santi Santi Om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajang wengi rekelan rai kantun mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Putri kantun nyaringin rekelan rai wesan wawu nike sampun iring titiang gih duang paletan ring siaran tembang warga. Pasti ke wawu sampun kesarengin taler anto atu kakiang wirya lan niki gongka alit palguna ye. Sampun wesan rekelan rai mangke niki kecundok ring galah jam sia. Ireng titiang ring program kelanguan sering pacang kebunggah niki antuk drama legenda nggih. Ring wingi mangke niki rekelan rai sampun siaga niki drama legenda seni memburde asal usul orang Basap. Lan pastikan niki taler wenten makudang-udang tembang seni becik pisan nggih. Wenten taler informasi seni malih jebos pacang bunggah. Oleh jebos, wosan niki kelanguan ring galah jam sia kantos jam dasa. Galah jam dasa niki iring titiang ring bernostalgia rekalan taing nge. Santukan mangkin niki hari Kamis nge. Niki pastika sami sampun dening yening waraspati niki pacang wenten bernostalgia ring galah jam dasa kantos jam solas. Ngelantur nika program penutup nge. Wenten rahina latri pinaka apresiasi budaya kesenian daerah Bali nge. Galah jam solas kantos jam rorasuengi. Rekalan rai sarangin putri niki sampunan kijeng-kijeng nge. Hasusatia diki ring pro 4 RRI Denpasar.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan pangeran Cina berada di tempat.

Orang Basak adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basak merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basak pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basak, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan.

Dahulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewasakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, Pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang Pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan Pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

0: Hahaha. Ayam jagoku pasti akan mampu mengalahkan ayam jago milik Raja Kuta ya. Hahaha.
1: Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: Datang dari negeri Cina, hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah, pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf, baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutir berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah. Aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
3: Hidup ujung perak kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat.

Sementara itu, rombongan Pangeran Cina telah memasuki Teluk Sangkuliran. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share.

0: berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
4: Apa revolusi mental itu, Bli?
5: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
4: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
5: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
3: Awali dari diri sendiri. Ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Wibu. Halil legan awak kon ni sing ada dagang obat segar, cuma dini kena Raga ngeli obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

Gegerem. Gegerem merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewa tenawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerem biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerem bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerem umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerem tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerem merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerem tersebut. Karena kesakralannya, gegerem tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: semua, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya Dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua Dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya Dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting Dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kantun Mesikian Trikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, yang titik yang makin iki pasti kering program bernostalgia nge. Santukan iki sampun ringgalah jam dasawengi rekalan Rai nge. Iwawu sampun nika ring kelangwan wenten drama legenda mewah wenten nika makudang-kudang tembang lan informasi sene sampur munggah. Balik jumpa selekalan Rai, ngiring niki diramaikan nge, lain teleponnya nih sekali biasa, ring 0361-223361. Sane arsa niki berbagi cerita, kenten nge, wangine mangkin, cerita napi ke mantan dados nge. Cerita lucu, menarik, unik, sedih, percintaan, cerita serem, nah samian dados niki dibagikan nge. Bangda niki presida anggen hiburan utawi presida niki nilainya kenten nggih amanatnya niki diambil bersama nggih sareng semeton rekalan Raisa nih pastikan monitor niki ring griya jero suang-suang nggih sedurung punika rekalan Rai persa yang dumun asiki tembang saking Mbok Eva Pratiwi wenten Wadon Bali utawi Gadis Bali.

0: Aing gera kelan raya pun ika wawu sampun asiki tembang pindah ke pembuka kentan yereng wengine mangge niki reng program kesayangan duene bernostalgia. Rekelang raya ngiring mangkin si Hage yang niki ramaikan line telepon duene nge reng 0361223361. Santukan mangkin niki putri pacang mempersilahkan rekelan raya nge dades niki sene arse nyaringin bernostalgia langsung ke mantan dihubungi line telepon nge santukan sampun putri buka niki rarisang sene arse menghubungi reng 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, ya Putri
0: Rahajeng Wengi. Sira ireng titian iki nggih?
1: Seran ya Putri.
0: Oh, Gong Biang Sri nggih. Inggih pun api gatren iki Gong Biang.
1: Kena.
0: Astengkara. Astengkara kena taler niki. Inggih astengkara.
1: Utri cuaca penapi cerah nih.
0: Inge, reng studio niki, reng sekitaran Hayam Wuruk cerah, aman cerah, niki.
1: Aman.
0: Inge.
1: Utri cerita penek tulis budek.
0: Inge, dadas. Napi niki Gong Biang?
1: Jawab je alif ni. Dari kelas 10, kelas 3 kan kelas 4 itu.
0: SD inge.
1: SD. Yang penten ngerarah lada seperti. Cari kencan terkali masuk maroten dudal yang sah segenting gitu.
0: Yeah.
1: Langsung pun menjanji ngajak simpal-simpal gitu.
0: Ah, kian rame-rame gitu.
1: Iya, ngajak ngalih dada gitu. Di umur anu kencan.
0: Iya.
1: Dahal ngelah kalian ngaukut
0: gitu. Pangmaan gitu gerudak-gerudak gitu.
1: Iya, udah anak lingsir padahal ngelah kalian ngaukut metegul lah gitu. Iya,
0: iya.
1: Kencan-kencan. Ngali dadak, doh pun ngali dadak, cun ngali dadak, man dadak tengok gembor mereren mesiram gitu putri.
0: Oh mesiram langsung Trika?
1: Iya, mesorot-sorot, kawan ini, nggak putri jerog-jog kan itu.
0: Iya,
1: ngecor-ngecor jerog-jog, dikompon tret, iya menek, iya mencebur,
0: kencet putri. Berarti kene teng ge dayane ke ngora ngalih dadah nggih pang boleh gen lali.
1: Ya mbak ya timpal-timpal ngalih dadah benjak ngin enten jang gen ta sing ngaro sing ajang sebuah kita cari nek gitu. Dadah sing man dadah bedek lali udah melihat kene rada
0: nggih. Nah ingat masih ada nulungin kenten nak lingsir kide nggih.
1: Nggih. Padahal nggak kurang ikut udah ngalih dadah sing. Kau kan demen ngajak simpal-simpal.
0: Mau enten ingetan mungkin.
1: Mau ngeblabeng deh. Ring terambah.
0: Men budal sih gak belas kene atau belas licit itu?
1: Kan mau kene nak rago sini-sini melalung.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Kanak-kanak dari saya maru kelas dulu kan dong demen.
0: Bejak kene apa cebar-cebur pun ye sareng akeh ye.
1: Cebur kemben ning di luar ben melangi ngetrot ben kan nang ati serot-serot.
0: Inggih.
1: Nyenya utri menika jan utri.
0: Sik sebagung biang.
1: Kang boleh ge mung ngak apa mesti ge
0: waduh. Inggih.
1: Nak ubat niki ya.
0: Yakti. Inggih Kang Biang.
1: Ya, rajin juga. Kemarin jebot, alon-alon budal. Pun api
0: kecil ni kena. Ingat tengkara kena.
1: Mendung lantuk je.
0: Ingat tengkara.
1: Jalan malian jadi istri.
0: Ingat.
1: Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Gong Biang Sri ring kekeran sampun nyaragin putri. Inge, yaring masan cerita duga se alit kita nge pasti akeh pisan ki kenangan-kenangan kita nge rekalan rai sekali Gong Biang Sri wawu sampun nika munggah nge presiden nika menceritakan sampun api keseruan niki nge duga se alit tapi malih kari SD waduh cak sing nawang kene sana nge tenuning masalah dan kita nge cak happy selalu niki nge demogi je niki pi anak cucu raga sarang sami presiden kita nge taler niki merasakan sapun api pengalaman-pengalaman bermain sarang teman kentan nge nentan je main HP ke manten mungkin kan nika tantangannya nge ada seorang tua niki pang bisa tetap anak em nganggen teknologi tapi pang wenten batasan kentan nge becek niki sekadi pengalaman gung biang Sri Wawu nge demogi je niki presiden niki orang tua sekadi putri kentan nge sana emadu anak alit niki mengajarkan taler ya bermain ring alam pastikan niki dados memori sana becek pisan nge. Inge wasan pun iki pastika bacang putri buka malih kesempatan nggih bacang ngering lakaran lai. Lah niki sinampura sejatinya niki wenten sedikit masalah teknis nggih santukan niki wenten perpindahan sementara studio kenten nggih dadasnya niki barang-barang baru samian alat-alat niki penyiarnya minap agak bongol gede malah jebos kalau misalnya putri nenten dengar pasti putri minta ulang kembali kenten nggih. Suksema niki lakaran lai mohon permaklumannya nggih. Sane mangke niki ngiring piar sayang dumun tembang telah mekudang-kudang informasi sane pacang munggah wesan puniki putri mewali malih.

0: susu dan rotinya, Ye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya, Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok enggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tradisi nyekjak api di desa adat Pendutaha Kaja, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan nyepi adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan melaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan dan denting genta para juramangku di desa adat setempat. Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sanghyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Inggih rekelan rai, mangke putri mawali mali niki pacang buka line telepon nggih. Anto punika rekelan rai sane arsa nyarengi nering bernostalgia. Mau wosan gung biang sering ya sampun menten ring kekeran. Mangke laris niki nyarengi nering 0361223361. Halo Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu.
6: Inggih Om Swastiastu.
7: Rahajeng wengi.
6: Rahajeng wengi. Kok lemes?
7: Di rumah.
6: Oh, oh kenten. Bu Vera kan niki?
7: Nggih.
6: Inggih. Oh, kalau di pasar baru menjerit ya, Bu ya.
7: Di dapur lagi ya.
6: Oh, ya, durung tidur niki. Kadang tiang pun persiapan tidur.
7: Baru habis masang kancing.
6: Oh, kenten. Oh, lembur. Ring rumah lembur mari.
7: Pasang kancing ke baju kebaya.
6: Nggih, nggih, nggih. Bu Vera poli nyari. Ya, tiang?
7: Nonstop tiang
6: ah, nonstop. Inggih dari pasar ngelantur malih ring rumah, Bu, nggih. Inggih. Astungkara. Mm-hmm.
7: Ilmu besar yang dapat perempat RRI.
6: Astungkara.
7: Biar bergairah hidup dia.
6: Astungkara peng banget.
7: Kalau sudah Tuhan mengenaki saya, jangan saya disakiti.
6: Mm-hmm.
7: Kalau saya masih dikasih umur, kasihlah saya kesehatan, kan benar nggak?
6: Iya, astungkara.
7: Iya. Supaya kita bisa bekerja, berpikir, berjalan. Mm-hmm. Berbahagia.
6: Nggih.
7: Terus topiknya apa ya?
6: Bernostalgia, bangkit Bu Vera.
7: Nostalgia.
6: Nggih, cerita dong. Nggih.
7: Boleh dari kecil?
6: Boleh, boleh sekali.
7: Dari kecil saya dilahirkan oleh ibu.
6: Mm-mm.
7: Umur 19 hari katanya tiang ditinggal oleh ibu.
6: Ditinggal kemana nih, Kak?
7: Ditinggal meninggal.
6: Oh, nggih.
7: Ya terus yang melihara nenek sama bibi.
6: Mm-mm.
7: Terus waktu itu nenek dapat gaji 200 rupiah katanya.
6: Mm-mm, pada zaman nikah nge.
7: Ya. Mm-mm. Karena nenek itu bekaknya pejuang.
6: Oh nge, sempat ibu cerita nge, veteran nge.
7: Ya. Mm-mm. Itu dah akhirnya bisa dibeliin susu katanya.
6: Nggih, oh nggih, jadinya full susu nggih.
7: Ya, dulu nenek bilang, bahasa Bali itu bahasa ngiduh gadang.
6: Kembung kan dan?
7: Karena tidak bisa mungkin seperti sekarang jaminannya nggih.
6: Nggih, nggih, nggih.
7: Itu ngke itu terdasih gitulah dagang tiangnya. Akhirnya bla bla bla bla bla besar sampai ya.
6: Mm-mm.
7: Akhirnya bilang sama nenek, saya mau sekolah nek, karena mm-mm. teman-teman saya banyak semua sekolah.
6: Nggih.
7: Sekolah yang jarit. Akhirnya yang bla bla bla bisa yang belajar jarit. Akhirnya ketemu yang sama kakeknya.
6: Oh ketemunya ten di sekolah jarit?
7: Iya saya sekolah jarit ya.
6: Nggih nggih nggih.
7: Mendunungan dulu di sini kita menantu. Karena nanya siang tuh punya teman di pasar Taban. Namanya Mas Mangku Suryo sampun almarhum. Singkat kata. Yang mendunungan di
6: Grogol.
7: Akhir ketemu yang sekarang suami siang. Mungkin jodoh siang di sini. Ya karena di rumah tuh banyak sih kepingin, tapi mungkin jodoh siang siang sini. Akhirnya kok merinding mulut yang akhirnya yang dipilih ada pengayah ya kak.
6: Nggih.
7: Tapi yang tidak senang yang ini yang apa namanya kita diciptakan oleh yang maha kuasa. Bagaimana caranya supaya kita bisa sehat?
6: Astungkara.
7: Kita menghibur teman, kita menghibur.
6: Betul.
7: Yang positif. Singkat kata yang.
6: Nggih.
7: Akhirnya. Punya tiang anak kita, perempuan laki,
6: Mange.
7: Sekarang cucu tiang laki di rumah, Kembar nomor 3.
6: Oh, kembar. Cucu yang di rumah nih, Kak.
7: Nomor 3. Akhirnya campurnya cucu 4 laki-laki. Di rumah.
6: Inggih.
7: Yang di luar 4 perempuan satu. Itulah kekayaan yang menurut dia. Itulah kekayaan yang terutama.
6: Inggih, ini kan tidak ternilai, Bu, nggih, kalau sudah keluarga nih, Kak.
7: Iya.
6: Kekayaan tidak ternilai nih, Kak.
7: Benar, ya. Ini menurut yang itu kekayaan yang utama keturunan. Untuk dia sun tiang midang matah melibat silung. Lenyang yang ten boleh nganggah kegugu nganggah ten. Maka itu mencari kepercayaan terutama terhadap teman. Ya, bukan kebangsaan rupiah, bukan kekayaan dibanggakan, bukan pertemanan, perkumpulan. Itu yang utama, ya. Maka kita yang bangga, yang dari dulu yang senang dari Radio Republik Indonesia, tutur-tutur tidular.
6: Ah, setengkara.
7: Ya, merinding yang enggak, benar enggak, dengan Tuhan enggak. Satu-satu, sesepuh-sesepuh kita di perumpat itu sudah banyak mendahului kita. Bukan, makanya yang berani dari belajar di perumpat, bergetar yang ngejar yang. Baru yang onsel itu ngejar sampai kaki, sampai mulut, benar enggak? Belajar menggending berdikit-dikit, karena yang diuruhan menggending dulu. Kalau yang nenek-nenek yang itu yang diuruhan menggending diuruhan. Terus yang kenangan yang ya, jam 1 menjalan ngalih paku.
6: Jam 1?
7: Iya, agak timpal-timpal. Alas bengkel lanyar. Jam 1 pulang di rumah, ngikat. Nanti jam 1 bawa ke peken penebel.
6: Langsung berarti nih, Kang, ya?
7: Iya, gitu lah. Mencari tip. Dan rupiah, 5 rupiah masa lalu, ya. Ini bener gak? Tuhan gak disakit yang bicara. Itulah kita, kesitupan kita. Kalau di desa itu kan memang kita mencari umum, munuh, menerah. Tetapi yang diuruhan mendagang dengan nenek-nenek yang itulah bekal yang jiwa dagang. Anak yang semua jiwa dagang.
6: Menurun jadinya, ya.
7: Mudah-mudahan semacam perempat RRI ngirim sarang-sarang merakatan.
6: Kita
7: saling bantu pemikiran. Ya, kalau bisa bantu dengan uang bisa juga kan, terutama pemikiran kepinginan. Kalau ada pasti ada manusia, ada benar ada salah. Maka di perempat RI kalau pinter jangan kita merasa pinter, kalau kaya jangan kita merasa kaya. Semua ini hidup adalah titipan. Yang senang mirang-mirang. Tutur-tutur perempat RI sesepuh-sepuh kita, pergina-pergina kita. Itu yang senang. Maka lagi yang kasih dulu yang senang mirang. Segera pekulang ide penanda mau di gunung.
6: Sama orang tua tiang, keduanya suka nikah sereng ide.
7: Bagus sekali itu.
6: Dan mudah dimengerti, nge, penyampaiannya, nge.
7: Karena tidak mengulik.
6: Nge, kenten ampun.
7: Langsung umpamanya bukeran yang cocok, umpamanya sedikit yang senang, ya bukannya menghindar, gitu modelnya. Bukeran yang benar itu ini benar, nikah yang lembut dan menghindar dari yang itu angin yang tutur, wentan masih malih, ya bagi muda itu sudah dipercaya agama muda itu bapak.
6: Siranya?
7: Senang untuk yang senang temengan ya. Di TV ini.
6: Gitu yang kebayang kayak muka dapat yang lupa namanya.
7: Iya, maksudnya namanya cepat aja. Senang yang itu.
6: Iya.
7: kan dia biasanya gak pakai baju kuning-kuning gitu.
8: Yeah, kebayang tiang yang ibu maksud. Tapi tiang lupa itu, juga namanya Niki.
7: Itu udah mungkin ada dari tadi yang berpikir soalnya di Kelijani kan gak ada dia.
8: Prama. Sira aja nge, rungsap yang masih sering Rama, dulu.
7: Kan pakai pakaian gini gitu.
8: Nge.
7: Ya, itu udah seneng sih yang tidur damai.
8: Nge.
7: Ya, hidupnya kalau bisa damai. Masa sih yang sering, nanti Tuhan sudah mendaki saya, jangan sensitifikasi anak-anak sisi kita. Sekarang siang ini sedang melihara kakak. Kakak itu jatuh. Musibah, kakinya patah.
8: Oh, sampai patah nih, Kak?
7: Ya, patah. Udah dua kali kesang lah. Tidak bisa dioperasi. Ya, karena udah umur.
8: Oh, nge-nge. Malah bahaya nge kalau dipaksakan nge.
7: Iya, nge. Benar, nge. Itulah. Ngajahin buang kotor, buang sini, menderita. Maka itu yang sering bilang, mau yang ngepukin ke sini, dia ngayahin menipang, kita sikinnya nembok lah gitu dia nggak. Ya, sampai gitu dia nggak. Karena sekarang, mau dia menderita nggak. Pas dia, siangnya keluar,

0: itu mau tidur. Nah, terus yang sering ya tidur gak demen yang mirang.
1: Astengkara.
0: Di samping itu berkembang pikiran siang mas Evan, walaupun siang sama SR serelatan kan. Dia kan bersekolah sama seperti anak yang semua sekolah.
1: Ya, setengkara.
0: Tetapi apa boleh buat. Keginan datang, ya ke dagang, langsung ke tegak.
1: Iya, ini kan bentuk rezeki, ya bisa datang dari mana saja nih, Kang. Iya.
0: Iya. Nah, itu kayak terus siang, sekarang ya putri, lo habis siang, ya harus kuat. Apa? Dungu juga dalam rumah tangga supaya gak rukun.
1: Astengkara.
0: Supaya kita bisa mendamaikan keluarga. Karena zaman sekarang gosip. Itu yang membawa kehancuran dalam rumah tangga. Sering terjadi perceraian. Kalau kita hidup nih memang ya ujian besar. Kalau kita ingin maju, ujian besar. Tapi kita harus kuat.
1: Astungkara.
0: Kuat. Yang bicara nanti yang merinding, betul nggak? Merinding. Cuman yang kepingin
1: menyampaikan ikinge.
0: Ya, angkat cerita. Ya, karena ini punya anak cucu yang udah tidur. Mudah-mudahan doa cucu yang kami makin teman-teman sarang kami kami mirang keempat RE miring sarang-sarang kita bantu saling bantu teman-teman apalagi musibah zaman sekarang bermacam-macam. Musibah alam. Musibah dalam rumah tangga. Musibah kita sakit tidak henti-hentinya.
1: Cobaan nih kayaknya ya.
0: Benar. Ya, pantan yang suwe muang waktu. Besok kita sambung lagi. Artis yang perempat RGI tetap jaya di udara.
1: Astungkara.
0: Tinggali penyiar. Sapam, lumogi, ide pertara orang lur. Perempat RGI ini kesane medwe dang kodriko. Lumogi gak tuntun. Pisain rahayu.
1: Astungkara, penting banget. Cuk semua Bu Vera.
0: Ini masih yang gini, karena kita umat Hindu. Tanah ini kalau sing mesisit. Bentar ini rambu tetap nu ngonyong gitu. Pintar gak?
1: Ibu.
0: Iya. Zaman sekarang kan bermacam-macam agama ada di Bali. Karena tanah Bali ini sing kalau mesisit.
1: Betul.
0: Ngiring sarang-sarang berdoa di Bali. Apapun agama kita, ngiring sarang-sarang berdoa. Mendoakan tanah Bali, masyarakat Bali, biar sedikit terjadi bermacam-macam.
1: Inggih, Ibu.
0: Bintang doa di sana.
1: Inggih. Suksama, Ibu Vera, inggih.
0: Terhajang, ya Putri.
1: Inggih, Ibu.
0: Kurang lebihnya, Bu Vera, mohon maaf.
1: Inggih.
0: Matur suksama, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ibu Vera, inggih. Niki saking Tabanan, sampun nyarengin. Becek pisan wau nika Bu Vera nggih, suksema niki sampun boleh cerita Bu Vera pengalaman nggih perjuangan dari kecil kenten nggih. Astengkare mungkin semoga berbuah manis nggih. Kalau memang Bu Veranya berjuang dengan berat kenten nggih dari kecil kenten mungkin astengkare anak cucunya dipermudah kenten nggih. Karmanya Bu Vera mungkin dinikmati nggih. Sareng keluarga sami pasti kerang rai sane lianan pasti ke medue talar nggih perjuangan-perjuangan masing-masing. Tapi malih niki mungkin wenten sane mirip kenten ceritanya sekali Bu Vera nggih tetap semangat, tetap optimis nggih sekali Bu Vera biasanya selalu menebar semangat dan kebahagiaan kenten nggih. Rekalan rai penika wau sampe wetan Bu Vera nggih lan sedurung Bu Vera wau wenten taler gong biang sri nggih. Minap niki waktunya ne wenten malih nggih astengkara malih jebos boleh malih. Siki utawi yening tenten boleh kangjang demen ye lahinam sane lianan kentan pangda presida malih niki ngelanturin bernostalgia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lursa sana, seret mudak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
4: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
3: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
5: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
6: Ayah, kalian ngapain itu? Itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
6: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
8: Kalau judi online gimana ya?
6: Kalau judi di HP itu boleh gak?
7: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
7: Kok jadi ayah yang kena?
9: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan dedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.

Rekelan Rai, santukan sampun ke Banda antuk galah niki nggih, sampun nampak ring galah jam solas wengi. Kangjang numun, wanta kadia sapun niki putri presiden ngetar acara bernostalgia nggih. Sik semaping banget, sane sampun nyarengin lan sinampura niki nggih antuk keiwangan putri. Niki pastika putri pacang tunggu malih kenten nggih. Ring kesempatan-kesempatan sane lianan. Rekelan Rai, malih jebos taler niki ngelantur malih nggih kantos puput ring galah jam rora sungi. Pastika wenten niki rahina latri nggih sane menampilkan niki apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
2: Nana, lagi borong nih, Nah.
3: Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahayu Rakalantrai, Dideni Serang Suami, Sanewangi Yang Titia, Kecundumali Puniki Ring Ambara, Rahina Sukre, Selikur Agustus, Nikinge, Waris Sekali Talinda Melikur, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara. Bapak kasih nih Rakalan Rai nyarengin sematan suami ngawet ringgala jam 5 mangken kantos jam pro rasungi waktu Indonesia Tengah Wenten pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge sana yang menyiarkan langsung ring margi hayang uruk pitung desa dan pasar sapun api gatres melatitnya sarang sami dibogi sarang sami setetekena rahayu nge napi pengaptin sarang sami dibogi sarang-sarang ngemolihang talar nyalanang sodarme sugine lan sukari ring rahine sukra mangken tanggal 21 Agustus war sekali tali 16 mugi margi antar tur labda karya niki astengkara. Rekalan Raya sani nyaringin semutan suami ring galah mangkin kantos jam dasa sama Mali Jebos Wenten gongge Cynthia nike sekali biasa nge gongge informasi yang dumun dan acara sana pacang kembar giang selami gongge Cynthia bertugas ring galah jam 5 lintang dasa menit Mali Jebos Mali 3 menit ke mantan pacang gongge Cynthia kumandangkan adzan subuh majeng ring umat Islam sana wenten ring kota dan pasar talar sekitarnya nge usan adzan subuh wenten acara Rajang Bali muatang ring acara siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgalah jam 6 semang Mali Jebos wenten renungan Puja Trisandya majeng ring umat Hindu Sudarma sane wenten ring sejebak Bali nge. Ringgalah jam 6 lintang acara Rahajang Bali Mewali muatang ring acara siaran Galang Kangin nge. Ringgalah jam 7 kantos jam 7 wenten acara Rahajang Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ngenenin indi informasi perakhiran cuaca. Turinggalah jam 7 jam kutus jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia. Ringgalah jam 7 kantos puniki ring jam sia wenten acara Rajang Bali muatang informasi lan teman-teman mewali ngih rekelan rai nike galah mablikbak sarang semeton suami ring ambara. Turinggalah jam sia kantos jam dasa wenten acara Rajang Bali puniki kanton obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Nenten lali puniki semeton titian sarang suami siaran ring rahina mangkin puniki sarang-sarang dados pirengang ring aplikasi RRI digital nge aplikasinya punika dados sampun kepulih ring Play Store utawi App Store sane wenten ring gawai idenane suang-suang puniki semonton nge tur puniki dados sarang-sarang mirengang ring streaming RRI .co.id. Sedurung Mali Jebos, pacang gongge senang kumandangkan adzan subuh, durus demun pirengang, sana jagi lintang ring arse, talar kain, pamiar sesami.
1: Pak, ayo cepat pak, ambilkan aku air minum pak.
2: Ada apa sih ibu ini, mendadak bangun tidur, kayak ketakutan dulu.
1: Mana airnya pak, mana?
2: Nih, ini minum dulu.
1: Aku mimpi buruk, Pak. Aku dicari orang hitam besar, penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
2: Kok bisa?

0: merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, Rekoden Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iki rak lantre mawali nyarengin gonggek Cynthia pun iki ngentreng acara druene kantos jam 5 samang mali jebos nggih sampun lintang ampura kantos jam dase niki nggih niki nak durung pole penyemang naskah di biasa dumun nggih nentan fokus tapi diusahakan iki fokus tapi mali menghibur semeton suami sane wentren pakoban soang-soang sira pun iki sane sampun metangi durus dumun absen sarang gonggek Cynthia gonggek sampun beraktivitas talar semeton suami pastikan sampun beraktivitas niki nggih sana sampun napi wasane kerok-kerok ngejohang anaknya empat atau niki sana sampun bepergian ke pasar napi wasane polih tugas ngatahin ke mantan kantan nggih alon-alon ring margi talar sane polih tugas puniki maadolan metumbasan astengkar margi antar talar nggih elingan puniki yening sampun wasan beraktivitas nggih rakalan rai luangkan waktu angin sendiri dumun baru duduk-duduk santai menghirup udara segar talar elingang ini kesehatan dumun nggih meminum segelas air putih hangat di pagi hari. Ya ini gonggak Cynthia niki sampun jangkep, jangkepnya ini durung juga boleh penyemang, tapi tetap niki nge sampun boleh air putih hangat. Nika wajib dan diharuskan semang-semang mangkin nge. Dan juga diharuskan semang-semang mangkin niki gonggak ngenterang ring acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja nge. Niki ngemosong indi ajaran anti-bullying dalam agama Hindu, keserangin di Gusti Putu Bintari niki semapan nge. Nah sudurung rekalan rai, mirengang ring acara siaran Surya Puja. Uja keatur siki tembang Bali rohani Hindu dumun nggih rakelan rai mungkah ring acara siaran Surya Puja mangkin niki wenten Jaya Wijaya Muspa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Surya Puja. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk bisa menyampaikan sedikit mengenai ajaran anti-bullying dalam agama Hindu. Para pendengar radio RRI Denpasar yang saya hormati, di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak manfaat. Namun, di sisi lain, muncul juga berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah bullying atau perundungan. Bullying tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui media sosial yang sering disebut cyberbullying. Bentuknya bisa berupa ejekan, hinaan, penyebaran rumor, hingga pengucilan seseorang dari lingkungan pergaulan. Seringkali pelaku tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Mereka menganggap itu hanya candaan atau hiburan. Namun bagi korban, bullying bisa meninggalkan luka yang sangat dalam, baik secara fisik maupun mental. Korban bullying bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, bahkan mengalami stres dan depresi. Oleh karena itu, bullying bukanlah masalah kecil, melainkan masalah serius yang harus kita cegah bersama. Pendengar RRI Denpasar yang saya banggakan, dalam ajaran agama Hindu, kita diajarkan untuk hidup berdasarkan dharma, yaitu kebenaran dan kebajikan. Bullying jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan dharma. Salah satu ajaran utama dalam Hindu adalah ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup. Ahimsa tidak hanya berarti tidak melakukan kekerasan secara fisik, tetapi juga tidak menyakiti melalui kata-kata dan pikiran. Ajaran ini sejalan dengan sloka dalam Yajurveda, Mitra Syama Sharvani Bhutan. Artinya, semoga semua makhluk memandang satu sama lain dengan sahabat atau sebagai sahabatnya. Makna dari sloka ini sangat dalam. Kita diajarkan untuk melihat semua makhluk hidup sebagai teman, bukan sebagai musuh. Jika kita menganggap orang lain sebagai sahabat, maka kita tidak akan tega menyakiti mereka. Selain ahimsa, terdapat ajaran tatwamasi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa empati. Kita juga diajak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika orang lain sedih karena kita, kita sesungguhnya, kita juga turut menciptakan kesedihan itu. Dalam Mahabharata,
terdapat ajaran yang sangat terkenal. Atmanah prati kulani paresham na sama caret. Artinya, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak menyenangkan bagi dirimu sendiri. Coba kita bayangkan, apakah kita ingin diejek? Apakah kita ingin dihina? Tentu tidak. Maka janganlah kita melakukan hal tersebut kepada orang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 2 disebutkan, ahimsa satyam akrodas tyaga santir apaisuna. Artinya, tanpa kekerasan, berkata benar, tidak mudah marah, penuh kedamaian, dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sloka ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Bullying sering terjadi karena seseorang tidak mampu mengendalikan emosi, ingin merasa lebih hebat, atau kurang memiliki rasa empati. Selain itu, dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 juga disebutkan, Advesta sarva bhutanam maitra karuna evaca. Artinya, ia yang tidak membenci semua makhluk, bersahabat dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa sifat utama yang harus dimiliki manusia adalah kasih sayang, bukan kebencian. Pendengar RRI yang saya banggakan, dalam kehidupan sehari-hari, bullying bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengejek fisik atau penampilan seseorang, menghina kemampuan atau kekurangan seseorang, mengucilkan teman dari pergaulan, menyebarkan gosip atau fitnah, mengirim foto komentar negatif di media sosial. Hal-hal tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi korban. Sebagai generasi muda, kita harus berani mengatakan bahwa bullying adalah salah. Kita tidak boleh diam ketika melihat teman kita menjadi korban. Kita bisa mengambil peran dengan cara menjadi teman yang baik, menghargai perbedaan, berbicara dengan sopan, tidak ikut-ikutan mengejek, dan berani membela yang lemah. Dalam ajaran agama Hindu juga terdapat konsep karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan menghasilkan buah atau akibat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk seperti bullying, maka kita juga akan menerima akibat buruk. Mungkin tidak secara langsung, tetapi pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Pendengar RRI yang saya banggakan, mari kita bayangkan jika lingkungan kita bebas dari bullying. Semua orang saling menghormati, saling membantu, dan hidup dalam kedamaian. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan. Setiap orang merasa dihargai dan diterima.
Itulah lingkungan yang seharusnya kita ciptakan bersama. Pendengar RRI yang berbahagia, bullying harus kita basmi. Jangan biarkan bullying merajalela di lingkungan kehidupan kita, maupun di sekolah, di tempat kerja, maupun di rumah sendiri. Bullying bisa kita cegah, dan kita harus berani menolak bullying. Karena dalam ajaran agama Hindu, bullying tidak dibenarkan. Bullying merupakan salah satu persoalan serius dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial modern. Ia tidak lagi sekedar dipahami sebagai tindakan ejekan atau kekerasan fisik semata, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kekerasan psikologis yang sistematis dan berulang. Dampaknya tidak jarang bersifat destruktif, merusak harga diri, kesehatan mental, bahkan masa depan kita dan anak kita. Jadi, kita harus berani menstop tindakan bullying itu. Pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran agama Hindu telah memberikan pedoman yang sangat jelas untuk menolak segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Dengan menerapkan nilai ahimsa, memahami tadwamasi, serta meyakini karma pahala, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan dunia yang lebih damai bagi orang di sekitaran kita. Bukan hanya untuk anak kita, tetapi kita bisa melindungi juga seluruh keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan orang-orang di samping, di sekeliling kita. Izinkan saya menyampaikan pesan sederhana. Jadilah pribadi yang membawa kedamaian, bukan membawa luka. Jadilah alasan seseorang tersenyum, bukan menangis. Akhir kata, apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan semoga ada pembahasan saya tadi itu menjadikan hal yang positif. Bila saya ada salah kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya aturkan para mesanti. Om Santi.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawite, dan puring cining ebatan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nggih, selamat pagi Rakelan Trai mawali nyarengin Rakelan Trai Senewen Tene Pakubon Soang Soang nggih, Kanton Mirangan Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongga Sintia. Samun matilar acara siaran Surya Puja niki nggih ngemosang indik ajaran anti bullying dalam agama Hindu niki nggih. Mugi-mugi wonten hal positif puniki nggih kepikole nggih ring acara siaran Surya Puja mangken. Sampaikan malih kidik mantan nggih Rakelan Trai gala pamuspan renggala jam 6 sumang maleje bos majare umat Hindu Sudarma sanementen ring sejebak Bali nggih Rakelan Trai ngelaksana yang puja Trisandia hosan puja Trisandia maleje bos go ngasih nilan tramale ring acara drone Rahajang Bali siaran galangkangin nggih Rakelan Trai tetap uniki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengurus sanepatut. Sanemangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

сора, горох мяснёсти отрасти, уарусах орья пир питон.

дел. Сорупорания китан кори, мамочи сорупопья.

Ngira kelantrai mau nyarangin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahayu margi yang puja trisandia majari umat Hindu Sudarma. Sanementer yang sejibak Bali, mogi stata kena lan rahayu. Nalar puniki sematon titian sarang sami. Pastikannya nih, sampun ngawit ngemargi yang Sudarma. Suagina lan suakarya ringgena makarya song soang. Minap skadi gongge nekingge. Astengkara niki margi antar turlap dekarya. Tetap berjuang niki rakelantrai, gerarah pengupaji jiwa elingan stata muspa nih kengge tur sampun ke atur tembang saking mau ulik puniki tembang Bali rohani Hindu nge sampun mau putaring acara puja trisandia wau magi-magi menambah kedamaian hati sanekan dumun rakelan rai wentan pitekat-pitekat angin urip iraga serang sami nge gongge sinti pacang nyaring sematan suami ring perompat RRI Denpasar acara rahajang Bali mewali nge niki wentan Bu EKBB sampun nyaringin wih hadir niki ringgala jam setengah 6 wau kirang niki nge Bu Ninda kuo merajang mewali niki Bu Ninda sampun nyarengin gongge Cynthia tiang pun pulih tohi anget patas kadi gongge niki nge sambil tiang meratangan gongge durusa semangat gongge dia stun gesit niki nge luar biasa ibu suksama sampun nyarengin di ruangan sapro 4 Nalar wentan, Om Swastiastu atau Kakang Dewa Karuna Wijaya sampun nyarengin nembe nyarengin suwi monitor menten ingetan kenapi yang penting niki gatra atau Kakang dumugi stata kena gongge pirang niki nge. Nalar akalan rai durus nyarengin ring acara Rahajeng Bali siaran galang kangen niki ngemosang indik tua tuh hidup kentangnya. Sampun api daging pembawasannya nih sarang-sarang pirangang ring acara siaran galang kangen.

0: Ủa, nếp nếp nếp nếp mà anh thấy anh đầy ngất nè. À đôn nà kê ngờ rốt nì anh nà kê tù nô. Nú à lô bàn. Màng, bà chá là anh tù tùr. Ya nà kê bờ sà trang lạ mà đàn bà kèl. Lê anh chá là nè. Berpil sapat ajak yang nyatu. Batuk ke pemargi ni dosang yang suria. Tan mobina ni demi canggalang dia stun rago di tengah paling oyong. Nang ke sisi ke pak. Tadi bergalak ni tidak akan pernah. Beda kita nak orang. Patut cina rago ngelah pikiran jadi tu. Sing ada kan cepat daripada pikiran kita nak orang. Habis mana kemana melalui ini? Jam kudut kemana? Bisi ke kita? Yang jam mana? Saya kena kita bisa batal besok. Ne. Nak orang raga berencana, hal lain bisa tidak terjadi. Lepas itu cerita Madi. Ne. Madi apa yang itu? Nah pokoknya benar mana kamu? Dia cekal kal orang teka mak gue ni yuk ketah nak ngong pak OTW ke
1: oh stres tu
0: orang raga bosen biasa ngajak puluh ni main main lu de
1: kadung
0: main lu main
1: nah
0: Nah, no, kasaki sih sandal baru kisi nanti
1: nyepot. Si, jak kerengkang kerengking tinggal yang diwang. Nian di ordang ye, misi nyamat ada di kape yang bapak ode.
0: Di benar sih tu.
1: Doraga nak memberi harap pada timbal. Oh kedeko ya ben nyep nak kedeko ya ben mani nak kan gitu.
0: Akhirnya harap maklum nak doh.
1: Aduh, harap-harap cemak. Duh,
0: sing tadi gitu. Ya, mulu sing, man.
1: Orang oh. Sing, gitu.
0: Duh, mesti kakak keke kuak-kue, nur jomu itu. Sing benar-benar gitu.
1: Nah, aksaman, nak yang kian, man, kini ketunan hidup.
0: Ya, lebihan kian pang lima, lu aksamu, ne.
1: Mat, timpal, ya.
0: Aing, gak mau dideh, ya, bahasa ada.
1: Yang kian, tuh, kian, tuh, marah, jangan dingin, nak lung, tinggal, tiang, tuh, ring.
0: Nah ya luung tinggal di tengah-tengah sing kagawan sing luung nak benar angat cenah
1: di jatu suk semane gending dunia marodo iya nano itu apa dulu
0: si iragem nene nayan maji mang gending bilang
1: nayan maji neling tu yang keluar tu anu
0: mahar makar kum itu artinya gede man yang ngabot bayu tunol nak lian jak tunak benar rasang di tunak pantawang asan tuo.
1: Oh, ketu pat nukan tu.
0: Dambak-dambak ni dia boyo-boyo.
1: Sajan tu.
0: Bekejang apa nukan
1: tu? Tepuk nak beli man.
0: Cekak elah di tepuk tu.
1: Tu, tepuk nak.
0: Minta yang montok ke sini dah. Ketu lah bunyi. Nah, omong banji eh.
1: Nak rasa.
0: Yang tua rasa.
1: Kelima pun. Atung karo masih. Bakat tu, tu kan kena pernah sekerasa sih tu pernah si cora gua panjang umur aja sama kerja sih tu paman. Nah luang masih anu natu.
0: Benar.
1: Bunyi nali seminar yang tua tu.
0: Tu rasai begitu. Tua kena orang dapat dan tua.
1: Nah tua tu apa?
0: Tuntutan usia dan orang.
1: Tu cocok kologi tu ada. Tua tuntutan usia anak.
0: Mana ragu? Jadi ragu ngelau usia umur mone. Yang ceng tu kan buat bayu nuk yang magai dia bertegar hidang benar tak tuntut hidup tu.
1: Agak yakin, kerjakanlah sesuatu yang anda bisa kerjakan. Jangan memaksakan diri. Belilah sesuatu yang anda butuhkan. Jangan membeli ni teman-teman hati ya.
0: Jadi orang satu baru yang mana di sini raga paling kuasa. Bawa kena ahdi kuasa. Pun raga sakti, raga ini, raga dua. Ingat ni satuan ini sang Bisma tu.
2: Nanti ada ngerokok, taruh barunya. dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya, stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
0: Hari iri ini pun
1: hari ini
0: satu pun yang tidak bisa menghalangin saya. Saya akan hancurkan Astinapura.
1: Saat beliau jadi senopati itu.
0: Tidak ada satu pun maka tidak sang Ratna. Maka tidak sangat neropati. Wahai engkau Bisma, aku bukan Basudewa, aku bukan manusia, aku adalah Tuhan keadilan. Nah hilang lah. Ketulah munyi sebukan dulu. Nyen pani nambak aja ni abon pedih kan orang tu. Sayang kalau memutih tak. Tiang ke ngidang matiang dewa. Dia matiang dewa tiang ni nawang. Kapan dewa dah dimati. Kapan dewa dah dimasih. Nak tiang isi.
1: Itu bawa Sang Kresno.
0: Dia bawa dia Sang Kresno. Ya jadi awal taro itu lah tak jadi. Irago harus yakin ke satu Pancasila. Dah macam mana yakin dengan kehidupan ini. Sing tadi Irago cekak. Sing tadi Irago lebihan bangras. Yang sing ada sepuduk. Nih. Do.
1: Tu gending ni maru tu, je tu kait ni.
0: Kait ni maru tu tuanan. Ian irago kemulan deman dot melajar. Donyen met motako.
1: Cara di ada sana orang alung ngaji nak belok itu sana baru susu gending tu.
0: Alung ngaji nak belok, apa kerana omong dia boleh belok, belok tu kengkian. Masih ada kelebihan ni.
1: Ate nak.
0: Orang dia sedek lebih.
1: Nak belok tu nu puyung ngirep no. Alu rago ngisi.
0: Ngisi ni cara gelas tiap nenek boya puyung. Tidak ngisi. Jadi gelas dia bermisi kan tim meluap tetap. Kamu kuro ketatuanmu yang dan anda wong tinakuan.
1: Ate ni sing ada gaya ni rago kelnutur yang sing ada rakuan segitu.
0: Okey, cuma masih. Masih ngilmu budo ase dan matakor. Orang nasi itu. Ketanya tu mau di bayu gede melangangon bayu gede di rago ngelak kebisan lan berbagi.
1: Oh, karena kebisan atau anang.
0: Nek bakal nutun sesai ke depan. Jadi nak pintar kan tadi. Yang bang dia satu bodoh, bisa sih kan wang. Bahwa orang-orang bijak sana beda aja orang pintar kita.
1: Ada nak orang adab, sengelah etika, sengelah segitu. Walaupun ya dua, sengelah adab, sengelah etika. Luak sudah di orang sing.
0: Itu ya mirip gitu. Kenapa kurang mirip? Irago nak mone, nak depan pun nak ngadaan itu gitu. Blok, sing misi. Nah, inti mara yang sebuahnya blok, sing misi nyak yang matakon belungan. Yang kanti lantar ke satu mara tontonan, cekak sing adunuk.
1: Cekak aja tu?
0: Cekak, nak ngapain cekak.
1: Cekak apa cekak ni?
0: Cekak yang nak dua ke cekak. Yang jadi cekak.
1: Cekak.
0: Merka.
1: Anak itu yang dion kuak-kuak.
0: Masa sudah marah kan dia kuak-kuak. Artinya jadi menilai dia. Munyin nak tu, roh nak tu. Benda tanah nak biar yang tu. Ya itu ternyata semua ada hukum sebab dan akibat. Ya lah, masa tadi ketua benar pan aja ngon ingat tu munyi.
1: Aja, dong, jak ngemada asan pan lepuk ni dong dong. Yo,
0: sih itu sih. Sekar.
1: Pangsing je panas nyacar nak tu betul, megenap cuma gaya kita tu kan Nih si besar.
0: Nih si
1: besar. Hmm, cuma
0: lo tidak maglo wakwe. Ati ni ragu kayak baik satu tu. Keke ni ragu kal menek bumu umur kal 16 menek orang ngoyong kengnya. Bobaya saya ragu ingat lindang. Jadi jalan, jadi ni ngah cerdas lelak mudah peningan.
1: Nak ragu kan kena kan gede, kena.
0: Siang nelek nelek.
1: Kena kan gede bayu beduna.
0: Jadi kene. Lan mendadak malu, urin nyamuk. Jak mekejang, nak bakal nada pang ado bakal pengarang rupa darang wujud. No di.
1: Ini nak kerawan yang nangis ni ada punya no. Nah, guru wisesa daripada teko ni.
0: Polaga no utus dari guru wisesa, artinya ngelimakan ngancan tu ngancan kelit nak leh jadi pang wisesa modal sah. No.
1: Nah, tu ragu persiap jadi tempatnya di rumah malu persiap itu.
0: Di balai serbaguna,
1: balai desa.
0: Benar. Ajak dia anak, ajak dia.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, Gongge Cynthia, Niki Mawali Nyarengin, Ring Samang Mangkin, Rahina Sukra, Selikur Agustus, War Sekali Tali Nom Likur. Ngiring-ngiring mentakin dumun, Rakelan Rai, Niki Alarm. Yani Gongge sampun mecuer, Niki nge durus metangi, Nyarengin Gongge Ring Ambare, Taler, Niki nge durus ngaryanin ajengan, nge, agen sarapan ring pagi hari, mengisi perut, mengisi amunisi, sedurung, maleju bos, tapi wastane nggih ngambil nggih pekarian sane padet kantos sore maleje bos nggih Rakelan Rai sane wenten kegiatan niki nggih ring luar ruangan Rakelan Rai selami berjam-jam Bang De Uning Dumun sampun api cuacanya niki nggih donga informasi ring acara Rahajeng Bali Mangken naler sampun keatur siki tembang nggih mungkar ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali wenten beli widi-widi Diana. Niki informasi ini perakiran cuaca sejebak Bali ring rahine sukra mangkin selikur Agustus war sekali tali 6 likur. Rakelan Rai diprediksikan ring Kabupaten Jembrana niki Rakelan Rai Kabupaten Bangli niki lan Kabupaten Buleleng berawan kemantan. Selanturnya nih puniki ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, lan Kota Denpasar, niki cerah Rakelan Rai nggih. Nalar puniki Rakelan Rai malisiki Kabupaten Klungkung cerah kemantan diprediksikan. Ring studio perempat RRI Denpasar mungkin gongge pantau niki astengkare cuacanya ne mendukung nggih Rakelan Rai sami sane wonten ring seputaran Hayam Wuruk Pitung Dasi Denpasar karena niki cuacanya ne tetap aman lan cerah niki semeton nggih minap niki sane sampun senam-senam pagi-pagi nggih sane wonten instansi pemerintahan pendidikan taler wenten ring lapangan-lapangan nggih Rakelan Rai sampun beryoga minap niki nggih karena kan mungkin tapi wastane puniki menyambut kentan nggih akhir pekan dadosnya nih nyicil dumun yoga kentan nggih sane meduwi jadwal mungkin durus

0: Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, Gongnya Cynthia Kantunya Yarangin, Tring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, banyak orang Niki menganggap kebahagiaan sebagai tujuan besar yang harus Niki dicapai melalui karir cemerlang, hubungan sane ideal, utawi kondisi finansial sane mapan. Padahal Niki kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, rasa bahagia justru dapat tumbuh dari kebiasaan sederhana kemanten sane dilakukan secara konsisten nggih. Dicatat puniki nggih kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten nggih sampun mewujudkan rasa bahagia nggih. Pembawa niki nggih Rakelan Rai beberapa narasumber dari podcast-podcast niki mengatakan seseorang perlu memberi ruang bagi dirinya untuk mengalami masa sulit. Menurutnya nggih Rakelan Rai dari Happer dan juga Haris niki nggih menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan baik dapat niki membantu seseorang menemukan hal-hal kecil nggih sane membuat perasaan menjadi lebih baik. Sikap tersebut juga membuat seseorang tidak terlalu terbebani oleh tuntunan untuk selalu merasa bahagia. Di setiap kehidupan, wenten masa sulit, wenten masa sanedangan, nggih, wenten masa bahagia, wenten masa suka, nggih, suka duka, Rakelan Rai, nggih, baik buruk, skadi, penikan, ring acara, siaran Surya Puja Wauro, Bineda, Rakelan Rai, nggih. Jadi salah satu kebiasaan yang dapat lakukan adalah berbicara kepada diri sendiri dengan lebih lembut. Ketika nggih mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, seseorang seringkali menjadi pengkritik paling keras bagi dirinya sendiri. Padahal Niki berbicara kepada diri sendiri seperti seorang mentor atau pelatih, Niki dapat sekali membantu membangun rasa percaya diri sekaligus mengurangi emosi negatif. Dadas dicoba nggih Rakelan Rai, Mang dan Enten mojokan diri sendiri ke mantan, tapi berikan ruang ikhlas dan percaya terhadap diri sendiri bahwa rasa bahagia bisa tumbuh dari kebiasaan sane sederhana yang penting dilakukan secara konsisten dan tidak terbebani oleh tuntutan apapun nggih. Informasi puniki sane gongge sinia kutip saking RRI.co.id. Nggih malih jebos jantung kesang gongge Cynthia. Pacang sapa sangre ring pesawat telepon 0361223361. WhatsApp 0878989882420. Keserangan ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Malih jebos nggih ringala jam 7 lintang. Sane mangken ka aktor Temang Dumun Rakelan Rai sedurung tembang. Deres demen pirangang sane jegelintar ring arsa talar kain pamirsa sami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi rekan dan rai. Konsumsi listrik di kawasan pariwisata terus meningkat seiring dengan masa high season kunjungan wisata ke Bali. PLN Unit Industri, PLN Unit Induk Distribusi Provinsi Bali mencatat permintaan kenaikan kapasitas daya di kawasan pariwisata seperti kawasan ekonomi khusus Sanur. Melalui Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Bali Selatan PLN meningkatkan kapasitas daya listrik PT Hotel Internasional Sanur Indonesia, salah satu pelaku usaha dalam ekosistem KEK Sanur, dari 3.465 KVA menjadi 5.540 KVA. PT HII merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan sekaligus pengelola salah satu fasilitas di kawasan KIK Sanur. Manajer PLN UP3 Bali Selatan Alexander J. Manuhua mengatakan PLN terus menyesuaikan layanan dengan perkembangan kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari dukungan terhadap aktivitas ekonomi di Bali. Rekadentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Raka Lantrai mewali nyaringin perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge Sintia. Sana makin nyaringin ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ngeringgala jam pitu lintang, kantas jam sia sabang Malaysia Bos. Sekali biasa Malaysia Bos gongge pacang sapa sangre, ring pesawat telepon 0361-223361. WhatsApp perempat 0878-9882-2420, keserangin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Ngemosang indek napi. Gongnya semang mangkin. Dan iki kanten ngemosang ini kuliner dumun Raka Lantrai yang napi wastane pun iki nge bahan-bahannya ne wenten kuah pindang, wenten gula Bali dados ke angin, gula pasir dados kenten nge campuran berbagai macam buah. Nah napi niki Raka Lantrai pastikannya ne rujak khas Bali niki nge. Walaupun semang-semang tendados kenten nge mengkonsumsi rujak sane lala. Dan ini persiapan kentangnya untuk ngajeng siang Malaysia Bos. Kentangnya cemilan-cemilannya nih, walaupun ini cemilan yang tidak ringan. Cemilan cangkem nak Bali, kentangnya yentan keni rujak tengah-tengahnya nih. Pasti kita bentan sana kira nih Raka Lantrai napi malih niki obat pengeng ten kentan. Malaysia Bos nih Raka Lantrai sekali biasa ring pesawat telepon, ring WhatsApp 4, tala ring Facebook, Program Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Gondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantriang.
2: Suara budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi rekan Regong ya, Cynthia akan nyaringin ring program budaya RRI Denpasar nggih ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ring acara Rahajeng Bali mengatang informasi indik rujak khas Bali rekan Reng nggih. Rujak khas Bali sira puniki pecintanya ne gongge. Gongge pokoknya pecinta rujak khas Bali. Ini rekan Rai pun api apakah pecinta rujak khas Bali atau rujak-rujak kuah pindang, gula pasir, gula Bali. Oh, sana chat nih kesempatan. Durus melayu bos nge, nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Rujak khas Bali nih sangat dicintai memang nge, karena memadukan rasa pedas, asam, asin, lan gurih, sana kuat. Dari rujak kuah pindang sane lianan nggih. Air rebusan nggih rakelan rai, ikan dengan terasi, nah kuah pindangnya nih serta kesegaran buah lokal. Jadi wente perpaduan antara kuah pindang, rebusan ikan dengan terasi, kesegaran buah lokal niki perpaduan yang sangat unik nggih, menciptakan sensasi rasa khas sane sangat cocok dengan selera masyarakat lokal. Kuah pindangnya nih dari keunikan rasa lan ciri khasnya nih menggunakan kaldu ikan laut asli. Sana dicampur terasi lan cabai rawit nih kengge. Yang cabai ini siki kemantan jatan api wastan nih nyangluh kentan semeton nge. Pokoknya harus kalih tabia, tiga tabia kentan nak request biasanya nak metumbasan nge. Tapi malah niki memberi rasa umami nge. Umami ini kerasa gurih, asin, sane kuat, sane strong nge rakelan rai. Variasi uniknya nih wenter rujak bulung dari rumput laut, rujak kuah pindang, buah sane sangat menyegarkan. Lansen sensasi nampol pokoknya nih kengge, dari nampolnya nih tingkat kepedasan cabai rawit sana tinggi menantang para pecinta pedas di Bali. Ini rekelan rai pecinta rujak khas Bali napi nenten sana pecinta durus nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Semang-semang pun ngerasin rujak.
0: Aduh, pokoknya nih lalalalah dumun Bu Eka, mangde pedas dumun semang-semang mangke.
1: Entan atuh perut kandun kosong ampunan nunas nih.
0: Nggih, sampunan tidak disarankan iki angen tapi wasane nggih. Cemilan-cemilan mulut di siang hari niki cocok.
1: Itu kan kesenangan orang nih kok nggih. Kalau siang rujak kuah pindang nih ke dominan rujak kuah pindang gula pasir.
0: Rujak kuah pindang gula pasir. Patah
1: yang
0: berarti.
1: Yang ada lumun nih koreng dan pasar tuh.
0: Sira Bu Eka.
1: Nge, boleh oh. Nggak rujak tipat santo rumput laut bulung nih ke. Yang boleh numas kuah pindang serangan nih ke nepi di kumbasari lot-lot nih ke. Ane putih bersih nih ke. Ampun kenten dalpe di rumah rebus dagingnya nih keplak isen ada daun salam, nah penyedap kidi.
0: Kudang jam nih kan ngerebus Bu Eka?
1: Siang?
0: Kudang jam nih kan ngerebus?
1: Kan jam mau kelo pang sampai gemula itulah.
0: Oh
1: niki komang pandu itu kuah pindang gula pasir.
0: Biasanya Bu Eka? Bu Eka ngadolang ringin pasar kenten poleh pengalaman. Nika kuda harganya Bu Eka rujak kuah pindang ke adolang ring Bu Eka.
1: Sampun 5.000 tuh.
0: Oh 5.000.
1: Sampun 5.000 dah wak nika. Titi yang ke pasarnya ring Kumbasari itu. Dumun titi yang tinggalkan daun perumnas. Termasuk dan pas parat dumun nika. Kenten.
0: Buahnya napi mantan nika sana kesenengin Bu Eka.
1: Tian-tian rumput laut seneng tuh.
0: Oh rumput laut, ini seneng. Buah-buah lokal nih kak?
1: Buah-buah nih biasanya nih paling dominan aduh nih. Kalau rujak mangga, campur bengkuang, timun, ketimun nih kok paling dominan. Yang sana biasa nggak nuk peminat nih. Kini.
0: Oh berarti Bu Eka seneng nih buah-buah misi air, berarti bengkuang kan belaging ya nih kak sarang timun.
1: Nika manggen pun kenten yang boleh numas nika pun kuah pindang ke rebus sampai gemulak tuh sampai kerodok-kerodok sampai matang betul-betul matang disaring dengan penyaringan teh.
0: Oh penyaringan teh mangda ya. Nenten kantos ampas-ampas nih
1: bersih. teh aja nampun kuah pinang itu. Kenten hakane becik kados nate amis kuah pinang
0: kenten. Oh, kenten. Ya dikit tips iki nggih.
1: Nggih, wenten me amis kan atuh.
0: Iya, nggih beberapa kuah pinang wenten.
1: Nggih, beberapa kuah pinang mungkin dan tepat benumas agak amis gede gitu.
0: Tapi amis-amis nika kan kantun layak diajang Bu Eka nggih.
1: Nggih, nika sampun nayan tipat santo tiang sayurnya buah kacang panjang sarang utik-utik ne demen.
0: Oh, kacang panjang utik-utik. Men kangkung pun api.
1: Kangkung tiang jarang nganggen tuh, jarang juga peminatnya genten.
0: Oh, timun ten daging biasanya kan makan timun biasanya mendaging.
1: Timun kan ampun wenten dirujak ampun pasti kan umat timun telung kelo genten, okay, pengkuang telung kelo, mangat telung kelo, nasi kok akeh boleh madu.
0: Mungkin nak pilihan rujak megenep entar rujak serut. Nggih Bu Eka nggih rujak cole
1: rujak serut, oh. Mangke rujak kacang wonten tuh.
0: Kuah oh iya rujak kacang. Nggih betul betul.
1: Becik saniko tuh. Nggih. Kuah pinang gula kacang, ulek nika, becik sanyan nika, rujak kacang. Yang awal-awalnya durung nanang nunas, ampun kenten kantor ini anak-anak kan pegawai unurda kenten melali ibu dekan tiga, wakil dekan tiga, maka rujak kuah pinang pohnya mau parut itu mau parut aji pengikih ini kan api
0: nih pengikih ini kan
1: parut dagingnya sasang kacang misi gula bali aduh japon enak tuh marah balen enak banget
0: oh, enak banget doyan ternyata Ibu Eka mau nunas
1: enak tasa. Itu salar kolak gula pasir yang ada waktu itu pertama kali nunas salar apun enak asana disuruh ke kene gitu warna nunas jalan.
0: Yen mungkin pun api, wow Bu Eka nika rujak kuah pinang gula pasir mungkin sampun nyoba rujak kacang. Ane cek ini kisahnya kesenangan Bu Eka nih kedumun.
1: Oh tiang senang nika
0: oh,
1: rujak
0: kenten.
1: Kuah pinang gula pasir, rujak kacang dan senang tiang nunas nika oh. Yen bangkuang sarang manga daging kacang kocok aman timun dan sayur cantok dan dosnya tuh.
0: Inge Bu, sukses sama informasinya nih Bu Eka.
1: Inge nika wantan tuh nge niki asana tiosan menawi wantan meduwe pengalaman Bu Jero Chandra niki orang di Denpasar tinggal pasti senang rujak kuah pindang gula pasir, gula bali. Tapi orang-orang dari Gianyar, Karangasem tuh kalau mantan tinggal di Denpasar ke Nuning aja ngerujak kenten itu.
0: Oh, padahal memang oh, klungkung malisiki, padahal penghasil kuah pindang. Iya, nika nge, tapi terwentan kuah pindang nika nge, gula nge.
1: Riki kan ring di Batuyang, ten wentan batu bulan kangen, ten wentan tegang rujak kuah pindang itu.
0: Oh, kenten Denpasar mi menjamur Denpasar kuah pindang.
1: Denpasar menjamur, setiap dagang ragang rujak pakai kuah pinang. Tapi malih mendaging rumput laut itu nge.
0: Nge, betul.
1: Kita rumput laut kocap membuat kita awet muda. Jadi ya nge.
0: Oh, kenten. Oh, cocok. Berarti pantas gue nge awet muda. Nah, senang ngajak rumput laut bulung tapi malih.
1: Nunas aja 5.000 dan mumpan itu nge.
0: Oke, okay, berarti harus konsisten nih ngajak bulung terus.
1: Angin puding dados nih kok talar itu.
0: Oh iya, rumput laut angin puding nge.
1: Rumput laut nge, dados nih kok tiang nanem ngarianu. Inge rajang sarang sami grup Janbah sarang sami Pak Yanarbo Kak Mang Berani talar nge emang lah malah jebos iki jerumade Sutirto ring Lemongan sada nyarangin suk semua tuh da gengge Cynthia
0: inge ibu
1: iki jerumade nyolek bekeri tuun nyolek Kak Ade dadong Ade ring Tegalingah tuh
0: oh Tegalingah Kak Ade dong Ade
1: Tegalingah Gianyar tuh
0: oh nge
1: benten Tegalingah Gianyar dauh Bitro nepi tuh inge raja Cynthia suk semua Santi.
0: Iya, suksema Bu Eka sama nyaringin kali jenis rujak niki rujak kacang lan rujak kuah pindang. Gonget tenani niki mencoba rujak kacang kenten nge. Biasanya bumbu-bumbu kacang wenten yang dura Bali biasanya Bu Eka nge yenten nemu kuah pindang. Pasti kan yang toko-toko sana sampun langsung mebotol kenten bedaging pun kacang biasanya nge. Ten uning ring toko-toko sana liana ring Bali ring dan pasar pemakasiannya memang menjamur niki kuah pindang nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Cynthia.
0: Selamat pagi nih Ita. Dados ya nyeret Gongge aja lemas pisan niki. Ampun nek lemas-lemas.
2: Nek lemas-lemas nih malu. Ano nih pemanasan.
0: Pasti kiap nih Ita tiang niki.
2: Nah.
0: Oh nenta. Kadang Gongge nih kiap mau boleh bubul.
2: Jam 4 pun bangun.
0: Jam 4 bangun biasanya tidur siang jam kuda nih ke di bobo siang.
2: Jam roras
0: oh. Oh jam roras pe jam roras wow gongge budal nih ke nini sampun sirap tengahi. Nggih, pun napi gatro dumun iki niki.
2: Malam tuh.
0: Napi?
2: Jam roras, jam malam nih jam roras. Ini ampun usan siaran perempat wau yang tidur.
0: Oh, ten sirap siangnya jam roras, sirap tengah ini.
2: Sirap tengah ya, nah jam roras mengaca dikengken. Sirap bengkengan boleh bulat-bulat nonton kangge.
0: Oh, kangge membabah.
2: Sirap kan di satu jam, kumpulnya nanin ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Lepoli melalui sirap. Oh, satu jam tuh harus bangun nih kau jadi cerawan bang. Pokoknya teng seger bayu tuh.
0: Oh gentan, pun teng sesak.
2: Ini bapak nyari yang seksama nih.
0: Ingin seksama nini. Nih kita.
2: Tapi yang teng ais sampun boleh deh nih ke bulat-bulat. Mujua-jua dan.
0: Ingin.
2: Ya teng keteng sak ampun seger nih kau tuh.
0: Inggih. Nini mungkin mau sang dumun rujak niki nih rujak. Widangan Tabanan rujak. Wenten rujak kuah pindang niki dumun.
2: Dreki di Tabanan dan wenten rujak kuah pindang tuh.
0: Ya nini biasanya ngajang rujak napi.
2: Ya nini ya, nah senang na bangkuang. Ya po. Ya namasan boni niko nak mendaging. Kedan becik tuh mendaging selo ramah tuh niko.
0: Oh, telur rambat nih ke.
2: Kalau itu megobet, selo kenten tuh.
0: Oh, biasanya kan megobetan.
2: Megobet, selo nih ke daging cantok, boni, masan boni nih kan tuh.
0: Enggi, bumbunya napi, tenwentan kuah pindang, angin napi nih ke.
2: Dan kenten nih ke tabio seru daging.
0: Oh, tabio seru mantan, ten daging gula.
2: Gula Bali ini kok becekan.
0: Oh, gula Bali becekan kentan.
2: Nggih.
0: Oh, berarti nak ngadol-ngadolang rujak ring Tabanan angin gula Bali ten wentan kuah pindang berarti nggih.
2: Kenten kuah pindang tuh gitu.
0: Tapi
2: ini yang nanen tiang ke keserangan iko tuh kenten.
0: Heeh, nggih.
2: Kenten bertimpa-timpalan umasan rujak kuah pindang. Napi juga wek tiang tuh. Dan nanen kok nanunas nok itu.
0: Napi ini
2: Uwe tiang kayak senap tuh.
0: Dada suwe-uwe ten je sesai nini ngajang kentan ta.
2: Nge niko sampun tenanen tuh. Tenanen lunas no keso rumah sata rujak kentan rujak poh mendaging kuah pindang tuh.
0: Oh rujak poh mendaging kuah pindang. Nge
2: ring serangan.
0: Ring serangan. Tapi nak mula ring den pasar ring serangan mula umah kuah pindang ni jakti ni ke.
2: Nge niko ampun rumah sakin dipasimpal kentan. Ya, cintanya pun senap-senap dia tu. Kalau yang ada timpala sana demen dona yang ada lumban dan lunas tu.
0: Ya, tapi malah rujak kuah pindang yang gonggak niki pepaya, sarang mangga, cabe, kale, tasmi, sedap pisa, nampol nini.
2: Dan niko, tapi wasana bulung-bulung niko, wau niko yang sekat. Nangkil keserangan na senang tu ni murah-murah ni tu.
0: Oh, inge nak akeh memang ni kebun. Ini
2: abu mambuduk nyaran tu semua mambuduk.
0: Suk semua.
2: Mau yang anu tu sekat yang na nangkil keserangan, kaklungkung, kenten ni ke mau yang na melayak kenten tu. Akhirnya na demen si tiang ni murah-murah ni ke kenten tu.
0: Oh kentan, berarti ini sampun pernah mencoba rujak Denpasar mantan kentan, rujak widangan sanelian kentan.
2: Kuah pindang kampung nanin.
0: Oh kuah pindang sampun nanin. Kampung
2: jadi senap rasa tu. Dan bentar nanin nih pindang nih.
0: Yang misalkan
2: siang nak pindangan itu nak jarang, siang senang tu.
0: Iya, nika pun Ian misalkan kau gak megagapan nih ke pekoboni Ita makte tas kuah pindang, kayo nini ngajeng.
2: Coba-coba, nika tu.
0: Coba-coba, pangten mekutang, kentan cuma-cuma nih pedalang.
2: Nika matiosan ya olah-olah anak kentan campuran, nika
0: minyak kentan
2: tu.
0: Oke, tenggi.
2: Ibu Janura nyari itu semua Ibu Janura.
0: Inge, suksema. Nini suksema dumun nih kini masandekan dumun. Inge,
2: sekarang sami tu.
0: Inge.
2: Mana sekarang sami kena arah ajeng. Mungkin senang-senang nyarangnya semang-semang kan kan?
0: Inggi.
2: Mah dan Yudi engkau ni bolehnya bangun apa kali jalan-jalan ni Mah Indira.
0: Mah Indira palingnya jalan-jalan sampun ni ke?
2: Jam 4 ampun ke pasar tu.
0: Inggi.
2: Inggi jam tengah 6 ampun ke kan?
0: Hmm.
2: Ini mongge, mondok enak serasa mongge.
0: Astengkara.
2: Itu terang kami mondok enak rajang. Nenek mau pamit om, sedih om.
0: Inge, suksama nih kita sampun nyaringin gongge Cynthia. Nenek nge, ber, agaknya ten kayu nih. Tapi pernah mencoba rujak kuah pindang nge. Memang legendaris sekali nih ke rujak kuah pindang. Tapi malah gula pasir, paling gampang lah untuk disebut. Dan dibuat, kenten nge. Tapi ngerara kuah pindang memang agak sukil nih ke semeton nge. Tapi malah ring klungkung, ring kumbelsari, kenten nge. Minap niki salah satu daerah di Bali penghasil kuah pindang nggih Rakalan Rai di antara daerah Sanelianan gongge wow ini ring kumbasari Kemantan. Minap niki malah jebos Rakalan Rai ring sesel lanturnyane gongge mungkah ring lan telepon wenten ring widangannyane penghasil kuah pindang nggih Rakalan Rai malah jebos dados ka informasi yang ingin Rakalan Rai sana makin mas anda kondumun sampaikan iki gala ring sesi pertama sampun telas kentang nge Ibu Janura sampun nyaringin suksema Ibu Janura nge ini rujak kuah pindang sarang poh dereng masak. Oh maksudnya niki durung mateng kentang nge aduh enak seger makan agak siangan patah niki sekali gongnya ada pemilih tabiannya tabia kale ibu nge cabe rawit sana bara nike sana ke oren-oren nike bunge aduh luar biasa niki nge atau kakek Dewa Kerna Wijaya widang dengan tabanan nika wenter ujak kuah pindang depan toko Satra Mas kentang nge rame kocap okan kakiang tugas di tabanan. Oh sampun niki atau kakiang nanin mencoba napi okan atau kakiang kemantan durus dicoba dumun atau kakiang minap niki atau kakiang seneng ajak rujak nalar niki dados ke informasi yang maling nge masanakan dumun rekelan rek atur tembang dumun.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi Rakelan Regong ya, Sintia mau nyaringin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tuang-tuang Bali. Bantangnya nih kantong ngemosang indi rujak. Nih kayaknya rujak khas Bali. Gue nggak sarankan, ampun yang ngajak rujak semang-semang ya. Napi malih waduk kosong nih kesempatan. Dagingin dumun malih jebos ring galah jam roras tengah ilah. Kenten nih kantos jam 3 saja. Nih ke waktu yang paling tepat untuk mengkonsumsi rujak. Kenten nih pada intinya waktu ideal adalah setelah makan utama. Nge, hal yang perlu diperhatikan sekali gonggak nih Kang Wau, sampunang saat perut kosong, batasi porsi pedas lan asam dan pilihlah buah yang segar. Nge, minap niki rakelan re sane medui asam lambung utawi mah. Nge, sampunang puniki memilih buah sane masam-masam sekadi contoh puniki nge buah mangga. Nge, rakelan re utawi poh kan wenten sane masam nih Kang nge, sampunang dumun kedagingin ring rujak. Minap buah sane lianan nge. Ingin rakelan re gonggak mewali sapa sangre ring pesawat telepon 0361 223361. Sirapun ikisannya pecinta rujak khas Bali durus nyarengin nge. Om swastiastu, selamat pagi.
1: Om swastiastu, selamat pagi gongge Sintia cantik.
0: Inge, selamat pagi Mbah Tunin di Widangan Tanah Lot.
1: Inge, patut pisan.
0: Sabun api, sehat makin Mbah.
1: Inge, astung karo gongge.
0: Astungkara.
1: Gede pun api, medue gatre.
0: Medue gatre ya nih gongge ketaken ring Mbah Tunindi ya astungkara kena. Je selate niki masak nikang ten kena.
1: Kena-kena selalu nge.
0: Astungkara. Sampun pole penyemang niki dumun.
1: Durung gongge wow niki wosan bersih-bersih.
0: Oh mararesik. Ring natah mararesik nikam pun wosan.
1: Niki ring natah. Ring bila-bila sam pa niki nyuci-nyuci perabotan angin merarain gitu. Sampun men anu niki wow gede-gede gongge.
0: Nggih, nyicil-nyicil dumun.
1: Nggih, ten akeh ten ngambil anu pekarian niki.
0: Nggih, sampun akeh-akeh.
1: Nggih, sampean.
0: Inggih Mbah Tun ini ngemawasan dumun ini rujak nih ke Mbah. Ring wisata Tanah Lot wenten sane madolan rujak Mbah.
1: Oh rujak akeh Riki lo nggak?
0: Oh akeh yeah. Kuda nih ke wenten dagang rujak.
1: Wenten kuda ya nih ke sekitar 6 nih ke lo nggak?
0: Wih 6 nih ke ring wisata Tanah Lot. Nggak
1: kenten sekadi di pasar kenten dagang rujak usut
0: oh.
1: Kenten.
0: Kenten, satu lingkungan berarti kenten nge. Yang ngerarah dagang rujak wentan niki pokoknya dagang rujak kenten nge.
1: Niko nak giliran kong nge, anone siang wenten, pagi wenten kenten.
0: Oh, paginya wenten kenten.
1: Iya, ne paginya sereng kale kenten. Dagang kentennya wenten modelnya ane ngado lakwa, ngeseler popmi, niko metiosan. Kali khusus nih kok nggak?
0: Oh, sana paling rame. Nah, numbas rujak ring wisata Tanah Lot, semangnya tapi tengah ini nih kok?
1: Ya, nih semang nak wenten ya masnya, yang oh. Wenten tamu kenten.
0: Ye. Oh, ring tamu kenten nge. Iya iya. Kok
1: nggak?
0: Nih ya.
1: Jadi Kak Mangku Sudani nyarengin kok nggak?
0: Oh, Kak Angku Sudani titiangan nggih, yeah. Suksema Kak Angku malah jebos nggih. Mbah Tun Indi nih kak rujak sana ke Adolin ring wisata Tanah Lot, wenten rujak kuah pindang nih kak?
1: Ya, nedriki rujak kuah pindang ten wenten ten kok nggak?
0: Oh, ten wenten.
1: Ya, nedriki nye umum niki rujak niki.

0: rujak campur segala-gala buah nih ke wenten.
1: Oh, iya nih bumbunya?
0: Iya nih bumbunya nih ke biasa-biasa kan gula, terasi, cabe, kenten. Iya nih wenten masih semua ngangen kacang-kacang tanah nih kok enggak?
1: Oh kacang tanah nih?
0: Iya nih kok enak nih kok tiang. Yang biasa nanti yang numas rujak nam daging kacang tanah.
1: Oh, Nika okay. Berarti bumbu skadi tipat cantok nge?
0: Nge, Nika sempun. Cuman nantasan Niki medaging serau kenten. Ya ne gula kan kan akeh gong nge?
1: Nge, nge, patut.
0: Ya ne titiang dumun nanin numas anu rujak di kenten gong nge? Di Satrio nge.
1: Oh, ring puri Satria.
0: Nggih ring satrio.
1: Oh, ring satrio ya, ampura-ampura puri satrio kan, mantan kok nggih eling.
0: Kan wenten riko pasar-pasar satrio nika.
1: Oh, nggih pasar satrio nggih.
0: Riko ampun numas rujak madaging kenten ampun kuah pinang kenten iya. Numas yang riko nggih yene anu rumput laut nika ka wenten masih.
1: Nggih.
0: Riko madaging kuah pinang daler. Daging nyuh makikeh nika.
1: Oh nyuh makikeh nge memang nika kan pelengkapnya yang ten medaging nyuh makikeh tasa yang tabiannya kuda nika kayun.
0: Yang netiang nak bedek gong nge.
1: Oh kide mantan nge. Behkalah berarti nge. Niki matun ini gong nge maksimal kan lalah, pun tiga.
0: Saking lumun kampun ten bani kan lalah yang.
1: Oke, oh, entar ya memang ya selera orang.
0: Nggih. Yana driki, yana mangkin nyetan anu petiang bani kan lalah paling separo kenten tapi itu mas paling separo kentennya
1: sabiannya
0: kenten
1: yening bulan mangkin wenten sampun ngajak rujak niki
0: yen nih mangkin sembang ten wenten gongge
1: ring bulan Agustus sampun wenten
0: Agustus niki buah napi maksud gongge ya
1: sampun wenten ring bulan mangkin ngajak rujak kenten maksud gongge ya
0: oh ampun ten tiang ten nino ngajak rujak nggih. Cuman tiang, iya ne buah, niki tomat, niko ngajeng tiang.
1: Nge.
0: Iya ne pepaya, niko tumasane tiang sering anak-anak nge. Nge, semangko, kenten. Iya ne rujak tenanin mangkin kok nge.
1: Oh kenten, inge.
0: Tapi nak takut, maksudnya nak sampun kenten, niko tiang ampun sengkauh. Ten bani tiang hari ke rujak mangkin. Nasam lambung jajahin tiang enten.
1: Oh nggih. Tapi berarti ada dos pilih nika buah sanen enten masam. Kan wenten ane buah masam ten cocok angin asam lambung nika.
0: Nggih. Ya buah kok nggih nak sering niki tiang batang buah mriki. Nanging ane nasa kenten.
1: Oh.
0: Nggih. Ane nasa. Ten lah angin rujak pake enten.
1: Oh nggih.
0: Ajeng-ajeng biasa.
1: Heeh.
0: Yen manis kenten yang di masam-masam ten. Wenten.
1: Oke, enten inge. Sukses sama matun ini informasinya nih. Mang depo sana ya.
0: Pertama kenten munggah nggih Bu Eka nggih.
1: Bu Eka nggih.
0: Nini Ita sampun taler. Nah sira nang masuk malih nika nak tiang ke depan wau nggih. Tiang tinggal
1: iki. Nggih, ten kenapi.
0: Nggih, rahajang sarang sami grup janbah niki nggih. Nang dok enak rahayu gongge taler sehat selalu gitu nge rajang tugas gongge
1: inge mewali batu diri rajang beraktivitas
0: galah mungkin walian di siang pasti siang nyarengin kan gongge
1: astungkara tetap susah tiang nge
0: astungkara di siang pacang pang meresidayang di siang mereka malih tanggal 3
1: nika nge
0: ampun jak tiang menjanyi sarang anak-anak nyak tiang ada alihan tiang kelang riko nyen
1: nge.
0: Pang tiang boleh kan ketemu sarang sawitro niki.
1: Nge.
0: Kenten-kenten dumun kok nge. Dalah walian di siang. Siang mau pamit. Om Santi, Om.
1: Inge, suksema niki Mbak Tunini patut ikan nge tanggal 3 September wentan temu fans dagang gantal serangkaian RRI Fest lan hari radio niki sematan nge. Ringkur Mbak Tunini kantun galahnyane malih kalih menit ke manten 0361-223361 Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bunga.
1: Inge Om Swastiastu, Pak Mang Pandu tian iki.
2: Inge patut.
1: Inge, sapa napi gatra Pak Mang?
2: Astengkara Inge.
1: Astengkara becik kena cuaca ring Tanjung Bungka pun napi patas kadi hayam muruk mangken?
2: Ini galang meglanaran nih, cerah secerah hatinya gongge.
1: Langsung kare nyanggra niki Pak Mang Pandu setelah tercerah gongge niki nggih. Pak Mang langsung mantan yeah. Kemawasan ini rujak niki Pak Mang.
2: Rujak kan. Oh rujak niki topi nih.
1: Nggih, rujak khas Bali mangken topi nih.
2: Oke. Wawu tiang kenten. Macun ini mantan lagi di tiang wawu lagi ketemu kenten.
1: Oh, nggih, ring tanggal 3 nih ke ring RRI temu fans dagang gantal 3 September.
2: Nggih. Rujak napin ke?
1: Serangkaian hari radio sareng RRI Fest.
2: Oh, ten mungkin topik rujak napin.
1: Oh, rujak mi ratu kuping gong ya. Rujak khas Bali nih ke Pak Mangampura.
2: Oh, rujak yang ring Bali kan sana sampun terkenal nih ke rujak kuah pinang.
1: Nggih, patut.
2: Nah. Pemekas niki ring Badung dan pasar, ngisik taren pasar nika ring Nusa Penida nika widangan Klungkung atau Winten dalam ngisana senang rujak kuah pindang. Terutama nika dengan ring Nusa kan Bulung nika.
1: Oh Bulung, berarti Pak Mang sampun danin mencoba rujak Bulung ring Nusa Penida nggih?
2: Nggih. Ring Nusa Penida patah ya kan ten mendagingnya mungkin. Nyum itu matunu dumun kenten daging kacang mentik nih kan.
1: Ya ning buahnya angin tiuk gobet tapi serut nih ke Pak Mang.
2: Yang tiang senang nih ke gobet tapi harus tipis kenten.
1: Harus tipis. Oh berarti sesuai requestan nih kipatas kadi gongge harus tipis tapi harus angin tiuk gobet ten kenten ke.
2: Harus angin tiuk gobet mungkin kan tiang banding ajang rujak poh nih ke kuah pinang.
1: Oh iya, berarti
2: dumun sampai lima tapi ane ke gongge.
1: Mimi, nika mengundang mah gongge berarti nika lima. Gongge maksimal tiga ya. Mantan nike Pak Mang.
2: Tugal mantan tiang san bani mungkin.
1: Oke, enten. Tapi mungkin kanton kayen tan kuah pindang buah sanelianan kecuali buah mangga niki.
2: Yang buah timun sering anggen tiang sejak kuah pindang daging. Tapi oh kidek mantan pangkuelo merasa kadang-kadang. Kuah pindang ni ke rebus tiang jahe ni ke?
1: Oh jahe, pangnya anget kentan.
2: Nih jahe yang gentay yang kurang pangtan tabio ni ke?
1: Kentan. Ini rujak colek ni ke pun api buasan ichen cocok angin rujak colek niki versi Pak Mempandu.
2: Pepaya kentan mangga talar nih mangga madu ni ke kan manis ni ke?
1: Oh mangga madu kentan nih mangga sani agam mungkin ane kriuk mangga napi wasane kiojo ya napi?
2: Tiang medui ni ke?
1: Oh, wentan nandurin.
2: Nih, nandurin buahnya gede-gede ni ke? Enggak satu buah ni ke bisa sampai 1,5 kilo ni ke?
1: Oh, kenton. Wah, beratnya berarti nikinge berarti agang pisan ni ke? Nih,
2: tentan mendaging masam ni ke?
1: Oh, tapi dalamnya ni ke mendaging batu?
2: Daging batu tipis.
1: Oh, kenton. Nge-nge. Memang cocok ni ke angin rujak colek nge kriuk-kriuk soalnya ni ke?
2: 4 tahun umurnya mungkin pohonnya gede sampun.
1: Oh, ten winter rencana ngadolin ring pekan-pekan kan nika buah manggasannya diburu niki.
2: Winter nak ngerarah meriki.
1: Oh, kenten.
2: Juk Bali winter meriki yang nika pun sering angin rujak.
1: Oh, nge, juk Bali memang cocok angin rujak nika talar.
2: Merah putih meriki.
1: Oh, winter ternyata buah-buahan angin rujak ring pekubuan Pak Mang niki nge.
2: Kedong-dong winter meriki.
1: Kenten inggih. Suksema Pak Mang Dumen informasinya nih ke Bandar Tok Galan iki nggih.
2: Inggih suksema mangga. Inggih. Mangbesami kena rahayu nggih.
1: Nggih
2: mudah-mudahan 3 September nika mersedayang nggih dumugi yang bersedayang mereka. Ya menten nak ngantar.
1: Inggih ditunggu pokoknya niki semeton sami nalar pemekasane Pak Mang Pandu tiyan iki nampak niki. Patut anjung niki menten salam niki.
2: Nggih. Niki gong biang yoga niki nyarangin niki.
1: Oh, niang yoga.
2: Niang yoga, ini santa, talar nge.
1: Oh, ini santa nge.
2: Nge, siang pamit lo nge. Om, santi, om.
1: Nge, suksema Pak Mang Pandu, sampun nyaringin gue nge, Sintia. Kak Angga naler, Rahajeng Muali, Rahajeng Mergeng Sodarma, mogi rayu Kak Angga nge. Ni Ayuna, Om Swastiastu, gue nge. Aduh, mogi serang samis tetekena suksema nini. Tiang senang sarang rujakan. Riki mantan dengan rujak kuah pindang. Ya, ning buahnya buah napi kemantan. Tabi kuda nih, kene Ayuna. Mali juga nyaringin ring palatan kaping kali ya. Senang makin mesanakan dumun, tetap unikiring perempat RRI Denpasar, suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana, serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.

Selamat pagi Rekaden Rai, pemerintah pusat mencoret seluruh ketentuan yang mengatur angkutan sewa khusus pariwisata dalam ranjang peraturan daerah ASK Bali. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri menilai pengaturan ASK pariwisata tidak perlu dibuat sebagai skema baru karena berpotensi menimbulkan